0: Sahabat Fresh Juice, dimanapun Anda berada, saya Yofi dan Natasha.
1: Sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan Fresh Juice
0: Senin 15 Juni 2026 yang akan dibawakan oleh
1: Romo Petrus Santoso SCY dari Makau.
0: Selamat mendengarkan.
2: Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, kita sambut hari baru ini dengan membaca dan merenungkan bacaan Injil hari ini. Bacaan Injil diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 38 sampai 42. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh satu mil, berjalanlah bersama dia sejauh dua mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, Injil hari ini benar-benar menantang dan membuka hati, pikiran, dan mata kita untuk meninggalkan mentalitas pembalasan mata ganti mata dan beralih kepada kasih yang radikal. Sungguh, hanya kasih yang bisa menghentikan yang namanya kebencian. Yesus mengajarkan agar kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan merespon ketidakadilan dan permusuhan melalui kesabaran, kerelaan berkorban, dan kebaikan. Yesus memberikan tiga ilustrasi konkret mengenai bagaimana merespon perlakuan buruk dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, menolak pembalasan. Ayat 39. Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Maknanya, menampar pipi kanan pada zaman itu adalah gestur penghinaan yang menjatuhkan harga diri. Yesus tidak menyuruh kita membiarkan diri kita disiksa secara fisik, melainkan mengajarkan untuk tidak membalas dendam dan merespons penghinaan dengan kesabaran ekstra. Sekali lagi, kesabaran ekstra mematahkan siklus kebencian. Kedua, kerelaan melepaskan hak. Ayat 40. Dan siapapun yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Maknanya, baju, misalnya pakaian dalam, adalah kebutuhan pokok, bahkan dilindungi hukum Taurat agar tidak disita semalaman. Yesus mengajak kita untuk lebih mengutamakan damai daripada sekedar menuntut hak atau harta kita sampai ke pengadilan. Ketiga, melakukan lebih dari yang diminta. Ayat 41. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh satu mil, berjalanlah bersama dia sejauh dua mil. Maknanya, pada masa penjajahan Romawi, serdadu berhak memaksa rakyat memikul barang mereka sejauh satu mil. Yesus mengajarkan sikap melayani dan rela berkorban, bahkan bagi orang yang memanfaatkan atau menindas kita. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, kita sadari reaksi alamiah manusia adalah membalas ketika disakiti. Sekarang kita dengarkan pesan

0: Yesus yang memanggil kita untuk menjadi pendamai yang memutus rantai dendam dan kebencian itu. Pesan lain, kasih memang melampaui akal. Berbuat baik kepada orang yang mengasihi kita adalah hal biasa, namun mengasihi dan berbuat baik kepada orang yang menyakiti kita adalah ciri khas, sekali lagi, ciri khas pengikut Kristus yang memuliakan Tuhan. Semoga hidup kita selalu memancarkan kasih dan perbuatannya kepada banyak orang. Tuhan memberkati. You are the best.
1: Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice hari ini.
2: Terima kasih kepada Romo San untuk renungannya.
1: Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

biar segenap hidup kami, bahkan segenap nafas kami, jadi persembahan yang kudus buat Engkau, Yesus. Kudus. Ini persembahan kami, Tuhan.

Iya, kembali lagi di Jalur Hati Alistar. Menit ke 22 lepas dari pukul 8 pagi. Masih bareng Indra di Voice of Life. Selamat pagi buat Pak Erik yang sudah gabungan nih. Udah gabungan sendiri tadi di Semarang sana ya. Udah live streaming lewat live TikTok Harlin Samarinda. Selamat pagi buat Pak Erik. Gimana kabarnya nih Pak? Sehat-sehat ya. Kita udah ketemu berapa minggu yang lalu ya. Indra titip doa nih buat Pak Erik dan keluarga, semuanya sehat, semuanya diberkati Tuhan. Amin. Oke, di 0811-5830944 Indra masih buka hingga pukul 9 pagi nanti. Hal listener masih bisa gabungan di line telepon dan juga WhatsApp. Yang simak lewat live TikTok, selamat pagi semua. Selamat menikmati Seninnya hari ini. Kok kalau ngomong hari Senin kok kayak berat gitu ya. Oke, gak apa-apa, aman. Senin tetap Senin kok ya. Ya apapun kesibukan Alistar, PR-nya hari ini selamat dikerjakan semuanya. Selamat menikmati indahnya pekerjaan demi pekerjaan yang ada.

Ya, menyapa juga buat teman-teman Indra nih yang dari tadi sudah menyelesaikan pelariannya sepertinya ya. Dari pagi tadi udah berkumpul di GKO, Berkadri Oning Kebanggaan Warga Samarinda. Sebagian banyak yang lari di sana, yang jogging gitu ya. Oke, jadi tadi teman-teman sepelarian semuanya lagi ngumpul di sana, lagi jogging kecil, lagi latihan-latihan tipis. Karena ada beberapa event yang akan dilangsungkan nih. Minggu ini juga ada event nih. Nah, Indra kebagian ikut yang half marathon. Lumayan lah ya, tes dulu kesaktian. Oke, teman-teman, ada yang ikut maraton juga di Jogja nanti, selamat mempersiapkan aja buat teman-teman yang siap maraton lari ya. Bukan maraton drakor, maraton lari. Oke, selamat pagi teman-teman sepelarian semua. Selamat sarapan juga buat teman-teman yang lagi nikmati santap paginya pagi hari ini. Dan juga buat rekan-rekannya Indra di Radio Heartland, ada Bang Rizal, Bang Johan juga selamat pagi. Bayang Bang Dedi Pasar Ibu selamat pagi. Kak Olivia selamat pagi. Bu Angel juga selamat pagi. Semuanya selamat menikmati anugerah dan penyertaan Tuhan sepanjang hari ini.

0: Ya, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Nah, Lister, ini peringatan buat kita semuanya untuk gak ketinggalan. Matius mencatat banyak yang akan nanti yang sudah semangat-semangat di depan akhirnya menjadi yang terkemudian. Jangan sampai itu terjadi dalam diri kita, Lister. Tetap semangat sampai akhir waktu yang Tuhan tentukan nanti ya. Tetap setia melayani, tetap setia mengiring Kristus, tetap setia melakukan hal-hal baik dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai menjadi yang terakhir. Kalau kita kemarin menjadi yang terdahulu, sekarang menjadi yang ketinggalan di belakang. Jangan sampai ya. Karena firman Tuhan mencatat akan banyak yang dulunya menggebu-gebu, dulunya semangat, akhirnya kendor di tengah jalan. Jangan sampai itu terjadi buat kita. Tetap semangat, Alistair. Tetap mengiring Kristus sampai kesudahannya.
1: Menyatakan bagi kami sebuah jaminan yang luar biasa. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Dia, Tuhan Yesus, yang memelihara kamu. Kalau burung-burung di udara, Tuhan pelihara. Bunga di ladang, Tuhan hiasi dengan begitu indah. Apalagi kita anak-anak Tuhan, kesayangannya, Tuhan pelihara dengan sempurna.

Tuhan izinkan kita melewati masa-masa sulit dalam kehidupan kita. Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan kita. Percayalah, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Hari ini kita menang, kita ada, kita hidup, kita masih bernafas. Itu semua karena anugerah Tuhan yang melimpah atas kehidupan kita. Seberapa banyak yang mengalami mujizat dan pertolongan, pemeliharaan Tuhan. Kau boleh menambahkan tangan di buat Tuhan. Kau boleh bilang syukur kepada Tuhan. Terima kasih. Thank you Lord Jesus. Kebaikan Tuhan melimpah bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Hanya jemaat saja katakan di hadapan Tuhan.

mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autolamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Autolamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999. Bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi. Relay set, angel eyes, demon eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Ya, listener, kita sudah berada di penghujung program di kesempatan pagi hari ini, Senin 15 Juni 2026. Dan Intra ucapkan terima kasih untuk kebersamaan pagi hari ini untuk kita semuanya. Dan selamat pagi, selamat mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawab Anda sepanjang hari ini. Nikmati terus kebersamaan Anda dengan orang-orang terkasih di sekitar Anda. Dan nikmati berkat Anda dengan orang-orang juga di sekitar Anda. Terus jadi berkat, terus jadi sumber inspirasi buat lingkungan di sekeliling Anda. Terus simak 94.4 Heartland FM karena masih banyak program seru setelah ini akan menemani Halister bersama dengan keluarga. Ya, tidak mohon maaf jika ada salah-salah kata selama siaran berlangsung di kesempatan hari ini. Dan akhir kata dari kawasan Jalan Kebahagiaan, Indra pamit undur diri, keep on growing and never give up. Bye-bye.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya.

di @dorespercetakan Samarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: 100,6 Heartline FM Your Family Station Morning Espresso. Let's wake up your mind. Senang banget di kesempatan pagi hari ini ya. Di hari Senin tanggal 15 Juni 2026. Ragil Z dan juga Dika Arwan bisa balik lagi untuk menyapa kamu semuanya. Halo Mas Dika.
1: Halo Ragil
0: Z. Gimana kabarnya hari ini nih Dika Arwan? Sehat ya?
1: Good, I'm good.
0: Semangat ya kok mic kamu nggak ini ya nggak masuk ya
1: masuk.
0: Iya ya kayaknya kamu salah mic bukan iya benar oke coba tes
1: nah ini dia
0: oke senang banget pagi hari ini di Morning Espresso yep. Ragil Z dan Dika Arwan bisa balik untuk temenin kamu semuanya. Kita sapa dulu ya Dika ya buat teman-teman yang pagi hari ini sudah merilis siaran kita secara langsung. Buat teman-teman yang ada di Heartland Radio Lampung 91,7 FM, terus teman-teman di Heartland Samarinda 94,4 FM, ada juga 97,0 Harmony FM Takalar Makassar. Ada teman-teman juga di Heartland Radio Bali 92,2 FM dan teman-teman di Radio Astara FM di 107,8 Minahasa. Kita sapa juga buat teman-teman yang sudah bergabung di live TikTok Heartland FM pagi hari ini. Ada siapa aja Dika? Ada banyak ya. Ada Roy Dumplak juga.
2: Halo Kak Roy.
0: Dia ini nonton bola, habis nonton bola katanya dia.
2: Oh,
0: openingnya ya. Kayak Dika nih, Dika juga suka nonton bola. 7-1 katanya semalam ininya hasilnya. Tetap semangat guys buat kalian yang pagi hari ini mungkin baru aja bangun tidur, baru melek ya, atau yang hari ini lagi ambil cuti karena besok tanggal merah.
2: Iya loh, hari ini jalanan sepi loh, enak banget ada gue berangkat gitu kan. Tumben nih sepi, biasanya kan di seputaran depan silam situ kan macet ya. Oh ini sepi gitu kan.
0: Kayaknya pada ini deh, pada bablas gak sih? Maksudnya
2: bablas,
0: ambil
2: bener,
0: cuti gitu.
2: Karena besok tanggal merah kan. Hari Minggu, Senin, Selasa, enak banget. Mungkin dari Sabtu kali ya, 4 hari ya.
0: Iya, dari Jumat bisa juga.
2: Oh.
0: Jumat pulang kerja, terus langsung cus pergi.
2: Oh iya.
0: Iya kan.
2: Happy holiday deh
0: sampai
2: untuk teman-teman semua.
0: Iya. Kita di sini jaga kandang ya. Jaga kandang kita di sini bakal temenin Heartlander semuanya.
2: Yes.
0: Dan terima kasih buat yang sudah bergabung di live TikTok Heartland FM dan nanti ada sebuah topik dan kita berharap kalian semuanya bisa ikutan ya. Topik apakah itu? Tunggu dulu, kita dengerin dulu yang berikut ini.

Jamrawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @heartlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Heartline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Heartline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: jadi kekasih. Keisha Lebron gak menemani kita di pagi hari ini? Yuk temenin kita yuk.
1: Yuk mau dong ditemenin ya. Ditemenin juga bareng Morning Espresso, bareng Ragil sih dan juga di Kak Aruan.
0: Pertama kali gue dengerin lagu Keisha, gue langsung terngiang-ngiang. Terngiang-ngiang gitu.
1: Kenapa tuh?
0: Tak ingin usai.
1: Iya
0: dong.
1: Iya benar, itu lagu pertama dia yang buat booming ya.
0: Iya, yes, dan sempat viral juga ya di videonya. Sebenarnya sih yang gue nggak tahu deh, itu sebenarnya nyampe suaranya. Secara dia kan udah latihan teknik vokal pasti ya pasti ada miss-miss juga ya.
1: Benar, namanya manusia ya kan. Kita tuh nggak sempurna gitu. Kita aja sebagai seorang penyiar kadang juga suka banyak diemnya.
0: Banyak diemnya.
1: Banyak bengongnya.
0: Nah,
1: benar nggak sih?
0: Kalau lagi tidur. Kalau ngomongin tentang penyanyi, biasanya kan ada demo-demo lagu yang harus dilempar, dikirim gitu kan.
1: Demo musiknya ya.
0: Demo musik, iya.
1: Gitu. Nah, tapi kita tuh lagi gak ngobrolin tentang demo musik.
0: Apa nih? Kita ngomongin apa nih sih?
1: Tentang demo yang sesungguhnya, guys.
0: Oh,
1: jadi
0: demo.
1: Kita mau belajar sejarahnya dulu nih.
0: Hari ini katanya ada jadwal juga ya. Wah. Kena geda unjuk rasa loh.
1: Boleh di, ini nanti ya. Boleh di spill ya, buat teman-teman mungkin yang lagi ada
0: yang
1: di,
0: yang lagi dalam perjalanan.
1: Perjalanan, yang udah melihat ada tanda-tanda mau demo nih. Nah, mungkin bisa join, bisa kasih ini ya, buat kita kasih tahu ke kita, atau mau join telepon ke kita, kasih tahu informasinya di sini ada demo atau macet atau sebagainya. Kamu bisa telepon langsung di 0855-885-1006
0: yes.
1: Ya. Buat kamu yang pingin live ngobrol bareng sama kita gitu. Tapi kalau kamu mau kirim WhatsApp aja bisa di 0819-269-1000
0: yeah. Yang mau sharing yang pernah ikut demo, yuk berbagi pengalamannya.
1: Pasti banyak yang pernah ikutan, tapi banyak juga yang lebih milih untuk berdoa aja di rumah gitu. Itu juga sesuatu yang luar biasa gitu loh.
0: Biasa di luar.
1: Nah, jadi demonstrasi di Indonesia itu sebenarnya udah ada di Kak sejak zaman penjajahan Belanda. Wah, lama ya. Kamu udah lahir belum waktu itu?
0: Ya belum toh. Ya?
1: Tapi bentuknya ini belum seperti aksi turun ke jalan yang kita kenal hari ini gitu. Bentuk demonstrasinya itu nggak langsung turun ke jalan gitu, Dika. Yeah. Jadi awal mula gerakan protes di Indonesia itu diawali di tahun 1908. Ini nenek buyut dan kakek buyut aku ikutan nih.
0: Iya sih. Anggota jadi, dari Budi Utomo ya.
1: Jadi banyak sejarawan itu menganggap bahwa tahun 1908 ini sebagai awal gerakan mahasiswa dan pergerakan modern di Indonesia dengan berdirinya organisasi apa?
0: Budi Utomo.
1: Pinter Bang Dika.
0: Olah gue dulu.
1: Jadi itu memang didirikan para pelajar Stovia ya. Jadi organisasi ini tuh jadi wadah gitu buat kaum terpelajar untuk menyuarakan gagasan kebangsaan dan kritik terhadap kolonialisme. Sejarahnya begitu. Tahun 1908.
0: Kalau ngomongin demonstrasi kan sebenarnya itu baik sih ya. Sebagai ungkapan kritik, suara gitu kan yang mungkin ingin didengar sampai ke pemerintah nih. Cuma kan pasti ada hal-hal, ada cara-caranya gitu loh. Jangan sampai demonstrasi ini berubah menjadi radikalisme. Itu yang gak semua orang inginkan gitu.
1: Bener,
0: boleh beraspirasi, boleh menyatakan pendapat, tapi jangan juga sampai untuk merusak. Kan karena ke beberapa kejadian yang kemarin-kemarin tuh sempat ada kejadian-kejadian yang banyak orang gak menginginkan sebenarnya.
1: Bener. Setuju. Apalagi para orang-orang tua itu kalau ngelihat anak-anaknya ikutan demo itu kayak ngelus dada gitu. Ya benar ya, kayak ya ampun anak aku besarkan dari kecil sampai gede. Ikutan demo, kalau demonya damai-damai aja it's okay ya guys ya. Tapi kalau udah berujung ke anarkis, wah.
0: Tapi mungkin
1: sampai
0: suka ada penyusup-penyusup kali ya.
1: Itu
0: yang memang ingin bikin suasana tuh menjadi rusuh.
1: Bener,
0: gitu.
1: Itu yang seringkali menjadi ketakutan kita gitu sebagai orang tua gitu ya. Kalau demo itu pasti pikirannya itu udah langsung kesana gitu, Dika. Padahal gak selalu seperti itu ya. Gitu ya, benar ya. Gak selalu begitu kan ya.
0: Gue belum jadi orang tua masalahnya. Masih muda gue.
1: Ada demo itu yang baik-baik aja gitu, yang peace, damai gitu. Ada yang kayak gitu. Dan kita berharapnya begitu.
0: Demo musik
1: sama demo masak ya, bener ya.
0: Ya banyak sih demonstrasi-demonstrasi yang dilakukan secara, ataupun aksi-aksi yang dilakukan secara damai gitu. Tapi ya, sekali lagi mungkin kita juga berharap aksi demonstrasi itu bisa berlangsung dengan damai dan menghormati hak masyarakat lainnya juga.
1: Benar. Jadi nih ya, kalian tuh pernah gak sih ikutan aksi demo? Kalau pernah, yuk ceritain pengalaman kamu pagi hari ini di Heartline FM ya, di Morning Espresso bareng Ragilzi dan juga di Kak Arwan. Kita tunggu.

0: Juni, saatnya melangkah lagi dengan hati yang penuh energi. Heartline Radio selalu menemani, membawa inspirasi setiap hari. Heartline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Dika Ruan. Prabowo panggil sejumlah menteri ke Kertanegara. Asperindo tegaskan penyedia jasa logistik bukan penyebab tingginya biaya logistik nasional. Presiden Jerman ke Jakarta, Polda Metro Jaya kerahkan 585 personel. Kita mulai dengan informasi yang pertama, Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri kabinet merah putih ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta pada minggu kemarin. Pertemuan mendadak ini digelar guna membahas laporan signifikan terkait tingginya minat investasi asing yang masuk ke Indonesia. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengonfirmasi pertemuan tersebut fokus mengevaluasi hasil kunjungan kerja Menteri Investasi ke Amerika Serikat, Eropa, dan Asia. Laporan resmi menunjukkan adanya fakta dan data valid mengenai peningkatan kepercayaan dunia internasional terhadap stabilitas ekonomi nasional di berbagai sektor strategis. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, Dewan Penasihat Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos, dan Logistik Indonesia atau Asperindo, Sony Harsono menegaskan pelaku usaha bukanlah penyebab tingginya biaya logistik nasional. Sebaliknya, pihak penyedia jasa justru terus berupaya mendorong efisiensi demi mendongkrak daya saing ekonomi. Pertemuan bersama 15 Ketua Umum Asosiasi Logistik di Senayan, Sony menyoroti munculnya komponen biaya baru pada layanan kargo udara. Beberapa di antaranya adalah pemberlakuan biaya jasa pemeriksaan keamanan kargo sebesar Rp700 per kilogram, serta biaya penanganan kargo sebesar Rp340 per kilogram yang dinilai berpotensi besar membekas pada pembengkakan biaya distribusi barang. Dan untuk informasi selanjutnya, Polda Metro Jaya menyiapkan 585 personel gabungan untuk mengamankan rangkaian kunjungan kenegaraan Presiden Republik Federal Jerman, Frank-Walter Steinmeier, beserta Ibu Negara di Jakarta Senin ini. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, menjelaskan ratusan personel telah diplot pada sejumlah titik strategis, termasuk sepanjang rute perjalanan dan lokasi kegiatan rombongan. Langkah pengamanan ketat ini ditempuh untuk memastikan seluruh agenda diplomatik berjalan aman, tertib, dan kondusif, tanpa mengganggu aktivitas normal masyarakat ibu kota.

0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.
1: ...100.6 Heartline FM.

0: Morning everybody. Aduh enak banget kalau dengerin lagu yang satu ini ya.
1: Dari Glenn Fredly.
0: Lo inget gak sih masa-masa dimana Pak Su
1: kenapa tuh?
0: Mengeluarkan rumus-rumusnya.
1: Rumus kimia. Rumus dan kegombalannya gitu ya.
0: Ini bisa menjadi salah satu rumus nih, lirik dari Glenn Fredly gitu kan. You are my everything.
1: Yes, bener banget.
0: Kalau gak ada lu tuh gue gak bisa apa-apa. Alah.
1: Gombal. Zaman itu ya, tahun berapa itu? Kalau ngomongin tahun nanti bisa ketahuan umurnya berapa, Dika.
0: Tapi emang ya, kalau dengerin lagu-lagu dari almarhum Glenn Fredly ini, hampir semuanya gue suka sih.
1: Dan dia itu kayak punya ciri khas gitu suaranya ya. Jadi apapun lagu yang dia nyanyikan itu pasti langsung kita
0: udah tahu nih.
1: Ini pasti suaranya
0: pasti
1: Glenn. Glenn Fredly nih. Gitu. Keren banget. Oke, kita balik lagi ya.
0: Iya.
1: Ke jalan kita pagi hari ini ya.
0: Eh, kita sapa-sapa ya teman-teman nih.
1: Iya, benar-benar.
0: Ada Coolman, hello, good morning.
1: Morning juga.
0: Ada Pak Budi ya, menginformasikan Serpong lagi hujan.
1: Bukan, dia lagi nanya, Serpong hujan
0: oh, nanya.
1: Enggak gitu. Kan Pak Budi ini dari Australia.
0: Iya. Oh, dari Australia.
1: Lagi terang Pak Budi.
0: Oh, lagi terang Pak Budi.
1: Terus ada juga Pak De Todonepo.
0: Halo.
1: Salam kenal dari Tegal,
0: Kota
1: Jawa Tengah. Terus ada yang gabung dari Kuala Lumpur tadi juga.
0: Halo
1: kan?
0: Kuala Lumpur.
1: Ada Iwan Chan, ada Rai Deluna.
0: Rai Deluna.
1: Dari Kuala Lumpur dia, dari KL. Pagi-pagi udah nongkrongin live TikToknya.
0: Lo ingat enggak sih? Gua tadi sempat Pak Budi nih kan Australia. Selina.
1: Nggak tahu aku.
0: Nggak tahu.
1: Lagu itu maksudnya?
0: Iya.
1: Nggak tahu. Aku taunya lagu ini. Australia negeriku katanya. Nggak nyambung kayak yang tadi ya.
0: Selina sahabat.
1: Nggak tahu aku deh.
0: Tapi ini dulu tuh lagunya booming banget karena jadi persahabatan antara Indonesia dan Australia. Selina mata biru gitu.
1: Gak pernah tahu aku.
0: Gak pernah tahu ya?
1: Iya, baru sekarang aku ngerti. Semoga terus bersahabat ya buat Indonesia dan juga Australia gitu ya. Tetap menjalin persahabatan gitu Dika.
0: Yes.
1: Baik gitu hubungannya ya.
0: Amin.
1: Oke, kita masih ngobrolin seputar demo ya. Kan beberapa hari yang lalu itu juga ada demo ya. Tepatnya di tanggal 11 sampai 12 Juni kemarin. Dan isu utama adalah kebijakan ekonomi, kenaikan harga BBM, non-subsidi, pengelolaan APBD, hingga berbagai tuntutan terkait kesejahteraan rakyat. Nah, ngomong-ngomong tentang demo nih, ada nggak sih di antara kalian yang pagi hari ini sedang mendengarkan siaran kita ya, terutama buat teman-teman yang ada di seputaran Jabodetabek, kira-kira kemarin ada yang ikutan demo nggak? Atau mungkin kamu punya pengalaman lain yang masih seputaran tentang demo, kamu punya pengalaman dan kamu pengen ceritain pagi hari ini, boleh banget ya Dika ya.
0: Yes.
1: Bisa on air langsung telepon ngobrol bareng Ragilzi dan juga Dika di mana, Dik?
0: Di 0819-269-1000 atau bisa juga gabungan sama kita di pagi hari ini melalui akun live TikTok. Nah, ngomongin tentang demo nih sih ya, hari Jumat kemarin gitu kan. Ini kan rame banget. Ada beberapa tuntutan nih yang mereka minta. Seperti menghentikan pemborosan APBN, menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM, menghentikan program MBG dan pembangunan KOPDES, KOPKAL ya, Koperasi Desa Merah Putih, menghentikan militerisme di ranah sipil, dan mendesak pemerintah mengakui kesalahan dan tidak bersikap defensif terhadap kritik.
1: Ini beberapa yang kita rangkumkan gitu ya buat hardliner semuanya. Jadi kalau Dika sendiri nih, kalau aku tanya, kamu pernah gak sih Dik dulu waktu zaman-zaman kamu kuliah gitu ya, kamu ikutan aksi demo gitu?
0: Kalau aksi demo gue jujur sih gak pernah ikutan.
1: Gak pernah. Berarti kamu anak rumahan ya?
0: Bukan anak rumahan.
1: Jadi gimana? Anak apa kamu? Anak bawang? Anak apa?
0: Cewek gue gak ngasih soalnya. Pada saat itu.
1: Pada saat itu cewek pada saat itu ya. Jadi kamu ini ya, nurut banget kamu ya.
0: Ya enggak juga sih.
1: Enggak pernah dia anak baik-baik guys. Enggak pernah dia ikutan demo.
0: Tapi kalau demo-demo masak pernah lah. Karena waktu itu cewek gue juga suka masak kan.
1: Ya. Berarti lu bisa masak juga ya?
0: Bisa.
1: Wah, keren nih.
0: Nasi.
1: Sama mas air, masak mie. Kalau aku sendiri, aku dulu pernah ikutan demo, tapi bukan yang ikutan demo menyuarakan gimana-gimana gitu, enggak. Tapi aku lebih ke pemain ini ya.
0: Apa tuh?
1: Teatrikalnya gitu.
0: Oh, berarti lo ikut, tapi diikut di aksi jalanan ya?
1: Iya, justru aku di tengah jalan gitu.
0: Wih, keren, main. Ragil sih.
1: Karena anak teater kan, dulu kuliah kan ada ini, apa itu kayak, bukan eskul, apa ya namanya ya? Kayak eskul gitu loh, tapi pas kuliah itu aku ambil teater gitu. Nah terus kita beraksi lah di tengah-tengah kerumunan demo itu.
0: Waktu itu demonya demo apa nih?
1: Kalau aku lupa demonya tentang apa Dika, tapi udah lama banget soalnya ya.
0: Tapi keren loh sih. Tapi kalau ngomong-ngomong tentang anak teater, gue tuh kalau apa ya, kalau sering main sama anak teater, mereka tuh imajinatif banget gitu loh. Ada aja obrolannya. Biasanya kalau lagi nongkrong-nongkrong gini ntar tau-tau, latihan yuk. Ada aja yang akan, ya mereka kan suka ada jadwal-jadwal untuk tampil gitu kan.
1: Untuk latihan juga.
0: Untuk latihan gitu. Tapi itu ada. Tapi nanti ada aja tuh yang bakalan mereka lakukan gitu. Kenapa ya anak-anak teater kayak gitu ya?
1: Asik ya?
0: Asik.
1: Berarti lu berteman sama gue asik kan orangnya ya?
0: Ya kirimin dulu lah baru asik.
1: Maksa ya?
0: Ya tapi memang anak-anak teater tuh asik-asik sih.
1: Benar. Jadi itu tuh kayak di cat-cat gitu mukanya dicat terus.
0: Totalitas ya kalau ditampil ya.
1: Bener. Dan itu tuh bener-bener jam 12 siang main teaternya.
0: Panas banget.
1: Panas-panasnya. Gila sih waktu itu. Tapi happy aja, seru aja. Mungkin karena masih muda ya, masih kuliah, terus bareng teman-teman juga.
0: Bareng teman-teman juga kan.
1: Yang lainnya pada demo, kita yang main drama gitu, support.
0: Berhasil.
1: Main drama, main teater gitu.
0: Berhasil demonya.
1: Berhasil main dramanya sih. Main teaternya berhasil. Nah kita mau dengerin juga nih. Ada teman-teman juga yang sudah bergabung di 0819269000. Ada dari Fajar nih yang ikutan.
0: Halo kakak Fajar.
1: Dia bilang menurut aku demonstrasi itu masih jadi cara terbaik bagi masyarakat untuk berpendapat, asal dilakukan dengan cara yang damai.
0: Nah setuju.
1: Terus ada Hanafi juga. Kalau melihat perkembangan zaman, seharusnya ada cara-cara lain yang bisa dilakukan tanpa membuat kemacetan di jalan. Benar juga ya.
0: Kayak
1: banyak
0: aksi,
1: cara menuju
0: aksi
1: Roma.
0: Aksi teater bisa.
1: Teaterikal, tapi mengkritik tentang keadaan yang saat ini terjadi, bisa jadi ya.
0: Iya.
1: Dan nggak perlu di tengah jalan gitu.
0: Kayak tadi kan yang waktu di era zaman kolonial itu mereka nggak turun ke jalan kan, tapi membentuk sebuah apa ya?
1: Organisasi.
0: Organisasi.
1: Benar. Benar. Terus ada Karina juga nih. Dia bilang, menurut saya pemerintah harusnya lebih baik mengajak rakyatnya untuk berdiskusi, ajak perwakilan mahasiswa untuk berdiskusi secara terbuka. Dari Karina. Wah, keren-keren banget ini ya pendapat dari Heartliner pagi hari ini. Yuk, kita masih menunggu atensi kamu ya, Dika ya. Kira-kira nih, kalian yang pernah ikutan aksi demo, kamu punya pengalaman yang gak terlupakan gak sih saat kamu tuh ikutan demo? Dan menurut kalian ya, Heartliner ya, apakah saat ini aksi demo itu masih dibutuhkan? Atau mungkin ada cara lain yang lebih efektif gitu untuk menyampaikan aspirasi kita
0: mungkin bisa,
1: pada pemerintah?
0: Mungkin bisa via AI?
1: Bisa juga kali ya. Kayak waktu itu kan pernah ada tuh Indonesia Darurat. Itu kan aksi demo juga kan kita ya. Cuman dalam teknologi, dalam media gitu. Jadi gak langsung turun ke jalan. Banyak cara sebenarnya ya.
0: Gabungan ya di pagi hari ini ya.
1: Kita tunggu.

0: Ratna FM, your family station. Selamat pagi untuk semua yang baru bergabung bersama kita di Morning Espresso.
1: Pagi semuanya.
0: Yo kuat.
1: Ayo kita bisa. Thank you buat yang sudah bergabung di live TikTok Heartland FM. Terima kasih untuk Pak Yohanes.
0: Halo.
1: Terima kasih buat Ray Deluna.
0: Ray Deluna. Ini Kuala Lumpur tadi ya?
1: Bener. Ada Saiba juga. Terima Kakak kasih Sandy. Ada Yong. Ada Hari Taufani. Pak Gide. Masih ingat sama kakak. Waduh. Yang mana ya? Coba diketik lagi. Yang mana? Biar gak penasaran ragil zinya. Thank you Pak Yohanes sudah menyapa kita.
0: Tadi siapa yang ulang tahun?
1: Ulang tahun ada dari Mbak Sari nih pagi hari ini menyapa buat yang sedang berulang tahun. Ada Ibu Susan, sehat selalu, panjang umur, sukses, bahagia bersama dengan keluarga tercinta.
0: Oke. Kita nyanyi gak nih?
1: Nyanyi yuk, 1, 2, 3.

0: selamat ulang tahun Ibu Susan, sukses selalu dan semakin banyak rezekinya. Iya. Amin.
1: Tadi kayaknya ada satu lagi sih.
0: Yang mana?
1: Yang Pak siapa tadi ya di TikTok tuh yang mau kita bacain tadi dia ikutan komen gini.
0: Ada yang ulang tahun maksudnya?
1: Bukan, ikutan komen demo.
0: Oh, ada Abadi.
1: Ah, Kakak Abadi.
0: Dia bilang di rumah aja. Oh. Dia gak mau ikutan yang demo-demo gitu. Okay. Dia orangnya damai-damai aja. Jadi di rumah aja dia bilang. Fokus kerja demi masa depan. Wah, karena time is money. Adalah uang, katanya dia dari Abadi.
1: Waktu gitu. Adalah kesempatan.
0: Waktu adalah kesempatan, bisa juga.
1: Hidup
0: kalau
1: ini adalah kesempatan.
0: Bisa, benar sih ya. Jadi harus dipergunakan sebaik mungkin gitu. Ada Pak Yohanes yang turut berkomentar apa di live TikTok Heartland FM nih. Semasa kuliah, saya lebih memilih untuk memilih tidak semua harus demo. Jadi yang lainnya demo, Pak Yohanes pilih untuk masuk ke dalam kamar dan juga berdoa supaya semuanya aman gitu ya, sentosa gitu ya,
1: amin.
0: Supaya damai gitu ya, Pak Yohanes ya. Karena memang perlu orang-orang yang seperti itu ya, Dika ya. Jadi nggak semuanya itu turun ke jalan untuk demo, tapi harus ada orang-orang memang yang diberikan hati untuk support dalam doa.
1: Yes, berarti Pak Yo waktu zaman kuliah dulu adalah mahasiswa yang bijak.
0: Bijaksana.
1: Ngomongin tentang
0: tapi bukan berarti yang ikutan demo itu gak bijak loh dia.
1: Iya.
0: Bukan berarti begitu.
1: Bukan memang. Tapi kan Pak Yu berarti pada masa zaman kuliah dia adalah mahasiswa yang bijak. Nah, ngomongin tentang mahasiswa, mahasiswa ini kan juga disebut agent of change gitu kan, agen perubahan. Jadi sejak masa perjuangan kemerdekaan sampai reformasi, mahasiswa juga kerap menjadi kelompok yang aktif mengawal kebijakan publik. Nah, kayak aksi beberapa hari lalu kan, ada juga berbagai organisasi mahasiswa dari sejumlah kampus ini turun ke jalan seperti yang udah kita bacakan tadi tuh. Ada tuntutan-tuntutan ekonomi dan masa depan bangsa juga.
0: Yes. Tapi memang mesti selalu anak-anak muda gitu, mahasiswa yang bersuara gitu ya, Dika ya. Yang benar-benar jadi kayak yang terdepan gitu loh untuk menyuarakan suara rakyat. Keren sih anak-anak mahasiswa ya. Dan kalau bicara tentang aksi demonstrasi, kita juga pasti udah tahu ya bahwa demonstrasi besar yang paling besar adalah paling tragis dalam sejarah Indonesia itu adalah reformasi 1998 ya. Jadi demonstrasi mahasiswa yang menuntut perubahan politik yang berujung pada tragedi Trisakti yang menewaskan 4 mahasiswa, terus diikuti juga kerusuhan Mei 98 yang menyebabkan lebih dari 1000 korban jiwa. Semoga ini tuh enggak terjadi lagi di Indonesia. Kita tetap bawa dalam
1: damai-damai
0: dalam
1: aja
0: setiap doa kita ya, supaya kalaupun ada demo semuanya itu berlangsung dengan damai gitu, nggak ada yang rusuh-rusuh sampai membuat kemacetan berhari-hari dan itu tuh kayak bisa merugikan kita juga gitu.
1: 98 kita usia berapa sih waktu itu ya?
0: Aku sih
1: SMP cuy.
0: Kamu SMP, jadi ketahuan ya umur kamu. Aku sih masih ini waktu itu kuliah.
1: Lebih tua. Karena seingat gue nih sih, itu kan hari terakhir Eptanas ya dulu ya. Jadi gue sebenarnya kita libur, kelas 1, kelas 2 kan diliburkan. Kalau kelas 3 nya itu ada Epta gitu kan. Eh bener gak sih, gue jadi lupa gini dulu. Kita Eptanas kan ya terakhir ya.
0: Iya, masih
1: ujian akhirnya Eptanas
0: sih
1: kan ya. Nah di situ tuh aksi hari pertama deh kalau gak salah tuh.
0: Kamu inget banget ya waktu itu ya.
1: Karena itu momennya lagi Eptanas.
0: Nggak terlupakan jadinya. Terukir indah di dalam hatinya di Kearuan. Iya sih. Sampai kita tuh beneran nggak boleh keluar rumah. Karena memang lagi genting-gentingnya ya. Situasi saat itu.
1: Dan seingat gue tuh bokap gue tuh nggak bisa balik dari kantornya. Gitu. Jadi tiap berapa jam dia telepon gitu. Karena kan semua jalanan waktu itu ditutup sih.
0: Benar. Jadi susah juga ya orang-orang itu sampai pada nginep di kantornya, di tempat dia kerja, karena gak bisa pulang. Karena situasinya itu benar-benar kayak memanas.
1: Mencekam banget.
0: Semua toko-toko itu tutup. Semuanya ditutup, digembok. Gak ada orang yang jualan. Jadi benar-benar kita itu yang ada di dalam rumah itu bertahan dengan apa yang ada gitu. Ya, situasinya itu sangat mencekam banget. Masih inget banget aku di tahun itu gitu.
1: Ada Kakak Liliana, dulu pernah sekali ikut demo. Seru aja buat pengalaman. Tapi demo yang damai ya guys.
0: Oke, ada Olivia juga.
1: Halo Kak Olivia.
0: Tidak selalu suara kita didengar. Demo boleh, tapi jangan lupa bawa dalam doa. Ini bangsa kita, jangan hanya menuntut, tapi kita sendirinya korupsi kecil-kecilan. Sama aja bohong ya. Kita nuntut pemerintah untuk jujur, tapi kitanya yang korupsi kecil-kecilan.
1: Berarti ini dari Kakak Haris, kita harus introspeksi diri juga nih sebelum kita menuntut gitu kan. Ada Kakak Haris juga, aku doakan Indonesia ku sejahtera, pemimpin-pemimpinnya bebas dari ketamakan. Amin.
0: Bener sih ya. Yuk kalau kalian juga mau kasih doa terbaik untuk Indonesia, boleh banget langsung bergabung di live TikTok Heartland FM, atau kalian bisa tulis di WhatsApp kita di 0819269000.

0: Siang-siang kayak gini enaknya dengerin lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa.
1: Ya bisa lah. Cus, langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran gak nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Ditemenin hostnya Bung Dika Aruan. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lo juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
0: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
1: Acu. Yo.

0: Balik lagi tentunya masih di Morning Espresso, let's wake up your mind. Dan balik aku mau sapa dulu buat teman-teman yang pagi hari ini juga sudah merilis siaran kita ya. Buat teman-teman yang ada di seputaran Jabodetabek, buat teman-teman yang ada di radio Heartland Radio Lampung 91,7 FM, terus teman-teman di Heartland Samarinda 94,4 FM, ada juga 97,0 Harmony FM Takalar Makassar, Heartland Radio Bali 92,2 FM, dan Radio Astara FM di 107,8 Minahasa. Ditemani bersama dengan Regilzi dan juga di Kak Arwan pagi hari ini, kita masih berbincang tentang masalah demo ya. Yep. Siapa tahu kalian punya pengalaman demo yang gak terlupakan. Kamu bisa bergabung, tulis langsung di kolom komentar di live TikTok atau bergabung di 0819269000.
1: Yes, yang mau sharing-sharing cerita, yuk bisa yuk. Bisa via voice note juga ya, ataupun bergabung di akun live TikTok siang hari
0: yes.
1: ini.
0: Jangan lama-lama ya, karena kita cuma nemenin kamu sampai dengan jam 10. Yeah. Nah, kita tahu ya Dika ya, bahwa kalau yang namanya demo itu pasti ada dampaknya.
1: Pasti,
0: ya,
1: pasti.
0: Gitu.
1: Apa yang kita lakukan pasti berdampak baik buruk ataupun ya mungkin nggak berdampak gitu. Jadi setiap demonstrasi tentu membawa dampak positif, aspirasi masyarakat yang tersampaikan dan bisa meningkatkan kesadaran publik juga nih terhadap suatu isu. Dan ini juga menjadi sebuah kontrol sosial terhadap pemerintah. Dan tentunya ada juga dampak negatifnya.
0: Yang pasti, negatifnya macet itu pasti ya. Macet terus kayak keganggu gitu ya aktivitas ya. Aktivitas ekonomi di sekitar lokasi aksi terjadi demo itu. Terus orang-orang yang kerja di seputaran aksi demo itu juga kasihan loh. Mereka tuh kayak terjebak, enggak bisa keluar mobilnya, motornya enggak bisa keluar, harus jalan kaki lebih jauh kali ya untuk cari busway mungkin menuju ke mana itu apa itu kereta ya. Karena kan enggak ada Grab yang mau jemput mereka. Kalau posisinya itu tepat di daerah-daerah terjadinya demo, guys.
1: Yo, yang punya cerita nih, pernah gak sih terdampak langsung dari sebuah demonstrasi? Sharingnya di pagi hari ini di Morning Espresso.
0: Bener, ada juga orang-orang itu yang trauma ya. Pernah mengalami demo. Sebenarnya dia gak ikutan demo di Kak. Tapi karena demonya itu ada di bawah kantornya dia, itu tuh dia kayak kena dampaknya dan jadi trauma gitu. Gak bisa pulang 3 hari, 2 hari gak bisa mandi, kelaperan. Ada loh cerita-cerita yang seperti itu gitu. Kalau demonya baik-baik aja gak apa-apa ya, tapi kalau demonya anarkis kan pasti orang itu bakal takut gitu untuk pulang gitu, untuk turun gitu guys.
1: Ada kakak Baila, merdeka Indonesia damai.
0: Amin.
1: Ada kakak Jingga juga, bersuara lewat doa aja kalau saya.
0: Terus ada Erlangga juga bergabung pagi hari ini ya. Pernah ikutan demo 98 zaman masih kuliah dan setelahnya gak lagi-lagi ikutan. Kayaknya kapok dia ya, gak mau lagi ikutan. Yang penting udah pernah ngerasain sekali aja ya guys ya, sekali aja, jangan kebanyakan. Ada Tania juga, ada demo pasti ada macet, itu yang paling bikin sebel, bikin dia kesel benar. Terus ada juga yang pagi hari ini mengirimkan voice note di 0819269000. Kita mau dengerin dulu ya, dari siapakah ini, ada dari Pak Yohanes guys.
2: Mbak Rakil sama Kak Dika mau komen. Kalau demo itu memang bisa jadi salah satu jalan untuk menyampaikan aspirasi ya. Tapi kalau saya sih dulu sama sekarang memang beda. Kalau sekarang kebebasannya jelas banget. Bener apa enggak bener, demo berani. Kalau zaman saya mah hati-hati. Jadi bener-bener harus jelas korlapnya siapa, jalannya kemana, tujuannya apa, terus siapa yang ikut, terus banyak hal lah yang harus kita laporkan ke polisi dulu. Tapi kalau saya sih dari waktu jadi pengurus BEM mahasiswa itu, saya bilang kalau ada sesuatu yang perlu kita sikapi, ada yang bisa langsung kita sampaikan ke yang bersangkutan. Mungkin masalah PAM, masalah listrik, atau kita sampaikan. Tapi kalau memang jalurnya nggak ada atau disampaikan, tapi tidak ada respon, itu mungkin kita turun jalan. Dan benar-benar ya hati-hatilah, karena memang sekarang sama dulu beda banget kalau kita mau demo. Itu aja Kak Dika.
1: Ya. Oke. Okay. Thank
0: you. Terima kasih Pak Yo. Benar ya, zamannya udah beda. Mm-mm. Dan ternyata Pak Yohanes ini dia ketua BEM.
1: Oh.
0: Wow, baru tahu aku kalau ketua BEM ternyata ya Pak Yohanes ya. Oke, baik, nanti juga bakal ada berita 30 ya yang akan kita dengarkan dari Bang Dika. Tapi sebelum kita mendengarkan berita 30, kita dengerin dulu yang satu ini yang mau lewat.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluar.
1: Berita 30 bersama saya Diga Aruan. Dari DPR apresiasi langkah Bank Indonesia perkuat nilai tukar rupiah. Andre Rosiade sebut kenaikan harga Pertamax hanya penyesuaian BBM non-subsidi. Donald Trump umumkan kesepakatan damai Amerika Serikat Iran rampung, blokade Selat Hormuz dicabut. Kita mulai dengan informasi yang pertama. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengapresiasi langkah konkret Bank Indonesia dalam memperkuat nilai tukar rupiah. Langkah strategis ini dinilai mampu memangkas ketergantungan terhadap mata uang dolar Amerika Serikat dalam kancah transaksi internasional. Apresiasi tersebut merespons kerjasama bilateral antara Bank Indonesia dengan Bank Sentral Tiongkok yang ditandatangani di Shanghai Kamis pekan lalu. Dasko juga menegaskan kesepakatan ini membuat transaksi dagang antara Indonesia-Tiongkok serta Hong Kong kini bisa langsung menggunakan rupiah atau renminbi tanpa harus melewati konversi mata uang dolar. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, politikus Partai Gerindra Andre Rosiade memberikan klarifikasi resmi terkait dinamika harga bahan bakar minyak di tanah air. Andre menegaskan kenaikan harga Pertamax merupakan langkah penyesuaian yang hanya menyasar kategori BBM non-subsidi. Dirinya meminta publik untuk memahami perbedaan kategori ini agar tidak terjadi kesalahpahaman di masyarakat. Ia pun menambahkan pemerintah tetap memegang komitmen kuat untuk melindungi daya beli masyarakat luas dengan mempertahankan harga BBM subsidi tetap stabil di tengah gejolak ekonomi global. Dan untuk informasi selanjutnya dari mancanegara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kesepakatan damai antara negaranya dengan Iran kini telah rampung diselesaikan. Bersamaan dengan itu, Trump menyatakan Selat Hormuz telah dibuka kembali dan Amerika Serikat resmi mengangkat seluruh blokade maritimnya. Pengumuman mengejutkan disampaikan Trump melalui media sosial Truth Social sesaat setelah Pakistan yang bertindak sebagai mediator menyatakan kedua belah pihak telah mencapai titik temu. Redanya ketegangan ini langsung membawa angin segar bagi keamanan jalur logistik dan pasokan minyak mentah dunia yang sempat lumpuh total.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: Sebuah lagu dari Salma Salsabil dengan judulnya Alfa Iya.
1: Alfa Iya. Pakai H ya belakangnya ya. Kenapa ya anak-anak zaman sekarang tuh suka plesetan-plesetan yang unik-unik gitu?
0: Keren kan tapi?
1: Keren. Emang gue akuin anak-anak sekarang kreatif-kreatif banget gitu.
0: Bisa jadi lagu biar gak bosen aja gitu. Kalau gitu-gitu aja kan monoton ya di kayak ini berbeda gitu. Tapi membuat kita tuh jadi penasaran, apa sih? Apa iya?
1: Menurut lo gimana? Apa iya?
0: Apa iya? Iya sih. Kalau kita pagi ini nemenin kalian semuanya di Morning Espresso.
1: Yo, let's wake up your mind.
0: Dan sayang banget nih karena waktu kita juga sudah habis di Morning Espresso ini ya Dika ya. Tapi tak mengapa. Karena besok di waktu yang sama Ragilzi dan juga Dika Arwan bakal balik lagi buat nemenin kamu. Dan jangan lupa besok itu tanggal merah ya.
1: Besok tanggal merah ya?
0: Tanggal merah. Jangan lupa ya buat teman-teman yang besok libur, selamat berlibur. Selamat menikmati waktu kebersamaan bersama dengan keluarga tercinta ya. Buat Yong juga, selamat berlibur ya guys. Dan nanti setelah Morning Espresso ini berakhir juga bakal ada SKI Sketsa Keluarga Indonesia yang jelas masih ada Ragilzi dan Dika Arwan ya. Buat teman-teman yang mau bergabung, mau nonton keseruan live kita di Sketsa Keluarga Indonesia, kamu bisa bergabung di live YouTube kita ya di Heartland Network.
1: Thank you loh yang udah ikutan gabungan di pagi hari ini. Ada Kakak Erik, ada Bang Putra Nababan dari Kemenak Bimas Kristen. Kemudian ada siapa tadi? Ada Grady Nino ya. Ada Pak Yo. Kemudian banyak banget tadi yang gabungan di pagi hari ini. Thank you sekali lagi buat semuanya. Tapi sayang banget nih kita harus pamit tadi Morning Espresso. Waktunya milenial bersuara nih sih.
0: Kesimpulan singkat ya dari
1: demonstrasi.
0: Jadi demonstrasi ini merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam demokrasi. Jika dilakukan secara damai, tertib dan bertanggung jawab, demonstrasi ini dapat menjadi sarana untuk menyampaikan aspirasi, mendorong dialog serta membantu menciptakan perubahan yang lebih baik bagi masyarakat dan bangsa. Jadi perbedaan pendapat itu harusnya bukan jadi penghalang ya, melainkan bagian dari proses bersama untuk membangun Indonesia yang lebih maju.
1: Mantap. Udah cocok mau nyalek entar dia nih.
0: Jadi menteri ya, menteri pariwisata.
1: Tapi gue setuju sih, apapun yang mungkin diaspirasikan, disuarakan, pastinya juga harus berjalan dengan damai ya buat adik-adik di luar sana yang mungkin akan melakukan aksi unjuk rasa hari ini. Semoga Indonesia lebih baik lagi dengan suara-suara yang kalian berikan, karena suara kalian juga adalah sebuah bentuk dari demokrasi.
0: Dan kita berjumpa di SKI setelah ini ya, Sketsa Keluarga Indonesia. Jadi jangan kemana-mana. Heartland FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Bye-bye.

Juni penuh semangat, Juni penuh harapan. Bersama Heartline Radio 100,6 FM, your family station. Musik terbaik dan inspirasi kehidupan. Heartline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Sketsa Keluarga Indonesia. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada di kesempatan pagi hari ini. Bertemu kembali bersama dengan kami berdua, ada Ragilzi dan juga Dika Arwan.
1: Ya, selama satu jam ke depan ini tentunya kita akan membahas dari dapur ke pasar, peran perempuan menjaga stabilitas keluarga, yang tentunya sudah hadir juga nih narasumber kita di pagi hari ini. Kita kasih kesempatan juga untuk teman-teman yang mau ikutan bergabung di 0819-269-1000 atau bisa bergabung juga di akun live YouTube kita di pagi hari ini. Kita sapa yuk.
0: Langsung saja, ada siapakah yang menjadi narasumber kita pagi hari ini?
1: Selamat pagi.
2: Pagi, Kak.
3: Halo.
1: Oke, ada Kak Dina dan Kak Emi udah masuk ya?
3: Halo, pagi.
1: Oke, pagi Kak Dina, Kak Emi. Gimana kabarnya di pagi hari ini?
3: Ya, baik.
2: Oke, baik, tapi tidak terlalu oke ya dengan iklim yang sekarang.
1: Oke, in this economy gitu ya. Oke, mungkin bisa diperkenalkan dulu nih Kak Emi dan Kak Dina, silakan. Mungkin dari Kak Emi dulu, silakan Kak Emi.
3: Ya, halo semuanya. Perkenalkan, saya Emi dari Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil Mikro, ASPU.
1: Oke, salam kenal Kak Emi. Kak Dina, silakan Kak Dina.
4: Baik, semua kenalkan, saya Dina. Saya dari pengurus INVIT dan peneliti di IRE Jogja.
1: Oh, terima kasih. Jogja. Ini lagi di Jogja nih Kak Dina?
4: Iya, betul. Oh.
1: Oke.
0: Ya. Ya, silakan.
1: Oke, ini kan akhir-akhir ini kan seperti yang kita ketahui gitu loh, kondisi ekonomi lagi mungkin lagi nggak baik-baik aja ya, dengan kenaikan harga bahan bakar non subsidi, kemudian
0: dolar naik.
1: Tapi udah sempat turun lagi sih. Kalau dari Kak Dina dan Kak Emi nih, penyebab utama melemahnya rupiah dan turunnya IHSG apa sih Kak Dina dan Kak Emi? Mungkin dari Kak Dina dulu kali ya, silakan.
4: Ya, saya tuh bukan pengamat ekonomi ya, tapi setidaknya dalam rumus umum ketika kita bicara pelemahan rupiah selalu identik dengan problem global dan problem nasional ya. Kita tahu Indonesia sedang tidak baik-baik saja, kata Kak Emi ya, dan kata kita semua sebetulnya. Dan global pun kita tahu situasinya sekarang, mulai dari perang kemarin, kemudian kondisi politik yang tidak menentu juga. Ini yang memang akan sangat berdampak pada problem rupiah kita yang semakin melemah. Tetapi juga mungkin kita akan banyak berfokus pada problem nasional, di mana publik itu juga mengalami ketidakpercayaan ya terhadap negara misalnya. Itu jadi indikator yang juga sangat berperan dalam situasi yang sekarang ini terjadi. Mungkin sementara itu kayaknya kalau menurut pandangan saya.
0: Oke. Kalau dari Kak Emi gimana nih?
3: Ya, kalau menurut saya sama aja ya. Jadi dari faktor globalnya, geopolitik ya, banyak peperangan antar negara, kawasan gitu, jadi ketidakpastian ketidakstabilan ekonomi global juga itu cukup mempengaruhi ya. Jadi ketegangan-ketegangan geopolitik di antara kawasan, jadi menyebabkan banyak investor itu, terutama dari negara-negara berkembang itu berpikir kembali ya untuk menyimpan dananya ke negara-negara berkembang, sehingga mereka cenderung mencari itu negara yang aman, khususnya seperti Amerika Serikat itu dianggap aman gitu untuk menyimpan dana di situ ya, sahamnya gitu. Dan melihat lagi nih di Amerika ini kan suku bunganya tinggi ya saat ini, jadi mereka berpikir itu lebih untung dibandingkan dengan menanamkan sahamnya itu di negara Indonesia ya, yang ketidakstabilan ekonominya juga, mereka juga lihat ya penerimaannya juga menghadapi tantangan, terus kemudian belanja negaranya juga ya, pengelolaan fiskalnya ini bisa dikatakan saat ini publik kurang percaya gitu ya terhadap program-program nasional yang dijalankan pemerintah saat ini, yang itu memang bisa kita katakan terjadi ugal-ugalan gitu ya dalam pengelolaan fiskal negara kita, misalnya program MBG ya yang saat ini menjadi sorotan publik karena itu cukup besar menyerap APBN kita gitu ya, sampai 330 triliun gitu ya anggaran MBG, sementara itu juga tata kelolanya juga kita tahu saat ini kepala BGN dan wakilnya itu ditangkap kejagung ya karena terindikasi korupsi gitu ya, dan tata kelolanya juga banyak yang buruk sehingga menyebabkan keracunan siswa-siswa di sekolah gitu ya. Terus kemudian pengawasannya dan evaluasinya juga ini belum berjalan dengan baik, target sasarannya juga ugal-ugalan gitu ya, semua siswa gitu mendapatkan MBG gitu ya, sementara kan belum tentu semua siswa itu membutuhkan gitu. Baik masyarakat kelas menengah ke atas dapat, menengah ke bawah juga dapat, dan semua provinsi juga dapat, padahal belum tentu semua provinsi itu masalahnya sama dan memang membutuhkan program itu. Kan ada provinsi-provinsi yang itu angka stuntingnya, gizi buruk, gizi rendahnya tinggi ya, seperti Papua Barat gitu, Papua Tengah, terus NTT ya, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat. Nah, itu provinsi-provinsi yang masuk angka stuntingnya tinggi gitu. Nah, kenapa nggak diprioritaskan ini dulu gitu, sehingga itu banyak menyerap uang rakyat yang bisa kita katakan ya banyak pemborosannya juga di situ.
1: Oke.
3: Ya, itu udah bukan rahasia lagi ya, sudah rahasia umum lah seperti itu.
1: Oke, ini artinya ada
3: pengadaan barang dan jasanya juga ya,
1: iya,
3: banyak yang tidak jelas pemanfaatannya. Ditemukan sejumlah motor kayak gitu ya yang belum belum didistribusikan seperti itu. Jadi investor juga melihat itu semua ya, belanja negara kita yang kurang bagus, terus kemudian dilihat juga utang gitu ya. Utang kita bukan sekedar angka, mungkin 9.000 triliun utang kita ya, kemampuan kita untuk membayar, mengelola ya, mungkin itu saya pikir itu juga berpengaruh sih.
1: Berarti banyak faktor juga ya yang dijelaskan dari
3: Kabinet. Jadi faktor global dan faktor domestik
1: sendiri
3: gitu.
1: Ya. Kalau Kak Emi sendiri lihat nih, kebijakan-kebijakan yang ada saat ini tuh baik nggak sih, Kak Emi?
3: Iya, itu tadi sih saya katakan ya, kalau yang program strategis nasional ya, program prioritas masyarakat, program prioritas pemerintah saat ini yang paling disorot itu kan saat ini tuh
1: MBG.
3: Publik paling menyoroti MBG dan koperasi merah putih gitu ya. Nah, MBG ini itu tadi yang saya katakan 335 triliun yang diketok oleh DPR RI, kemudian itu ada efisiensi di pertengahan tahun 2026 ini sebesar 268 ya triliun. Nah, kalau taruhlah ya yang 335 triliun kita hitung gitu ya. Itu kalau kita hitung itu berarti dia sebulan itu mengeluarkan 27,9 triliun per bulan. Jadi sekitar kita itu mengeluarkan 918 miliar per hari. Jadi dalam hitungan per jam itu 38 miliar kita keluarkan duit. Setiap jam, dan itu nggak didesain dengan baik programnya. Ya, sama aja kalau dalam sebuah keluarga ya, sebuah keluarga kecil gitu, penerimaan kita misalnya dari gaji suami, ada mungkin juga dari gaji istri atau pendapatan dari anak-anak yang bekerja gitu ya, ditotalin penerimaannya, terus kemudian belanjanya itu nggak dihitung dengan baik, nggak didesain dengan baik, nggak dilakukan perencanaan gitu dengan baik, jadi akhirnya kan banyak yang keteteran gitu ya. Jadi nggak sesuai penerimaannya, kita masih banyak tantangan, kemudian belanjanya kita ugal-ugalan gitu. Nah, sama juga seperti sebuah negara jadinya. Ya sederhana sederhana aja sih saya mencontohkan dalam sebuah keluarga gitu ya. Kemudian di tengah rupiah yang melemah gitu terhadap dolar, akhirnya kan akan kesulitan sebuah keluarga itu dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Sama juga sama kita kan, sebuah negara itu akan kesulitan. Jadi orang juga, investor juga melihat, ngapain saya nanam modal di apa
0: Indonesia.
3: pengusaha itu ya, keluarganya begini banyak utang kayak gitu, usahanya nggak sehat kayak gitu. Dan nah sama aja dengan sebuah negara, investor juga melihatnya seperti itu, akhirnya akhirnya tarik diri kayak gitu.
0: Okay. Baik. Kalau dari Kak Dina sendiri, gimana nih melihat strategi-strategi yang sudah dilakukan oleh pemerintah di mata Kak Dina seperti apa?
4: Ya, sekarang hampir semua lini ya mulai mengalami keresahan sebetulnya, bukan hanya masyarakat tapi juga sektor bisnis, kemudian pemerintah daerah, pemerintah desa itu mengalami keresahan di tengah ketidakpastian kebijakan. Saya katakan ketidakpastian karena ada banyak sekali kebijakan yang lahir dari pemerintah hari ini. Itu tidak berbasis pada riset misalnya, tidak berbasis pada data, sehingga kebijakan yang sporadis itu berdampak pada banyak hal. Pada masyarakat jelas tadi nyata ya, banyak sekali dampaknya. MBG, kita tahu semua tadi Kak Emi udah banyak cerita. Hari ini harga barang-barang di pasar itu kan luar biasa mahal itu. Ada banyak apa namanya kebutuhan pangan yang tersedot di dapur-dapur MBG yang akhirnya mengakibatkan kita ibu rumah tangga misalnya mau beli telur harganya udah naik, beras harganya naik dan seterusnya. Ini bagi kita yang di publik. Kemudian bagi sektor swasta itu juga banyak sekali keluhan. Teman-teman bisa cek juga berapa data PHK yang hari ini ada, karena desakan terhadap corporate itu juga luar biasa yang mengakibatkan mereka harus menekan biaya produksi mereka. Dan yang paling mudah dilakukan oleh korporasi adalah mengurangi tenaga kerja mereka. Nah, PHK massal inilah yang terjadi di 2026, kalau tidak salah datanya sudah mencapai 23 ribu lebih ya sampai dengan Mei kemarin, dan itu akan berlanjut terus, dan ini cukup rawan. Misalnya data PHK yang tercatat cukup banyak itu terjadi di Jawa Barat, padahal kita tahu kantong kemiskinan di Jawa Barat itu luar biasa. Nah, kita bisa bayangkan bagaimana daerah yang miskin kemudian harus mengalami berbagai macam tekanan ya. Pertama, tadi perusahaannya banyak melakukan PHK massal. Yang kedua, pemerintah daerahnya nggak berdaya juga karena ada efisiensi yang luar biasa yang harus mereka apa namanya mereka adaptasi. Sekitar 60-70% dari biaya harus mereka tekan, dan yang paling besar pengaruhnya adalah sektor pelayanan publik. Inilah kondisi yang hari ini dan ini baru sekitar 1 tahun lebih ya pemerintahan kita, dan kita udah merasakan luar biasa dampak ini. Kita tidak tahu 3,5 tahun ke depan akan seperti apa situasinya kalau ini tidak segera diatasi. Mungkin itu kan.
0: Okay, baik. Kalau dari Kak Emi sendiri nih, Kak Emi, kelompok masyarakat mana nih yang paling rentan terdampak dengan kondisi perekonomian Indonesia saat ini?
3: Ya, mungkin kalau yang pejabat-pejabat, elit politik ya, mungkin kelas menengah atas itu nggak, pasti nggak merasakan. Tapi yang paling merasakan itu adalah kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah. Nah, siapa aja itu? Ada buruh harian ya, ada UMKM, ada pekerja informal lain. Khususnya kelompok-kelompok perempuan juga yang mengelola atau yang menghasilkan pendapatan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan keluarganya ya, perempuan kepala keluarga. Nah, ini yang paling berdampak. UMKM tentunya yang dipimpin oleh perempuan, dan mayoritas UMKM ini pada skala mikro, dan itu mikro itu 90% dikelola oleh perempuan. Nah, ini tentunya yang akan paling berdampak. Nah, kayak pekerja-pekerja juga, karyawan dengan gaji yang mungkin dalam sebulan sebelumnya cukup ya 4 juta, 5 juta dalam sebulan. Nah, kini karena kenaikan harga-harga bahan pokok ini akhirnya mungkin hanya cukup setengah bulan aja untuk hidup gitu. Jadi, sisanya ya mungkin mereka berusaha akhirnya ngutang, ngutang lagi untuk bertahan hidup karena situasi sekarang belum disertai dengan kebijakan kenaikan pendapatan juga atau kenaikan gaji mereka kayak gitu. Nah, ini yang paling sulit ya dirasakan oleh kelompok-kelompok ini gitu. Nah, kemarin kan statementnya Pak Presiden itu mengatakan bahwa orang desa nggak menggunakan dolar kan. Nah, padahal masyarakat desa pun itu tahu bahwa statement itu sebenarnya salah gitu ya. Mereka tahu kok presidennya ngomong gitu gitu karena dampaknya mereka yang paling merasakan. Semua bahan-bahan untuk memproduksi gitu apa pendapatan atau menghasilkan produk usaha ya sehari-hari itu kan sebagian besar itu masih
1: Impor ya.
3: bergantung pada impor ya gitu. Jadi itu sangat berdampak. Misalnya pupuk petani itu kan sebagian bahan bakunya itu masih dari impor. Misalnya seperti untuk produksi pupuk NPK dan SP36 itu kan pakai fosfat gitu ya, yang sebagian besar masih diimpor karena cadangan fosfat di Indonesia itu terbatas. Misalnya plastik. Plastik dibutuhkan UMKM. Nah, ini dikeluhkan oleh UMKM di daerah ya, di komunitas-komunitas. Nah, saya banyak keliling di desa-desa, di kampung-kampung komunitas. Nah, ini sempat kemarin saya ke Gunung Kidul itu mengeluh harga plastik yang melonjak gitu ya, dari harga 10.000 jadi 15 gitu. Dari 20 jadi 25, jadi melonjak cukup tinggi dan itu dikeluhkan gitu oleh mereka. Sama juga misalnya peternak. Nah, itu. Jadi peternak aja ya, untuk pakan ternaknya kan sebagian juga dari impor, masih tergantung di impor gitu. Jadi ini yang apa? Kemarin statement itu sangat cukup apa ya, di luar logika juga gitu. Kenapa bisa ada keluar statement seperti itu gitu. Saya contohin aja ya yang apa sehari-hari dijalankan oleh UMKM. Misalnya seorang ibu yang memproduksi dagangannya, kan dia butuh butuh misalnya taruhlah keripik ya, keripik dia butuh minyak untuk menggoreng kan, untuk pergi ke pasar. Untuk sampai ke pasar dia butuh BBM kan, BBM-nya udah naik juga gitu ya, harga-harga di pasar juga udah naik semua, minyak naik, gula naik, plastik naik. Nah, otomatis kan dia harga jualnya itu akan lebih tinggi gitu, karena dia mengeluarkan ongkos produksi produk tersebut itu udah tidak seperti sebelumnya karena udah naik kan semua. Jadi penetapan harga jualnya tinggi, sementara daya beli masyarakat udah nggak kuat, udah menurun gitu ya. Nah, daya beli ini yang sulit. Nah, ketika daya beli masyarakat menurun, kan nggak laku dia produk dia. Sementara UMKM itu kan setiap hari membutuhkan apa keuntungan ya, termasuk mengembalikan modal sehari-hari karena itu dia putar lagi untuk besoknya, kemudian ada keuntungan dari situ, itu yang dia pakai untuk hidup sehari-harinya, untuk membiayai makannya, untuk apa menabung buat sekolah anak, untuk jajan anak gitu. Itu semua, jadi itu tentunya sangat berdampak dan sulit untuk melanjutkan bisnis atau usaha mereka.
1: Oke, baik. Kalau dari Kak Dina gimana nih, Kak Dina, pandangannya terhadap dampak bagi perempuan dan pelaku usaha kecil nih, Kak Dina, di ekonomi saat ini?
4: Ya, pastinya sangat sangat terasa ya hari ini karena kenaikan harga pangan itu sangat berpengaruh terhadap produk-produk UMKM mereka yang selama ini memproduksi banyak sekali ya bahan pangan. Nah, sayangnya kan bahan pangan kita memang masih banyak yang import ya. Kita makan gorengan Itu kan favorit banget ya, kita mayoritas apa orang Indonesia suka gorengan, kita tahu tepungnya dari mana. Kita juga import susu misalnya, kita import bahan pangan yang lain banyak sekali. Nah, kita tahu juga mayoritas UMKM misalnya, bahkan perempuan yang selama ini banyak bergerak di UMKM punya ketergantungan yang luar biasa terhadap pangan-pangan tersebut yang memang mayoritas masih import. Nah, inilah yang kemudian akan sangat terlihat dampaknya, yang paling paling utama itu di harga nanti. Kalau sekarang mungkin terkait dengan ketersediaan masih ada ya, walaupun tadi harganya yang melonjak tinggi dan akhirnya dampaknya akan sangat apa berpengaruh kepada yang lain. Ya. Nah, pangan yang sudah mulai mahal inilah yang kemudian berdampak terhadap rumah tangga. Siapa yang kemudian yang paling terasa kalau di dalam rumah tangga itu ya kita tahu perempuan dan anak itu punya apa namanya punya pengaruh yang sangat signifikan ya terhadap kenaikan ini yang mengatur kemudian tata kelola rumah tangga itu kan selama ini kalau terutama di pedesaan ya banyak sekali perempuan yang memegang dan ketika gizi dan pangan ini berpengaruh atau terdampak dari kenaikan harga itu maka anak kemudian akan menjadi apa aktor yang paling paling terdampak juga dari situasi ini sehingga apa yang dinamakan MBG apa makanan bergizi gratis ya bergizinya katanya juga belum tentu ya. Ini kemudian akan berpengaruh pada gizi rumah tangga ketika mereka mungkin dapat di sekolah dinilai bergizi tetapi di rumah dengan mahalnya harga-harga tersebut maka otomatis yang bisa diadaptasi oleh perempuan adalah mengurangi apa namanya mengurangi kualitas dari gizi tersebut. Bayangkan ketika harga susu sudah mulai tinggi, kemudian harga sayur mayur, telur, protein itu juga terlalu apa semakin tinggi, maka biasanya ibu-ibu akan mulai berpikir keras tuh untuk ngakalin telur itu bisa dicampur dengan apa namanya tepung, bisa dicampur dengan segala macam untuk untuk tadi untuk apa mengurangi kalau kata Prabowo jangan didadar padahal didadar itu kan strategi untuk membagi biar lebih banyak dapatnya udah didadar kita iris kecil-kecil lagi kan itu biasanya yang apa namanya yang kita lakukan nah inilah yang kemudian yang mungkin tidak disadari harusnya disadari ya oleh pemerintah bahwa implikasi dari kebijakan tersebut sampai ke level individu bahkan perempuan dan anak itu luar biasa. Mungkin ini catatan penting ya buat negara ketika tidak melakukan apa namanya kajian dengan benar terhadap kebijakan maka yang terjadi hari ini adalah harga barang itu menjadi sangat melonjak bukan hanya dipengaruhi oleh apa kebijakan dalam negeri saja tapi juga tadi KMI banyak cerita tentang geopolitik global yang kemudian berpengaruh juga tapi kondisi kita hari ini diperparah oleh situasi dalam negeri yang luar biasa carut marut mungkin itu Kak.
0: Baik, seru sekali perbincangan kita pagi hari ini. Kita juga mengundang untuk semua pendengar jika Anda memiliki pertanyaan, langsung saja bergabung dan kirimkan pertanyaan terbaik Anda di 0819-269-1000. Baik, Kak Emmy dan juga Kak Dina, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita setelah kita mendengarkan beberapa lagu yang berikut ini.

0: Kembali lagi masih di Sketsa Keluarga Indonesia bersama Ragil Z dan juga Dika Arwan. Dan di kesempatan pagi hari ini kita sedang berbincang ya dengan topik dari dapur ke pasar, peran perempuan menjaga stabilitas keluarga. Ditemani bersama dengan narasumber kita ada Kak Emi dan juga Kak Dina. Oke, Kak Emi dan Kak Dina, ya kita lanjutkan lagi perbincangan kita ya Kak ya. Baik, tadi kan sudah dipaparkan panjang lebar ya oleh Kak Dina dan juga Kak Emi. Dan dari yang sudah dipaparkan dan juga dijelaskan, ini tuh kayak aku kayak menarik kesimpulan bahwa pada akhirnya itu perempuan akan kehilangan kepercayaan gitu terhadap pemerintah. Benar gak sih Kak, kita bisa kehilangan kepercayaan kita gitu sama pemerintah gitu? Silakan Kak Emi.
1: Ya, kalau saya lihat sih sebenarnya itu udah mulai terjadi ya, udah terjadi. Misalnya kita itu kemarin sempat bersama teman-teman MBG Watch itu ke kantor BGN gitu, dan itu ternyata dukungan masyarakat luar biasa terhadap protes kita gitu. Terus kemarin juga kita itu apa di Patung Pemuda gitu ya. Kampanyekan tentang moratorium MBG ini, ternyata respon masyarakat terhadap narasi yang kita bangun ya itu luar biasa, dan mereka banyak yang mendukung gitu. Juga bisa dilihat dari apa IG MBG Watch, komentar-komentar netizen ya, banyak memang yang benar-benar udah ya kurang percaya pemerintah ya saat ini dengan kebijakannya gitu ya. Jadi lebih ke kebijakannya, kita nggak membenci Prabowo-nya, nggak membenci personalnya orang ya, tapi kebijakan yang itu memang dianggap nggak berpihak gitu pada rakyat gitu. Nah, dan yang paling berdampak di sini tadi saya udah jelasin bahwa itu adalah kelompok perempuan ketika kesulitan, ketika tekanan ekonomi ya terjadi. Jadi itu bukan semata-mata persoalan uang aja atau persoalan ekonomi aja, tapi itu dampaknya kemana-mana. Persoalan sosial itu akhirnya akan di depan mata gitu ya, pasti akan berdampak pada tingkat kriminalitas yang mungkin akan semakin tinggi. Terus kemudian kekerasan dalam rumah tangga, ketika penghasilan keluarga itu udah nggak mencukupi lagi, mau mengaturnya seperti apa. Tadi dikatakan Mbak Dina bahwa perempuan sebagai pengelola keuangan rumah tangga itu akhirnya akan kesulitan. Jadi suami mungkin menganggap ya apa si istri yang kurang becus atau kurang pintar mengelola keuangan keluarga, padahal karena itu tadi harga-harga barang udah naik. Jadi itu bisa memicu kekerasan dalam rumah tangga, persoalan uang tersebut. Bayangin harus mikirin uang makan sehari-hari ya, uang jajan anak, sementara harga-harga naik, terus uang sekolah anak, lain bayar utang gitu. Itu jadi dampaknya ke situ. Terus dampak lainnya juga itu bisa semakin meningkatkan pernikahan dini pada anak, karena misalnya keluarga yang apa kesulitan dan tidak punya pilihan lain, misalnya anaknya mungkin udah ada yang suka tapi belum cukup umur. Nah, itu bisa jadi mereka nikahkan lebih cepat gitu. Dan itu akan berdampak pada angka pernikahan dini yang lebih tinggi. Kemudian termasuk juga apa? Munculnya kasus perdagangan anak atau trafficking dan eksploitasi seksual lainnya. Misalnya mungkin anak perempuan yang tadinya mungkin dia enggak apa masih ada pilihan pekerjaan lain ya, atau perempuan masih ada pilihan pekerjaan lain tapi karena dia enggak punya keterampilan, ya akhirnya mungkin dia bisa menjajakan diri seperti itu, jadi pekerja seks gitu ya. Itu jadi dampaknya kemana-mana lain, kriminalitas tadi gitu. Jadi bukan hanya persoalan ekonomi semata, tapi persoalan sosial juga bisa semakin banyak dan semakin meningkat. Nah, ini yang seharusnya dipikirkan oleh negara ya. Jadi rakyatnya tidak tidak berjuang mengatasi persoalan ini sendiri karena mereka kan membayar pajak. Nah, ini kewajiban pemerintah ya, kewajiban negara untuk mencarikan solusinya gitu. Seperti apa ya kebijakan-kebijakan yang bisa melindungi masyarakat dari situasi tekanan ekonomi saat ini. Nah, ini yang kita harus tagih ke pemerintah gitu, Mbak.
2: Mbak Dina, kalau Mbak Dina sendiri lihat nih di ekonomi atau keadaan ekonomi saat ini nih, peran perempuan sebagai penggerak ketahanan ekonomi keluarga, apa nih yang harus mereka lakukan nih?
3: Ya, perempuan itu kan punya kemampuan adaptasi yang sangat tinggi ya ketika situasi krisis dan situasi bencana. Jadi ada banyak sekali riset yang mencatat itu bagaimana adaptasi perempuan dalam situasi guncangan. Nah, kita tahu yang terdekat kemarin yang sudah terjadi misalnya ketika COVID-19 ya. Bagaimana resiliensi perempuan dalam situasi bencana. Nah, pada situasi yang ada saat ini memang saya yakin bahwa perempuan itu kemampuan adaptasinya memang sangat tinggi, tetapi juga tadi Kak Emi menjelaskan juga bahwa dalam situasi yang sudah sangat tertekan, bukan hanya pada aspek ekonomi, juga pada aspek sosial, kekerasan dan lain-lain yang itu menimpa. Nah, ini yang kemudian perlu kita pikirkan lebih matang ya, bagaimana kemudian perempuan itu bisa segera bertransformasi dalam situasi-situasi krisis seperti ini. Hari ini mungkin ada banyak teman-teman NGO yang mencoba untuk membangun kekuatan solidaritas perempuan yang harapannya ini bisa semakin memperkuat perempuan ketika dia berhadapan dalam situasi krisis. Bagaimana kalau di Jogja itu misalnya kami punya program atau pemerintah daerah, pemerintah DIY punya program Desa Prima, di mana di situ melahirkan banyak entrepreneur dari kelompok-kelompok perempuan. Kemudian mereka bukan hanya dikenalkan tentang bagaimana berbisnis, bagaimana berproduksi, tetapi juga membangun kekuatan solidaritas dan kekuatan politik. Sehingga harapannya transformasi inilah yang bisa menjawab berbagai problem-problem yang nantinya akan dihadapi oleh banyak perempuan. Sehingga ketika ada solidaritas antara sesama perempuan misalnya, ini bisa menjadi kekuatan bersama. Membeli pangan kemudian itu sudah tidak lagi tergantung kepada apa namanya supermarket, tetapi juga memastikan bahwa ketika COVID-19 ya ingat ya, ketika ada tetangga, ada teman, ada saudara yang berjualan, maka merekalah yang pertama kita larisin, merekalah yang pertama kita beli. Begitu juga harapannya ke depan, kampanye juga yang dilakukan oleh teman-teman juga adalah tentang pangan lokal, memastikan bahwa kita sudah mulai beradaptasi, sudah melakukan transformasi pangan lokal. Sehingga dalam situasi seperti ini, kita tahu bahwa dalam situasi krisis sekalipun, maka kita akan punya pilihan-pilihan bijak bagaimana membangun keamanan pangan, membangun kedaulatan pangan kita yang itu basisnya adalah teman-teman perempuan yang selama ini banyak melakukan aksi-aksi sebetulnya. Dan saya optimis mereka bisa, walaupun negara juga harus sadar bahwa situasi ini tadi disampaikan kayak ini dampaknya luar biasa dan meski begitu ya ini nggak aman. Tapi saya ingin menambahkan tadi bahwa perempuan itu punya kesadaran kritis sebetulnya ya, apalagi ketika ini membentur rumah atau dapurnya mereka dan membentur anak-anaknya mereka. Maka dalam situasi seperti ini dengan kesadaran kritis yang tinggi, maka tidak menutup kemungkinan akan muncul perlawanan-perlawanan dengan khasnya perempuan. Nah, inilah yang yang mungkin sekarang sudah mulai nampak ya. Tadi KM Naomi cerita, bagaimana protes-protes mereka mulai disuarakan, bagaimana ruang-ruang publik itu sudah mulai dimarakan, diramaikan dengan perbincangan-perbincangan yang isunya isu-isu publik, kenaikan harga telur, kenaikan harga ayam, kenaikan harga ikan, dan lain-lain. Ini adalah isu publik yang sebetulnya menunjukkan bagaimana kepedulian perempuan terhadap kebijakan ekonomi negara.
2: Oke. Kalau Kak Dina sendiri lihat nih peluang-peluang yang mungkin bisa dilakukan nih, terkhusus usaha gitu kan. Apa sih yang menjanjikan dalam ekonomi saat ini?
3: Ya, ada banyak Kak sebetulnya kalau kita bicara sektor ekonomi, ya misalnya kami di pedesaan itu sekarang sudah mulai bicara tentang, kebetulan kami bekerja banyak, IRE banyak bekerja di wilayah Kalimantan, di mana kita tahu sektor tambang dan sawit itu luar biasa. Tetapi sekarang sudah mulai ada pergeseran sektor yang mulai menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat, yaitu sektor pertanian. Kalau dulu alih fungsi lahan luar biasa, termasuk di Jogja, alih fungsi dari lahan pertanian menjadi perumahan itu kan luar biasa kalau di Jogja ya. Kalau di Kalimantan misalnya, dari lahan pertanian menjadi sawit, kemudian menjadi tambang, yang akhirnya menghancurkan pondasi ekonomi sektor real mereka. Nah, inilah kesadaran-kesadaran inilah yang mulai terbangun saat ini, sehingga ada berbagai inovasi yang diupayakan oleh pemerintah dan oleh desa, oleh masyarakat juga, untuk mengembalikan fungsi-fungsi lahan tersebut. Karena yang terjadi ketika masuk sawit, mereka terganggu pertanian mereka, air menjadi susah, kemudian sayur mayur horti mereka menjadi menjadi berkurang kualitas produksinya mereka. Dan kesadaran ini kemudian mencoba mereka ubah agar lahan pertanian mereka menjadi produktif, sehingga ada banyak kawasan-kawasan hutan yang kemudian mereka bangun pertanian terintegrasi ya, yang akhirnya ini bisa membuka peluang banyak sekali perempuan-perempuan untuk terlibat di dalam demplot-demplot yang saat ini sedang banyak dibangun oleh pemerintah. Misalnya kami di Mahakam Ulu itu setiap desa diwajibkan untuk membuka 10 hektar lahan pertanian, dan di dalamnya perempuan menjadi aktor utama dalam menggerakkan sektor pertanian tersebut. Ini contoh yang menarik menurut saya, karena teman-teman bayangkan kita di sini mungkin membeli satu karung beras masih terjangkau, kalau di sana itu satu karung beras bisa harganya 1 juta. Ini luar biasa mahal karena akses yang sulit karena ketergantungan pada daerah luar untuk memasukkan pangan. Nah, inilah yang kemudian mencoba untuk mengembalikan kultur budaya orang Dayak dalam bertani. Nah, itu salah satu ceritanya, karena bayangkan beras itu makanan utama dan harganya 1 juta satu karung itu kan luar biasa.
0: Oke, baik. Kak Emi, jadi sebenarnya apa nih peran pemerintah yang diharapkan untuk melindungi masyarakat nih?
1: Ya, jadi seperti tadi yang saya katakan, memang masyarakat ya, dari sisi di dalam rumah tangganya itu sendiri, tentunya kan kita pingin mereka beradaptasi gitu ya. Jadi kembali misalnya melakukan perencanaan keuangan yang prioritas itu apa aja, mereka bisa lebih mengatur keuangan keluarganya, memprioritaskan misalnya kebutuhan-kebutuhan dasar ya yang tidak konsumtif gitu ya. Jadi mereka juga harus tahu mana kebutuhan dan keinginan gitu. Nah, misalnya kalau di ASPUK itu sendiri kita kan ada pelatihan pencatatan keuangan. Nah, kadang kita meminta masyarakat atau penerima manfaat program kita atau yang mengikuti kegiatan pelatihan kita itu mencatat penerimaannya, terus pengeluarannya. Nah, kadang dari pengeluaran itu, oh ternyata ada item-item kebutuhan yang misalnya itu cukup menguras gitu, pengeluaran sehari-hari yang kemudian dikalikan dalam sebulan itu bisa cukup banyak. Misalnya kayak biaya rokok gitu ya, rokok suami yang kadang kalau satu bungkus 30 ribu misalnya gitu ya, 30 ribu kali 30 hari aja dalam sebulan kan udah 900 ribu ya, 30 harga rokok per bungkus kali 30 hari dalam sebulan gitu, itu 900 ribu. Nah, kalau dua bungkus per hari kan itu lebih lagi kan, 1.800. Nah, jadi kita mengajak masyarakat untuk mengelola keuangannya juga itu secara benar gitu, termasuk juga menabung gitu ya, terus menyiapkan dana-dana darurat yang ketika mereka butuh itu tersedia. Tapi itu tidak cukup. Tidak cukup dari kita meminta kepada masyarakat untuk berjuang sendiri gitu ya. Tidak bisa dibiarkan mereka itu berjuang sendiri menghadapi kenaikan harga dan tekanan biaya hidup sehari-hari. Di sini ada peran negara yang harusnya ya itu bisa dijalankan dengan baik karena apa negara mengambil pajak dari rakyatnya gitu ya. Jadi desain-desain program dari pemerintah itu harus dikaji ulang ya. Lihat lagi kembali ya efisiensinya seperti apa. Apakah harus mengeluarkan setahun program MBG itu sampai gitu ya 335 triliun atau yang setelah diefisiensi itu 268 triliun per tahun, atau sebenarnya itu bisa 100 triliun aja atau 50 atau 60 triliun aja jika dilakukan efisiensi lagi pada provinsi-provinsi yang memang itu membutuhkan, provinsi-provinsi yang dengan angka stunting yang tinggi dan nggak perlu semua siswa mendapatkan gitu ya, yang menengah ke atas itu nggak butuh MBG itu kayak gitu. Dan kita juga lihat sendiri kan kualitasnya seperti apa gitu ya program tersebut gitu. Nah, pasca mereka mendapatkan program tersebut, apa alat ukurnya untuk mengukur bahwa udah terjadi perbaikan gizi gitu ya? Itu kan perlu diukur lagi gitu. Apakah mereka juga jadi apa ya, cerdas dalam jangka panjang? Itu perlu alat-alat tools untuk mengukur tersebut hal-hal tersebut gitu. Nah, ini yang belum ada dilihat dari program tersebut. Sama juga program koperasi desa. Kan koperasi-koperasi itu udah banyak ya. Sebenarnya di datanya Kementerian Koperasi udah banyak, udah ada. Nah, kenapa ini yang tidak dikuatkan? Kenapa harus membangun koperasi desa yang baru dan mengambil alokasi dana dari itu apa? Dana desa gitu ya. Nah, itu yang desa juga dipaksa akhirnya untuk membiayai lagi Kopdes ini. Seharusnya kan apa bisa ya, Kopdes ini bukan hanya untuk menjalankan program pemerintah seharusnya, tetapi bagaimana memperkuat ketahanan ekonomi lokal. Sama juga MBG gitu. Nah, bagaimana program MBG ini bisa menghidupkan ekonomi lokal? Nah, ini kan kayak terputus, enggak? Yang petani lokalnya benar enggak sih itu bahan-bahan baku untuk program MBG?

0: Apakah itu juga dimanfaatkan hasil produksi beras petani lokal di situ gitu? Nah, apakah program ini juga menghidupkan UMKM yang ada di desa kayak gitu ya, yang ada di tingkat lokal, atau justru UMKM-nya nggak tersentuh sama sekali, nggak merasakan manfaat sama sekali, justru vendor-vendor besar. Nah, ini saya pikir pemerintah harus melihat jeli lagi ya, bagaimana supaya program yang dijalankan itu betul-betul memperkuat ekonomi lokal gitu, bukannya semakin membuat ya ketidakstabilan ekonomi. Nah,
1: Oke.
0: yang seperti yang kita rasakan saat ini gitu.
1: Oke. Kak Dina, mungkin ini sekalian sekaligus closing statement kita untuk program di pagi hari ini. Harapannya apa nih, Kak Dina, untuk pemerintah gitu kan bagi masyarakat kita?
2: Ya, resentralisasi yang sekarang dilakukan oleh negara terhadap banyak sekali kebijakan itu telah berdampak terhadap melemahnya kedaulatan-kedaulatan yang sebetulnya selama ini menjadi mimpi kita, ya, kedaulatan pangan, kedaulatan desa, kemudian kedaulatan perempuan juga. Nah, resentralisasi inilah yang harus mulai dipikirkan oleh negara untuk dikaji ulang berbagai kebijakan-kebijakannya, karena kebijakan yang keliru, kebijakan yang selama ini diambil, tadi contohnya Kopdes, contohnya MBG, itu telah dampaknya telah luar biasa, sehingga negara harus refleksi luar biasa terhadap kebijakan-kebijakan ini. Karena apabila tidak dilakukan secara komprehensif, maka yang terjadi adalah konflik sosial, kemudian bencana-bencana ekologis, kemudian krisis pangan dan lain-lain. Inilah yang harus dipikirkan oleh negara. Sehingga negara perlu melakukan atau mempertimbangkan kembali untuk memperbincangkan atau melakukan memperkuat yang namanya kewenangan lokal, ya, kewenangan daerah, sehingga inilah yang harus dikembalikan oleh negara agar daerah, desa, bahkan rumah tangga dan perempuan itu punya kedaulatan atas diri mereka sendiri. Mungkin itu, Kak.
1: Oke, okay, thank you.
3: Terima kasih untuk Kak Dina dan juga Kak Emi ya, yang sudah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber di Sketsa Keluarga Indonesia. Karena waktu kita juga yang terbatas, sepertinya kita juga harus segera pamit undur diri. Saya Ragil Z.
1: Dan saya Dika Arwan bersama narasumber kita di pagi hari ini, Sketsa Keluarga Indonesia, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Bye-bye.
3: Bye-bye,
1: thank you,
3: terima
1: Kak
3: kasih.
1: Emi,
3: bye-bye,
1: Kak Dina.
0: Terima kasih.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Hidup maksimal. Dalam bukunya, Senior Moments, Willard Spiegelman menyatakan, pandangan yang begitu pesimistis akan hidup. Kita datang ke dalam dunia sendirian dengan menangis. Ia mengingatkan kita. Lalu tambahnya, kita lalu meninggalkannya sendirian untuk menghadapi kehampaan yang abadi. Semua kegirangan, kesenangan, dan petualangan kita terletak di antara kedua momen itu. Betapa menyedihkan pandangan hidupnya. Yang Anda miliki, kata Spiegelman, adalah kenikmatan yang bisa Anda dapatkan dari 70 sampai 90 tahun hidup Anda di bumi ini. Lalu semuanya berakhir. Bandingkan pandangan hidup itu dengan pandangan hidup Rasul Paulus yang berkata, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kitab Roma pasal 8 ayat 18. Alkitab tidak pernah menyebutkan apapun tentang kehampaan akhir yang abadi. Melainkan, kepada mereka yang beriman kepadanya, Yesus mengatakan, janganlah gelisah hatimu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kitab Yohanes 14 ayat 1-3. Yang membedakan kedua sikap yang penuh atau tanpa pengharapan ini adalah hubungan dengan Yesus Kristus. Sebagian ahli Alkitab menggarisbawahi bahwa Yesus lebih banyak berbicara tentang neraka daripada surga. Paulus mengatakan bahwa ketika Yesus kembali ke bumi, mereka yang tidak mengenal Allah dan tidak menuruti Injil Tuhan Yesus akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Kitab 2 Tesalonika pasal 2 ayat 7-9. Sangat tragis. Namun saat ini pun Anda dapat memastikan bahwa masa depan Anda dalam kekekalan aman dengan menaruh iman Anda kepada Yesus dan meletakkan hidup Anda di tangannya. Jika Anda mengenalnya, Anda mendapatkan hal-hal terbaik dalam hidup ini dan seluruh kekekalan untuk menikmati hadiratnya. Anda tidak akan rugi. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

0: Kepercayaan yang dimiliki oleh seorang anak mempunyai kuasa. Jika kepercayaan seperti itu dapat mengambil hati seorang bapa manusia, apalagi hati Bapa di surga, yang merupakan bentuk asli dari semua kebapaan. Selain itu, Ia adalah kasih, dan kasih teramat cepat menyerah kepada kepercayaan seperti itu. Cobalah mempraktekannya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autolamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Autolamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999. Bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812-8765-7581.
2: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Dengan kanker yang menggerogoti paru-paru dan tulangnya, David, yang saat itu berusia 42 tahun, kehilangan harapan bahwa kehidupan ini cukup berarti untuk dijalani. Suatu hari yang mengubah jalan hidupnya, ia menelan secangkir saus apel yang dicampur dengan 100 pil obat tidur. Ia memutuskan untuk mencabut nyawanya. Dalam waktu beberapa menit ia tertidur. Istrinya Linda menyaksikan saat dadanya naik turun dan berpikir ia akan menjadi tidak sadar dan akhirnya berhenti bernafas. Namun bukan itu yang terjadi. Selama 3 hari, ia berada dalam kondisi tidur setengah sadar. Kemudian tanpa diduga ia terbangun. Ia bertanya kepada Linda, apa yang terjadi? Mengapa saya belum mati? David, yang adalah mantan penebang kayu, terlalu kuat untuk dibunuh oleh pil tidur. Ia mengatakan kepada istrinya, ketika ia tidak sadar, ia berada di dalam hadirat Tuhan, dan Tuhan berkata kepadanya, ini bukanlah cara untuk pergi ke surga. Bagaimana mungkin Anda mengabaikan kesaksian seseorang yang berkata, ini yang Tuhan katakan kepada saya? Apakah Tuhan sedang berkata, mengambil alih hal kehidupan dan kematian dengan caramu sendiri bukanlah cara yang benar untuk pergi ke surga, sebab aku memiliki kehendak tentang waktu dan cara bagimu untuk pulang. Sepertinya memang itulah pesannya. Satu hal yang pasti, kematian bukanlah perkara yang tidak dipedulikan Tuhan. Pemazmur menulis, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Mazmur pasal 116 ayat 15. Bunuh diri sama halnya dengan berkata, Tuhan, kasih karuniamu tidak cukup bagiku, kekuatanmu tidak cukup bagiku, dan belas kasihmu tidak cukup kuat bagiku untuk melewati masa kelam jiwa ini menantikan waktumu. Apakah kasih karunia Tuhan hanya untuk waktu-waktu yang baik ketika Anda sehat dan tidak ada ancaman kematian yang menghadang Anda? Atau apakah ia cukup untuk berjalan bersama Anda melewati masa kelam yang membawa Anda melewati lembah menuju kepada terang hadirat-Nya? Bayangkan Anda memiliki janji bertemu dengan Ratu Elizabeth, ratu yang bertahta di Inggris Raya, dan Anda pergi ke London dengan penuh harap dan semangat. Janji ketemu Anda adalah jam 10 pagi pada hari Jumat, namun Anda tidak dapat menunggu. Jadi, pada hari Selasa, Anda pergi ke pintu gerbang istana Buckingham dan melambaikan undangannya ke hadapan sang penjaga, menutupi tanggal pertemuannya dengan jempol Anda, menerobos penjagaan dan memaksa masuk ke hadapan sang ratu. Jika akhirnya pun ia menemui Anda, tidakkah Anda berpikir ia akan berkata, saya tidak menantikan Anda sama sekali. Anda kan tidak dijadwalkan bertemu dengan saya sampai hari Jumat jam 10. Tentunya, Demikian pula halnya dengan Bapa kita di surga. Kitab Ibrani di dalam Perjanjian Baru mengatakan, kematian sebagai suatu janji temu yang harus kita penuhi, sesuatu yang menyiratkan waktu tertentu yang berada di tangan Dia sepenuhnya. Melakukan sendiri dengan cara Anda akan selalu bertentangan dengan apa yang Tuhan inginkan. Hal itu seolah-olah berkata, saya mampu untuk membuat keputusan sendiri apapun kehendakmu. Tuhan peduli dengan rasa sakit Anda, kesendirian Anda, atau penderitaan Anda. Ketika Yesus disalibkan di tangan para prajurit Romawi, Ia mungkin saja tergoda untuk berkata, mengapa aku perlu mengalami semua ini? Aku sudah cukup menderita. Dan kemudian memanggil para malaikat untuk menyelamatkan Dia. Tapi sebaliknya, Ia dipermalukan dan mengalami penderitaan, memilih untuk menang atasnya, sehingga kita dapat menyadari bahwa Ia tahu dan memahami ketika kita sedang berjalan melewati lembah kekelaman yang sama. Saya rasa David memahami hal ini dengan benar. Bunuh diri bukanlah cara yang benar untuk pergi ke surga. Waktu kita ada dalam tangannya dan dalam waktunya sendiri, Ia dapat mengangkat Anda ke dalam kemuliaan hadirat-Nya, sehingga kita dapat bersuka cita tanpa rasa takut dan perasaan was-was. Waktunya selalu yang terbaik. Jangan pernah melupakannya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Pendengar, kesetiaan itu adalah bagaimana kita mempertahankan dan menjaga suatu hubungan baik di antara pasangan, teman, sahabat, keluarga. Kesetiaan sudah menjadi sesuatu yang langka dan sangat berharga saat ini. Pendengar, orang yang setia selalu bisa dipercaya dan diandalkan. Dia selalu menepati janji, punya komitmen yang kuat, rela berkorban, dan tidak suka berkhianat. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesanhariini315@gmail.com.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

Anda mendengarkan serial program radio Wajah-Wajah Iman. Program ini diterjemahkan dari buku Profiles and Faith, ditulis oleh Dr. Hera J. Sala. Telusuri perjalanan iman dan kemanusiaan melalui program radio Wajah-Wajah Iman, yang menampilkan wajah kehidupan iman 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Ikutilah program Wajah-Wajah Iman dan kita dapat mengambil teladan iman, mengikuti jejak langkah mereka yang telah menjadi pemenang kehidupan. Wajah Iman Basilio Clark. Perubahan. Dua Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru.

0: orang-orang yang telah tinggal di Olangapo, Filipina, dekat Teluk Subic, akan mengatakan bahwa Basilio Clark, seorang pendeta baptis yang baik hati, yang pandai bermain gitar dan bernyanyi, bukanlah orang yang sama yang menimbulkan ketakutan di kota itu ketika ia masih muda.
1: Nama Basilio Clark memberitahu kita tentang latar belakangnya. Basilio adalah nama Filipina dan Clark adalah nama Amerika. Ayah Basilio adalah seorang prajurit Amerika dan ibunya adalah orang Filipina. Mereka bertemu dan jatuh cinta. Sayangnya, ayah Basilio meninggal dalam kecelakaan mobil. Karena mereka tidak memiliki cukup makanan di rumah, Basilio mulai mencuri dari pedagang kaki lima dan pemilik toko di Olangapo.
0: Ketika Basilio masih remaja, ia memimpin sekelompok orang untuk melakukan pencurian, serangan, pembunuhan, dan penjarahan kapanpun mereka menginginkannya. Suatu malam, saat bersembunyi bersama kelompoknya, Basilio tertidur sementara polisi mengepung tempat persembunyian mereka. Polisi menangkapnya beserta teman-temannya.
1: Hakim itu merasa senang karena dapat menangkap orang jahat dan tidak menunjukkan belas kasihan sedikit pun. Basilio dan 8 temannya diberikan hukuman mati dengan kursi listrik. Mereka segera dibawa ke penjara Bilibid di Munting Lupa, dekat Manila. Pintu besi besar penjara itu tertutup rapat, menandakan bahwa ini adalah akhir dari segalanya.
0: Saya pergi ke penjara Munting Lupa dan melihat kursi listrik itu. Kursi itu memiliki tuas di luar pintu yang mengirimkan banyak listrik ke tubuh yang lemah, yang menghentikan detak jantung dan dapat mengakhiri kehidupan. Basilio dan teman-temannya takut mati dengan cara ini, sehingga mereka memutuskan untuk mengakhiri hidup mereka sendiri.
1: 9 orang di dalam penjara mencampur racun serangga yang mereka bawa secara sembunyi-sembunyi dengan thinner cat yang mereka curi. Mereka membentuk lingkaran dan meminum campuran berbahaya itu. Dari 9 orang itu, hanya Basilio yang selamat. Namun, ia menjadi buta.
0: Dia tidak berhasil hidup dan dia tidak berhasil mati. Sementara dia menunggu eksekusinya dengan kursi listrik, Basilio mulai mendengarkan radio kecil yang diberikan kepada narapidana oleh Olga Robertson, seorang pekerja penjara yang setia. Radio ini disebut PM, Portable Missionary, dan hanya memutar satu stasiun, yaitu DZAS, yang merupakan suara dari Far East Broadcasting Company atau FEBC. Saat Basilio mendengarkannya setiap hari, Tuhan mulai berbicara kepadanya. Basilio berlutut di lantai yang keras di samping tempat tidurnya yang terbuat dari logam dan menjadi seorang Kristen.
1: Mommy Olga mulai mengajarkan Basilio tentang Tuhan. Basilio kemudian pergi ke berbagai bagian penjara dan memberitahu para narapidana lain bahwa dia telah mendapatkan pengampunan dari Tuhan dan telah mengubah jalan hidupnya.
0: Terlihat jelas bahwa Basilio telah mengalami perubahan yang besar. Dia tidak lagi menjadi pemuda yang keras yang membuat takut masyarakat Olangapo. Sebaliknya, dia telah menjadi pribadi yang berbeda, yang peduli terhadap sesama narapidana. Ada sesuatu yang terjadi, sesuatu yang besar. Akhirnya, Presiden Filipina memaafkan Basilio Clark dan membebaskannya. Ketika Basilio kembali ke rumah, dia menjadi orang yang berbeda, namun tetap menyebarkan kepercayaannya.
1: Saya ingin memberikan penghargaan kepada programmer di Radio Kristen FEBC dan seorang wanita berani bernama Olga Robertson. Mereka berdua melakukan hal-hal yang kebanyakan orang takut lakukan. Namun saya juga tahu bahwa mereka ingin saya mengatakan bahwa Tuhanlah yang membuat hal-hal menakjubkan ini terjadi. Dia dapat mengubah hidup siapapun seperti yang dia lakukan bagi seorang penjahat. Inilah inti dari Injil Yesus Kristus. Paulus berkata, "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru." 2 Korintus pasal 5 ayat 17.
0: Pendengar, tidak ada program pemerintah di dunia yang dapat membawa perubahan yang sama seperti Roh Kudus ketika seseorang menjadi pengikut Yesus Kristus.
1: Saudara pendengar, apakah Anda mengenal seseorang yang hidupnya berubah karena ajaran Yesus Kristus? Apakah seseorang dapat menjadi seorang Kristen tanpa ada perubahan apapun dalam hidup mereka?

0: Sampai jumpa di edisi Wajah-Wajah Iman berikutnya. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5.
1: Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.

hal yang terdekat dengan hati kamu. Rangkullah mereka seperti sama berharganya dengan hidupmu, karena tanpa mereka hidup adalah sia-sia. Selalu hargai dan jangan anggap remeh hal-hal terdekat yang kamu miliki seperti orang tua, saudara, maupun sahabat. Tanpa dukungan dan kehadiran mereka, hidupmu mungkin akan menjadi hampa. Jangan lupa, kesuksesan dan kenikmatan hidup hanya bisa tercapai karena dukungan dari orang-orang yang di sekitarmu. Selalu hargai keberadaan mereka dan berilah perhatian selagi masih bisa.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Harga seorang anak. Kapan seorang anak mulai memiliki jiwa, bagian kekal dari diri manusia? Ini adalah pertanyaan yang sudah diperdebatkan orang selama berabad-abad. Untuk mulai membahasnya, mari kita kembali ke penciptaan Adam. Kitab Kejadian mengatakan bahwa Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kitab Kejadian pasal 2 ayat 7. Sehingga pemikiran awalnya adalah mungkin seorang anak menerima jiwanya saat menghirup nafas pertamanya. Namun, saya sendiri yakin bahwa jiwa itu diterima jauh sebelum saat itu. Mari kita kembali ke saat Maria mengandung bayi Yesus oleh Roh Kudus. Tentunya mulai dari saat janin terbentuk, Yesus adalah manusia dan juga Allah. Ini argumen yang kuat bahwa bayi menerima jiwanya begitu ia terbentuk. Pada momen pembuahan, kode genetik seorang anak ditetapkan ketika 23 kromosom dari masing-masing orang tua bergabung. Di situ ditentukan semua karakteristik dirinya, dari penampilan hingga kemampuan pribadinya. Coba pikirkan, setiap anak memiliki kewibawaan untuk menjadi pribadi yang unik. Ketika Allah berkata, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Kitab Amsal pasal 22 ayat 6. Maksudnya adalah, kita harus mendidik setiap anak menurut jalan yang diinginkan Allah baginya, sesuai kapasitas, kemampuan, talentanya, dan selalu dalam jalan yang menuju kepada Allah sendiri. Waktu Yesus ada di bumi, murid-muridnya memarahi orang-orang yang membawa anak-anak mereka kepadanya karena mengira anak-anak itu mengganggu pelayanannya. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Kitab Markus pasal 10 ayat 14. Lalu sebagai bukti akan pentingnya mereka, Yesus memeluk anak-anak itu dan memberkati mereka. Menurut saya, kita tidak bisa bersikap dogmatis tentang kapan seorang anak mulai memiliki jiwa. Namun kita pastinya dapat bersikap dogmatis bahwa setiap anak itu unik dan penting. Semoga dia membantu kita membesarkan anak-anak kita dengan cara yang menghormati karunia kehidupan yang telah dia berikan kepada kita. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.
1: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
2: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri.

Langsung aja di 0852 5008 7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, Wahid Hasyim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: hati Anda terluka karena penderitaan dan pukulan-pukulan yang datang dari Allah. Sama seperti yang dilakukan seorang anak, serahkanlah diri Anda kepada pelukan Bapa dan biarkanlah Ia menyembuhkan Anda kembali dengan kasih-Nya. Tuhan tidak pernah melukai kita tanpa menyembuhkan dan menghidupkan kita. Ia sedang menantikan anak-Nya yang sakit supaya dapatlah Ia melaksanakan sesuatu yang baik bagi-Nya. Sebab itu, datanglah kepada-Nya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di

0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Shalom saudara pendengar,
1: 听众朋友平安。
0: Selamat datang di program Berbahasa Mandarin. Kami senang Anda bergabung dengan kami.
1: 接下来是为您精选的一小时普通话节目，欢迎收听。
0: Jika Anda memiliki pertanyaan, komentar atau saran,
1: 假如您在信仰方面有任何疑问，
0: silakan hubungi kami melalui alamat email yang disebutkan di dalam program atau melalui WhatsApp.Di nomor 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di yaski.co.id.
1: 欢迎您与我们联系，请留意各个节目中公布的电邮地址。
0: Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati.
1: 愿神赐福保护您。

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autolamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Autolamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

Seorang gadis bernama Dina, dia sudah cukup umur untuk menikah. Berulang kali, orang tuanya bahkan sahabatnya sudah membujuknya untuk segera menikah. Tapi gadis itu tetap sejam menolak, walaupun sudah banyak pria yang mencoba untuk melamarnya. Gadis itu tidak mau menikah, karena dia takut tidak bisa memberi keturunan atau anak kepada sang suami. Lalu dia juga takut suatu saat akan diceraikan. Dia juga takut karena melihat begitu banyak perceraian terjadi di sekelilingnya. Baru 1 tahun, 2 tahun, atau 5 tahun menikah, bercerai. Dia juga melihat kesusahan anak-anak akibat dari perceraian orang tuanya. Jadi dia sangat ketakutan dan dia tidak mau menikah karena ketakutan dan kecemasannya itu menguasainya.

ada seorang teman yang mengeluh sikap rekannya yang menawarinya bergabung di sebuah bisnis multi-level marketing. Awalnya, dia diperlakukan sangat spesial. Dia telepon dengan rajin, ditraktir makan. Tapi ketika dia memutuskan tidak bergabung menjadi anggota program bisnis itu, sikap rekannya pun berubah drastis. Dingin ketika bertemu, tidak bersahabat, dan terkesan bermusuhan. Mungkin Anda juga pernah mengalami peristiwa seperti ini. Ditelepon oleh salah satu bank menawarkan sejumlah uang dengan bunga tertentu, awalnya si penelpon ramah. Tapi ketika Anda menolak si penelpon, langsung saja mematikan telepon dengan kasar. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, di dunia ini banyak orang yang hidup secara munafik dan mengenakan topeng. Mereka berbuat baik sebagai umpan. Mereka sebenarnya memiliki tujuan tertentu untuk kepentingan pribadi. Kasih mereka tidak tulus. Dan biasanya orang seperti ini memiliki batas waktu dan kesabaran. Ketika tujuan mereka tidak tercapai, karakter mereka yang sebenarnya akan terkuak. Sikap yang demikian ini bisa memecah belah ya, merusak dan menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Sahabat, apakah kasih Anda tulus kepada seseorang? Apakah kebaikan yang Anda lakukan adalah karena kasih atau hanya untuk mencari keuntungan diri sendiri? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya. The boy is mine. The boy is mine. The boy is mine. The boy is mine.

0: Anda telah jatuh, diri Anda telah cemar, Anda tak berani lagi menghampiri Allah. Rasanya Allah sangat jauh. Akan tetapi justru pada saat inilah Allah Bapa sedang menantikan Anda. Ia menantikan anaknya yang telah jatuh, sama seperti seorang ibu yang menantikan anaknya yang telah mengotori dirinya, supaya ia dapat membasuhnya kembali. Tuhan rindu membasuh Anda dalam darah Putranya. Sebab itu, datanglah.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Bersukacita dan bersyukur. Ada beberapa orang yang nampaknya tidak pernah merasakannya. Saat segala sesuatu tampak gelap dan suram, mereka berbicara tentang sukacita dan rasa syukur, menjengkelkan bukan? Ketika semua lampu dipadamkan, Anda seharusnya menangis dan merangu-rangu bukan? Sebentar, jika lampu mulai padam dan Anda tahu kalau ayah Anda yang mengontrol saklar dan dia berjanji tidak akan meninggalkan Anda dalam kegelapan, tentu keadaan tidak akan sama bukan? Seperti seseorang berkostum hantu yang mencoba menakut-nakuti Anda, sementara Anda tahu itu hanya orang bodoh yang memakai topeng. Saya begitu mengagumi Paulus atas pandangannya bahwa ia harus mengalami penderitaan dan kesulitan yang memberinya kekuatan untuk bertahan hidup dalam kegelapan penjara dan kesulitan yang terus-menerus ia hadapi. Dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, ia membuka hatinya dan menceritakan tentang pemukulan, penolakan, dan permusuhan yang ia hadapi. Mengambang di antara puing-puing setelah kapalnya tenggelam. Ya, ia mengalami semua itu. Namun, ia menyebutnya masalah ringan dan sesaat. 2 Korintus pasal 4 ayat 17. Paulus membuat apa yang saya keluhkan tampak tidak berarti. Ketika sedang mengemudi ke kantor Guidelines, mobil kami ditabrak oleh seorang supir muda yang surat izin mengemudinya baru saja ditahan. Untungnya kami berhasil selamat tanpa kerusakan yang berarti. Apalah artinya leher kaku dibandingkan dengan apa yang dirasakan seorang ibu muda saat dokter mengatakan bahwa bayinya yang belum dilahirkan diduga menderita Down syndrome dan tidak dapat hidup normal. Saat putus asa sekalipun, Paulus tidak pernah menyetujui eutanasia menjadi hukum yang sah guna melenyapkan segala kesulitan hidup yang kita hadapi. Tidak pernah. Dengan teguh ia memegang keyakinannya bahwa ia yang telah memulai pekerjaan yang baik dalam hidupnya akan melanjutkannya hingga hari ia bertemu dengan juru selamatnya. Dari sel penjara, bukan hotel, di tepi pantai berpasir putih, ia menulis, "Bersukacitalah. Biarlah segala kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir dengan apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus." Filipi pasal 4 ayat 4 sampai dengan 7. Entah Anda adalah seorang pemeluk agama yang fanatik atau sedikit gila untuk bisa menulis kata-kata di atas, Anda harus memiliki keyakinan yang kuat bahwa Allah Bapa pemegang hidup Anda. Ia berkuasa atas situasi Anda, tidak peduli seberapa gelap, seberapa putus asanya, dan seberapa banyaknya orang-orang jahat yang melakukan kejahatan terhadap Anda. Sahabat, apakah kaitan Anda dengan penyebab hilangnya sukacita dengan kebahagiaan Anda? Seseorang berkata, situasi-situasi ini tidak membuat saya buruk. Situasi-situasi dapat melingkupi Anda bagai selimut yang tebal yang menyelimuti Anda. Allah ingin Anda tahu, tidak peduli seberapa beratnya situasi yang Anda hadapi, Ia ada di atas semua itu. Dan Ia ingin Anda di sana juga bersama Dia. Dalam setiap keadaan dan situasi, Paulus berkata, aku dapat memuji dan bersyukur kepadanya. Mengapa? Karena situasi dan keadaan tidak akan menjadi seperti yang saya bayangkan. Tidak akan. Tuhan ada di atas semua kesulitan-kesulitan dan akan menggunakan semua itu untuk kemuliaannya. Orang lain mungkin mereka-reka kejahatan terhadap kita, tetapi Allah memakainya untuk kebaikan kita. Anda harus memiliki sikap yang luar biasa dengan memiliki pengetahuan bahwa Allah berkuasa dan Anda adalah miliknya. Hal ini akan memampukan Anda dari penjara mengasihi diri sendiri dan penjara keputusasaan serta membantu Anda untuk mempercayai Tuhan. Sebelum Anda tahu, sebuah parafrasa dalam Filipi pasal 4 ayat 6, suatu rasa kepenuhan Allah, segala sesuatu akan bekerja untuk kebaikan kita. Semuanya itu akan datang dan terjadi dalam hidup Anda. Hal-hal luar biasa akan terjadi dalam hidup kita
saat Kristus menjadi pusat hidup kita dan menggantikan kekhawatiran. Ya, dimensi iman akan membuat segala sesuatu berbeda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Selamat datang di Words of Wisdom, dipersembahkan untuk JAPRI, Jaringan Pelayanan Penyiaran Radio Indonesia, yang hadir serempak di ratusan radio di seluruh Indonesia. Meskipun hanya untaian kalimat, tetapi memiliki kekuatan makna. Kalimat-kalimat bijak pilihan yang menyalakan harapan dan meneguhkan hati. Karena dari kata yang bijak, lahir kekuatan yang tak ternilai.
1: Ada satu hal yang akan membuat makanan kita itu terasa enak. Hal itu atau jawabannya adalah garam di dalam makanan. Garam itu memang kecil, tetapi pengaruhnya besar. Tanpa garam, makanan kita bisa terasa hambar. Begitu pula hidup kita. Bukan tentang seberapa besar atau kecil peran yang kita ambil, tapi seberapa makna kehadiran kita bagi orang lain bisa dirasakan. Menjadi garam berarti membawa rasa di dalam kehidupan. Menjadi seseorang yang memberi pengaruh baik, menjaga nilai-nilai yang benar, dan memberi harapan di tengah keputusasaan. Dunia ini butuh lebih banyak garam, orang-orang yang membawa kebaikan dan ketulusan. Apakah hari ini kita semua sudah menjadi garam yang memberi rasa bagi dunia?
0: Terima kasih telah menyimak Words of Wisdom. Biarlah kata-kata bijak hari ini menjadi peneguhan yang menguatkan langkahmu. Sampai jumpa di Words of Wisdom berikutnya.

Jika Anda mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Ketika doa-doa saudara terasa tidak efektif. Pernah merasa waktu berdoa saudara kering? Pokoknya saudara tidak ingin berbicara kepada Allah. Mungkin karena saudara demikian sibuknya sampai-sampai kehilangan perspektif tentang Allah. Ketika saya beranjak dewasa, seseorang yang tidak beribadah di gereja sering memberikan alasan. Saya sudah menyembah Allah di alam kok. Namun, semakin saya dewasa, saya temukan ternyata ketika waktu berdoa saya terasa kering atau ketika saya merasa seolah-olah Allah jauh entah di mana, kalau saya keluar rumah dan benar-benar memperhatikan apa yang telah Ia jadikan, berubahlah perspektif saya. Dan itu Alkitabiah loh. Dalam kitab Roma, Paulus mengatakan, sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatan yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan. Roma 1 ayat 20. Artinya, segala yang telah Allah jadikan itu mengarahkan kita kembali kepada Dia yang menjadikan segalanya. Kalau perspektif saudara tentang Allah menyimpang, beginilah yang saya mau saudara perbuat. Perhatikanlah dengan seksama apa yang telah Allah ciptakan. Keluar rumahlah dan perhatikanlah setangkai bunga dengan seksama. Segala detailnya, teksturnya, nuansa warnanya. Sebuah kaca pembesar akan membantu. Atau, kalau saudara punya akses internet, carilah serangga atau butiran salju atau subjek lainnya di alam yang saudara ingin tahu. Atau, keluar rumah saja nanti malam dan pandanglah ke langit. Kalau saudara di luar kota, mungkin saudara dapat melihat sesuatu selain bulan dan pesawat-pesawat yang terbang rendah. Phil Yancey mengatakan bahwa ketika saudara memandang ke langit pada waktu malam, sebuah uang logam kecil saja yang dipegang sejauh lengan terentang sudah akan memblokir 15 juta bintang dari pandangan, seandainya mata kita punya daya penglihatan sekuat itu. Sungguh sulit merenungkan alam semesta tanpa mendapatkan kembali perspektif yang benar tentang Dia yang menciptakannya. Dan soal waktu berdoa yang terasa hanya sebagai kewajiban dan mekanikal, begitu saudara teliti keajaiban-keajaiban yang telah Ia jadikan, saya rasa saudara juga akan menyembahnya dalam hati. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1 pukul 6.30 WITA, ibadah 2 pukul 9.30 WITA, ibadah 3 pukul 12 WITA, ibadah Yud pukul 17 WITA, ibadah keempat pukul 20 WITA, ibadah kelima pukul 22 WITA, Swiss Bell Hotel, ibadah 1 pukul 10 WITA, ibadah 2 pukul 17 WITA, dan Clear House, ibadah 1 pukul 6.30 WITA, ibadah 2 pukul 8.30 WITA, ibadah 3 pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Dahulu kala, ada seorang raja di daerah timur yang sudah tua. Dia menyadari bahwa sudah dekat saatnya untuk mencari pewaris kerajaannya. Dia tidak mewariskan kerajaannya itu kepada salah satu dari bawahannya atau bahkan anaknya. Tetapi dia memutuskan untuk melakukan sesuatu hal yang berbeda. Dia panggil seluruh anak muda di seluruh kerajaannya. Dan dia berkata, "Sudah saatnya bagiku untuk mengundurkan diri dan memilih raja yang baru. Aku memutuskan untuk memilih salah satu di antara kalian." Anak-anak muda itu pun terkejut. Dan raja melanjutkan, "Aku akan memberikan kalian masing-masing satu bibit hari ini. Satu bibit saja. Bibit ini sangat istimewa. Aku ingin kalian pulang menanamnya, merawatnya, dan kembali ke sini lagi tepat satu tahun dari hari ini. Kemudian aku akan menilai hasil yang kalian bawa. Dan seseorang yang aku pilih akan menjadi raja negeri ini." Ada seorang anak muda yang bernama Ling yang berada di sana pada hari itu, dan dia seperti yang lainnya menerima bibit itu. Dia pulang ke rumah, dengan antusias dia beritahu ibunya tentang apa yang terjadi. Ibunya pun membantu Ling menyediakan pot dan tanah untuk bercocok tanam. Dan Ling menanam bibit itu, dia rajin menyiraminya dengan hati-hati. Setiap hari, dia tidak lupa mengamati apakah bibit itu tumbuh. Setelah beberapa minggu, beberapa dari anak muda itu mulai membicarakan mengenai bibit mereka dan tanaman yang telah mulai tumbuh. Ling pulang ke rumah, dia periksa bibitnya, tapi dia tidak lihat ada hasilnya. 6 bulan pun sudah berlalu. Dia berpikir bahwa dia telah membunuh bibit itu. Setiap orang memiliki pohon dan tanaman yang tinggi, tetapi dia tidak memiliki apa-apa. 1 tahun pun sudah berlalu, dan semua anak muda di seluruh kerajaan membawa tanaman mereka kepada raja untuk dinilai. Ling putus asa, dia tidak ingin pergi dengan membawa pot yang kosong. Tetapi ibunya memberinya semangat untuk pergi dan membawa potnya. Ling harus jujur mengenai apa yang terjadi dengan bibit itu. Ling sadar bahwa saran ibunya benar, dan dia pun pergi ke istana dengan membawa pot yang kosong. Ketika Ling tiba, dia kagum melihat berbagai macam tanaman yang dibawa oleh teman-teman yang lain. Semuanya indah, dalam ukuran dan bentuk yang berbeda. Ling meletakkan pot yang kosong itu ke lantai, dan banyak orang menertawakannya. Ketika raja datang, dia amati ruangan itu dan menyalami rakyatnya. Ling berusaha untuk bersembunyi di bagian belakang. Raja berkata, "Wah, betapa indahnya tanaman, pohon, bunga yang kalian bawa. Hari ini, salah seorang dari kalian akan kutunjuk menjadi raja selanjutnya." Seketika, sang raja melihat Ling di belakang ruangan dengan potnya yang kosong. Dia perintahkan pengawalnya untuk membawa Ling ke depan. Ling sangat ketakutan. Ling berkata dalam hatinya, "Sang raja pasti tahu aku seorang pecundang. Mungkin dia akan memerintahkan aku untuk dihukum." Ketika Ling tiba di depan, sang raja menanyakan namanya. "Namaku Ling," jawab Ling. Semua orang menertawakannya. Kemudian sang raja berkata, "Lihatlah, ini raja kalian yang baru. Namanya adalah Ling." Ling tidak mempercayai apa yang baru saja dikatakan raja. Dia bahkan tidak bisa membuat bibit itu tumbuh. Mengapa dia bisa ditunjuk menjadi raja yang baru? Sang raja menjelaskan, "1 tahun lalu, aku berikan setiap orang sebuah bibit. Dan kukatakan kepada kalian untuk mengambilnya, menanamnya, dan merawatnya. Kemudian membawanya kembali kepadaku hari ini. Tetapi aku memberikan kalian bibit yang sudah direbus, sehingga tidak akan bisa tumbuh. Ketika kalian menyadari bahwa bibit itu tidak bisa tumbuh, kalian menukarkan dengan bibit yang lain. Hanya Ling yang memiliki keberanian dan kejujuran untuk membawakanku sebuah pot kosong." Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat,
Sekarang ini mencari orang yang jujur dan tulus itu sama dengan mencari jarum dalam tumpukan jerami. Sangat sulit. Tipu-menipu, manipulasi, terdapat hampir di semua bagian. Orang tidak lagi malu dalam menipu. Sahabat, ketahuilah bahwa meski mungkin kita berhasil mengelabui manusia, tetapi Tuhan akan selalu melihat segala perbuatan kita. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Anda berkata, "Saya tidak berbakat, saya tidak memiliki kecakapan, dan tidak bertenaga. Saya tidak dapat berbuat apapun, saya tidak berguna." Tuhan bersabda, "Jikalau begitu, tibalah saatnya bagiku untuk bertindak. Aku tidak membagikan kuasaku dengan kuasa manusia, akan tetapi aku membuktikan kuasaku melalui orang-orang yang tidak dapat berbuat apa-apa dengan kekuatan mereka sendiri. Oleh sebab itu, bermegahlah karena kelemahan Anda, dan kuasa Allah akan bekerja di dalam diri Anda."
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
1: Hidup dengan maksud yang jelas. Pada satu pertemuan di jalanan yang diadakan oleh satu kelompok bala keselamatan, seorang pemuda yang menjadi drummer dalam bandnya merenungkan kehidupannya di masa lalu dan betapa kehidupannya telah berubah. Sebelum saya bertobat, demikian ia mengatakan, saya suka banyak minum, namun saya tidak minum lagi. Sebelum saya bertobat, saya suka banyak mengumpat, namun saya tidak mengumpat lagi. Sebelum saya bertobat, saya suka main perempuan, namun saya tidak melakukannya lagi. Lalu ia menambahkan, sejak saya bertobat, yang saya kerjakan boleh dikata hanyalah berdiri di pojok jalan ini dan menabuh drum tua ini. Banyak orang, baik sebelum maupun sesudah bertobat, adalah seperti pemuda yang merenungkan bahwa yang ia kerjakan boleh dikata hanyalah menabuh drum. Hal itu diterjemahkan sebagai bangun, berangkat kerja, pulang dalam keadaan lelah, dan memulai hari dari awal lagi atau melakukan antar jemput, berbelanja, pergi ke toko bahan makanan, memastikan makan siang anak-anak tersedia, dan memulainya dari awal lagi. Hiduplah, cintailah, dan nikmatilah adalah tulisan di bawah sebuah papan reklame. Namun untuk melakukannya, dituntut kesadaran akan definisi, memahami hidup ini soal apa, kesadaran akan maksud, dan kesadaran akan pemberdayaan. Jadi apa maksud hidup saudara? Sekedar menabuh drum tua itu hari demi hari, atau apakah lebih dari itu? Francis Schaeffer, seorang rasul bagi para cendekiawan, menulis, manusia yang dijadikan menurut gambar rupa Allah memiliki maksud yang jelas, menjalin hubungan dengan Allah yang sungguh ada. Manusia lupa akan maksudnya dan oleh karenanya lupa siapa dirinya dan apa makna hidupnya. Dan ketika saudara lupa, saudara mulai menyangka bahwa hidup adalah seumpama peti mati dengan kedua sisi ujungnya terlepas. Kerja berat membosankan yang tiada habis-habisnya, yang tiada maknanya. Alkitab mengatakan bahwa saudara dijadikan menurut gambar rupa Allah. Hal itu memberikan definisi dan maksud hidup, dan selain itu juga menekankan bahwa Allah punya rancangan bagi hidup saudara, yang meniadakan ketidakpastian soal saudara sedang menuju kemana dan bagaimana saudara akan sampai ke sana. Kesadaran akan tujuan hidup dimulai dengan hubungan dengan Allah. Menemukan kembali kesadaran akan makna yang sempat hilang ketika dosa datang ke dalam dunia. Tanpa Allah, saudara adalah seumpama pilot pesawat yang telah kehilangan komunikasi dengan menara kontrol. Seumpama seorang penjelajah dalam badai yang telah kehilangan tanda-tanda atau ciri-ciri area. Dan seperti seorang tua penderita Alzheimer yang tidak ingat lagi di mana ia tinggal. Saudara terputus dan itulah sebabnya hidup tampaknya tak berirama atau tak beralasan. Seumpama kapal yang ditumpangi oleh orang-orang bodoh tanpa kapten dan seumpama perjalanan tanpa tujuan. Lalu bagaimana saudara menjalin hubungan dengan Allah sebagaimana yang dikemukakan oleh Francis Schaeffer? Langkah pertamanya adalah mengakui bahwa saudara membutuhkan hubungan ini. Alkitab mengatakan bahwa kita semua sesat.

0: ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Yohanes pasal 14 ayat 9b. Langkah berikutnya adalah mencari tahu bagaimana Allah mau saudara hidup, cetak birunya, panduan-panduannya untuk maksud dan kepenuhan. Saudara menemukannya dalam halaman-halaman Alkitab, suatu buku pegangan hidup yang sudah setua zaman. Pulang kepada Bapa memungkinkan dia memberi saudara panduan sehingga saudara bisa mencintai hidup dan menikmati. Itulah satu-satunya jalan hal itu akan benar-benar terjadi.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salar, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
2: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
3: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
2: Oh ya? Terus buat apa aja?
3: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
2: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
3: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
2: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
3: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Pada tahun 1975, Pengadilan Sacramento mengeluarkan keputusan hukuman penjara kepada John F. Abercrombie karena dituduh mencuri daging di sebuah toko. Abercrombie adalah pensiunan Angkatan Udara yang sangat berjasa bagi negaranya pada waktu Perang Dunia Kedua. Dan dia juga adalah asisten pemimpin pasukan pengintai patroli Jalan Raya California. Singkat cerita, beberapa waktu kemudian setelah Abercrombie mendekam di penjara, pengadilan dan hakim menemukan bahwa tuduhan dan keputusan yang diberikan kepada Abercrombie sama sekali salah. Dan akhirnya dia dibebaskan. Tetapi tidak lama kemudian di usia yang ke-53 tahun, Abercrombie meninggal dunia karena sakit hati yang sangat mendalam. Teman-temannya mengatakan bahwa setelah tuduhan itu, Abercrombie berubah. Dia kehilangan semangat hidup, kecewa berat, depresi, akhirnya meninggal dunia karena serangan jantung. Pengadilan dan hakim sangat menyesal terhadap kecerobohan mereka dan mengetahui bahwa Abercrombie sebenarnya tidak bersalah. Akhirnya hakim memberi ganti rugi kepada keluarga Abercrombie sebesar $107,000 karena mereka yakin bahwa kematian Abercrombie disebabkan oleh hatinya yang hancur. Masih di insting, inspirasi penting. Pendengar, buat apa menyimpan sakit hati dan kekecewaan? Apa untungnya? Kita semua tahu ya bahwa sering terjadi orang yang menyimpan sakit hati dan kekecewaan itu jatuh sakit. Bahkan sering juga bikin orang cepat mati. Yang rugi siapa kalau kita menyimpan sakit hati? Ya tentu saja ya diri kita sendiri. Sakit hati itu keputusan. Kita bisa memilih untuk sakit hati, tapi kita juga bisa loh memilih untuk tidak sakit hati. Itu semua keputusan kita sendiri. Sesungguhnya sakit hati itu tidak menambah sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena sakit hati menjadikan hati kita tawar. Kalau hati menjadi tawar, maka berpengaruh pada seluruh aspek kehidupan kita. Itu sebabnya penting bagi kita untuk menjaga hati tetap bersih dari segala sakit hati. Nah, bagaimana dengan Anda? Apakah ada di antara Anda yang saling menyakiti? Keluarga saling menyakiti, suami istri, orang tua dengan anak, menyakiti teman-teman, ya, bos menyakiti kita atau sebaliknya. Apakah saat ini Anda masih menyimpan sakit hati? Dan sakit hati itu berubah menjadi akar yang begitu pahit yang sangat mengganggu kehidupan Anda. Berikan tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini melalui SMS ke 0822-7498-7788 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana, pamit dari yang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting berikutnya.

Perubahan itu menyakitkan. Ia menyebabkan orang merasa tidak aman, bingung, dan marah. Orang menginginkan hal seperti sedia kala karena mereka ingin hidup yang mudah. Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang, selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan hari ini.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Paulus selalu mengatakan kebenaran, tidak suka mengada-ada, pura-pura, mencari alasan, atau memutarbalikkan fakta. Tidak pernah bersikap abu-abu, jika ya adalah ya, dan tidak juga tidak. Ketulusan diibaratkan seperti merpati dan cerdik seperti ular. Dengan begitu, ketulusan bukanlah keluguan yang bisa merugikan diri sendiri. Ketulusan menempati peringkat pertama sebagai sifat yang paling disukai oleh semua orang. Ketulusan membuat orang lain merasa aman karena yakin tidak akan dibodohi atau dibohongi. Pendengar, ketulusan hati adalah sebuah niat jujur yang tidak mengharapkan sesuatu sebagai imbalan dari perlakuan yang diberikannya. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesanhariini315@gmail.com.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: Tuhan Allah telah menganugerahkan suatu karunia besar kepada Anda. Ia menganugerahkan tidak hanya mata jasmani untuk melihat hal-hal yang nampak, melainkan juga mata rohani untuk melihat hal-hal yang tak nampak. Dan hal-hal itulah yang sebenarnya menentukan keadaan dunia yang nampak itu. Barang siapa menggunakan mata rohaninya dengan iman, akan dapat melihat rahasia kasih Allah. Kita tidak hanya melihat dosa kita, tetapi kita juga akan melihat kemenangan Yesus yang dinyatakan dalam kehidupan kita. Kita tidak hanya melihat kehidupan kita sendiri atau kehidupan orang lain yang berantakan, melainkan kita melihat rencana Allah yang bijaksana dan menakjubkan di balik segala sesuatu itu. Oleh sebab itu, pandanglah janji-janji Allah yang indah itu, maka hidup Anda akan mengalami suatu perubahan yang nyata.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autolamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Autolamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999. Bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812-8765-7581.
2: 姜老辣味大，人老经验多。
3: Semakin tua jahe, semakin pedas rasanya. Semakin tua seseorang, semakin banyak

Janganlah pernah menyerah ketika kamu masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai kamu berhenti mencoba. Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang kamu lakukan tidak akan sia-sia asalkan kamu tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena kamu berpikir bahwa usahamu akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat darimu, namun tidak pernah menyerah untuk menghadapinya.

Di suatu masa, hiduplah seekor singa yang liar dan buas. Setiap kali dia bertemu makhluk hidup lain, terutama manusia, pasti saja diterkam dan dilapnya habis. Tulang-tulang yang keras sekalipun pasti remuk dan tak pernah tersisa oleh taring yang runcing dan tajam. Suatu ketika, dia tahu bahwa seorang guru agama adalah orang yang suka mengajarkan kebaikan. Dia lalu berkata kepada teman-teman singa yang lain, "Aku telah bertobat, friend. Aku tidak akan mengganggu guru-guru agama lagi. Saya akan membiarkan mereka tetap hidup dan tidak akan lagi menjadikan mereka santapan pemuas isi perutku." Namun, setelah lewat beberapa hari, ada seorang guru agama lewat. Singa buas dan liar itu langsung melahapnya. Seluruh bagian tubuh dimakan habis tak bersisa, kecuali bibirnya. Dia pun lalu diejek, dicemooh oleh teman-teman singanya. "Bukankah kamu sudah bertobat dan janji tidak akan menjadikan guru agama sebagai santapan lezatmu? Karena kamu bilang dia itu orang baik. Kenapa hari ini justru kamu memakan dan membunuh seorang guru agama?" Singa buas itu pun menjawab, "Saya memang sudah berjanji untuk tidak menerkam guru agama yang mengajarkan kebaikan. Namun, orang yang telah kumakan itu sudah kucium sebelum kuterkam. Ternyata, sama sekali tidak tercium aroma kebaikan, kecuali hanya di bibirnya saja. Dia cuma mengajarkan, tapi tidak melakukan. Jadi bibirnya kutinggalkan dan tidak kumakan." Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, tong kosong nyaring bunyinya. Peribahasa ini artinya banyak bicara, namun dalam hidupnya tidak memiliki apa-apa. Apa yang dikatakan tidak sesuai dengan kenyataan. Kita sering mengajarkan untuk berbuat baik kepada semua orang. Kita mengajarkan supaya kita mengasihi orang lain. Kita sering menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Lalu, apakah kita sudah melakukan apa yang kita ajarkan dan kita ceritakan kepada orang lain? Jangan berbicara hanya di bibir saja. Wujudkan dalam bentuk tindakan. Kasih itu tidak hanya didengar, namun kasih berharga apabila mampu dirasakan. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kalipukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: 没有学怕，不要学着。
1: Sebelum belajar merangkak, jangan belajar berlari. Belajar atau mengerjakan sesuatu semestinya dimulai dari dasar menuju tingkat yang lebih tinggi.

yang lemah tidak mampu memaafkan. Memaafkan adalah ciri orang yang kuat. Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita adalah sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita di dalam hidup. Jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka. Karena kamulah satu-satunya yang berhak melupakan dan mengampuni siapapun yang bersalah kepadamu. Banggalah pada diri kamu bila mampu memaafkan orang lain, karena memaafkan adalah tindakan orang yang kuat.

0: mendengar. Empati adalah sifat yang sangat mengagumkan. Orang yang berempati bukan saja pendengar yang baik, tetapi juga bisa menempatkan diri pada posisi orang lain. Ketika terjadi konflik, dia selalu mencari jalan keluar terbaik bagi kedua belah pihak. Tidak suka memaksakan pendapat dan kehendaknya sendiri. Dia selalu berusaha memahami dan mengerti orang lain. Penelitian membuktikan bahwa kebiasaan memperhatikan keadaan orang-orang di sekitarnya dengan penuh kesadaran membuat kita lebih mampu berempati dan membantu orang lain yang membutuhkan. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesanhariini315@gmail.com.

0: Anda rindu untuk lebih menghampiri Allah Bapa. Anda mendambakan hubungan pribadi yang erat dengan Dia. Anda ingin dipersatukan dengan Dia. Akan tetapi, Anda tidak dapat menemukan jalannya. Mengapa tidak? Mungkin Anda telah menjauhkan diri dari jalan itu. Dengan perantaraan salib, kita lebih terikat kepada Allah. Barang siapa memeluk salibnya dengan penuh kasih, akan dipersatukan dengan Yesus dan Allah Bapa. Sebaliknya, barang siapa menjauhkan diri dari salib Tuhan, barang siapa yang tidak menyetujuinya dalam hatinya, ia menjauhkan diri dari Allah dan akan terpisah daripadanya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: 习惯成自然。
1: Kebiasaan akan menjadi sesuatu yang menjadi biasa. Segala sesuatu terasa wajar setelah

ketika musuh menyerang, ingatlah bahwa kita memiliki Tuhan yang lebih besar. Heart listener, dalam setiap badai, ingatlah bahwa Tuhan selalu menyertai kita.

Suatu ketika ada seorang pria Jepang ingin merenovasi rumahnya. Rumah di Jepang biasanya memiliki ruang kosong di antara tembok yang terbuat dari kayu. Ketika pria itu merobohkan tembok yang ada di rumahnya, dia menemukan ada seekor cicak yang terperangkap di antara ruang kosong itu karena kakinya melekat pada sebuah surat. Dia merasa kasihan, tapi juga penasaran. Ketika dia mengecek surat itu, ternyata surat tersebut sudah ada di situ 10 tahun yang lalu ketika rumah itu pertama kali dibangun. Apa yang terjadi? Bagaimana cicak itu bisa bertahan dengan kondisi terperangkap selama 10 tahun? Dalam keadaan yang gelap, tanpa bergerak sedikit pun, itu adalah sesuatu yang mustahil dan tidak masuk akal. Orang itu lalu berpikir, bagaimana cicak itu bisa bertahan hidup selama 10 tahun tanpa berpindah dari tempat sejak kakinya melekat pada surat itu? Orang itu pun menghentikan pekerjaannya dan dia mulai memperhatikan cicak itu. Apa yang dilakukan dan apa yang dimakannya hingga bisa bertahan sekian lama. Kemudian, tidak tahu datangnya dari mana, ada seekor cicak lain muncul dengan makanan di mulutnya. Wow, orang itu merasa terharu melihat kejadian itu. Ternyata ada seekor cicak lain yang selalu memperhatikan cicak yang terperangkap itu selama 10 tahun. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, sungguh ini adalah sebuah cinta. Cinta yang indah. Cinta bisa terjadi bahkan pada hewan yang kecil seperti 2 ekor cicak itu. Apa yang bisa dilakukan oleh cinta? Tentu saja, banyak keajaiban. Bayangkan, cicak itu tidak pernah menyerah dan tidak pernah berhenti memperhatikan pasangannya selama 10 tahun. Hewan yang kecil seperti itu bisa memiliki karunia yang begitu mengagumkan. Apalagi kita, manusia ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Kita pasti bisa lebih baik daripada sepasang cicak yang bisa memperhatikan dan mengasihi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ingatlah bahwa dengan cinta ada banyak keajaiban. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

0: 江山易改，本性难移。
1: Mudah mengubah sungai dan gunung, sulit mengubah watak manusia. Yang paling sulit diubah adalah sifat atau watak manusia.

menguasai hidupmu, tetapi hadapi dengan iman. Heart listener, iman akan mengalahkan segala ketakutan. Mari kita hadapi setiap tantangan dengan keberanian.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Tuhan sanggup melakukan mujizat-mujizat. Demikianlah kodratnya karena namanya adalah ajaib. Ialah yang maha kuasa. Ia dapat menciptakan hidup baru. Ia dapat melakukan hal-hal yang mustahil bagi manusia. Akan tetapi, sekarang sama seperti pada masa yang lampau, ketidakpercayaan kita merintanginya untuk memperlihatkan kuasanya yang ajaib itu. Hal ini menyedihkan hati Tuhan, dan kita pun merasa demikian. Ia menantikan orang-orang yang mau berpaling kepadanya, bila mereka mengalami kesukaran dan menaikkan puji-pujian baginya. Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Bila Anda mengakui bahwa Tuhan adalah Tuhan yang melakukan keajaiban, dan bila Anda memuji kuasanya, maka Anda akan mengalami keajaiban-keajaibannya di dalam hidup Anda. Jika Anda tidak berbuat demikian, maka Anda juga tidak akan mengalami keajaibannya. Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang disiarkan oleh Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Kami menantikan respon Anda di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS 0812-102-2223. Tuliskan kata kunci Bapa, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama Anda, dan juga kota Anda. Sampai jumpa. Bapalah penghibur Anda.

0: 山不厌高，海不厌深。
1: Gunung tidak puas dengan tingginya, laut tidak puas dengan dalamnya. Semakin pintar seseorang, semakin merasa kurang pengetahuan.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autolamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Autolamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

Satu-satunya batasan untuk meraih mimpi adalah keragu-raguan kita akan hari ini. Marilah kita maju dengan keyakinan yang aktif dan kuat. Keragu-raguan adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali sebagai manusia kita merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan keragu-raguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seorang juara, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Selalu berpikir positif dan laksanakan tindakan yang ada dalam pikiranmu. Apapun hasilnya, jangan jadikan keraguan berpikir sebagai batasanmu untuk mengembangkan diri dan mengukir prestasi dalam kehidupan.

seekor rubah melihat seekor burung gagak terbang dengan membawa sepotong keju di paruhnya dan hinggap di atas pohon. Rubah yang berada di pohon itu melihat ke atas dan mengincar keju itu. Dan dia pun berjalan mendekati batang pohon itu. "Selamat siang, gagak cantik," si rubah memuji. "Betapa cantiknya kamu hari ini. Betapa mengkilapnya bulumu. Ya, sangat indah sinar matamu. Saya yakin suaramu lebih indah dari burung-burung yang lain. Izinkan saya mendengarkan satu lagu darimu, dan saya akan menyapa kamu dengan sebutan si ratu burung." Burung gagak itu mulai mengangkat kepalanya dan mencoba bernyanyi sebaik mungkin. Tapi ketika dia membuka mulutnya, keju yang ada di mulutnya jatuh ke tanah. Dengan seketika, si rubah tangkap keju yang jatuh tersebut. Si rubah tertawa licik. "Itulah yang saya inginkan sebagai pertukaran dengan kejumu."

Masih di insting, inspirasi penting. Sebagai manusia, wajar ya kalau kita tuh senang dapat sanjungan dari orang lain. Gak salah sih dapat sanjungan atau pujian, tapi yang salah dan berbahaya adalah kalau kita gila sanjungan. Banyak orang yang gila sanjungan untuk memuaskan egonya atau meningkatkan rasa percaya dirinya. Mirip burung gagak pada kisah yang sudah kita dengarkan. Apabila kita menerima pujian dengan respon yang salah, yaitu kita jadi sombong, itu adalah awal kehancuran. Tinggi hati mendahului kehancuran. Nah, pendengar, apa Anda suka dipuji? Bagaimana respon Anda terhadap pujian yang diberikan kepada Anda? Silakan berikan tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini melalui SMS ke 0822-7498-7788 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting berikutnya.

0: 英雄难过美人关。
1: Sangat sulit bagi seorang pahlawan melewati jebakan gadis cantik. Godaan wanita cantik jauh lebih sulit dihindari oleh pria bijak dan teguh hati sekalipun.

tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Percaya diri atau percaya kepada Allah? Saya baru saja membaca buku yang menyarankan agar Anda menggantikan pikiran-pikiran lama yang negatif dan menyalahkan diri sendiri dengan pikiran-pikiran baru yang positif, serta membangkitkan semangat sehingga menaikkan harga diri Anda di mata Anda sendiri. Penulis buku ini yakin bahwa Anda bisa mengubah hidup Anda dengan memvisualisasikan kehidupan yang Anda inginkan. Namun saya telah menemukan bahwa berpikir positif tentang diri saya sendiri tidaklah cukup. Terlalu sering, saya tidak bisa memenuhi harapan saya sendiri. Penulis lainnya, Deborah Smith Pages, yang kebetulan juga sangat sukses di dunia korporasi, menuliskan hal berikut dalam bukunya, Conquering Insecurity, atau mengalahkan rasa rendah diri. Selama bertahun-tahun saya menggembar-gemborkan kepercayaan diri. Saya membuka lebar hati saya kepada ajaran bahwa motivator sekuler yang meyakinkan saya bahwa jika saya percaya kepada diri saya sendiri, hanya langit yang bisa membatasi prestasi saya. Namun, setelah harus menghadapi beberapa situasi yang memerlukan lebih banyak keahlian, pengetahuan, dan ketahanan mental dari yang saya miliki, saya mulai menyadari bahwa rasa percaya diri saya sangatlah kurang. Ia selanjutnya menerangkan bahwa arti utama dari kata keyakinan diri adalah dengan iman, dan bahwa fokus dari iman kita seharusnya adalah Allah, bukan diri kita. Karena Allah mengatakan, "Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Kitab Yohanes pasal 15 ayat 5. Ia bahkan mengatakan bahwa sifat paling merugikan yang bisa kita miliki adalah kepercayaan diri. Kita sebaliknya perlu mengganti kepercayaan diri dengan kepercayaan kepada Allah. Percaya kepada Allah berarti bahwa Anda menyadari bahwa semua yang Anda alami tidak ada yang terjadi karena kebetulan. Bahkan kegagalan dan pengalaman yang menyakitkan dalam hidup Anda memiliki makna karena Allah akan memakainya untuk membuat Anda menjadi orang seperti yang Dia inginkan. Mengetahui bahwa Allah punya tujuan bagi Anda memberi Anda kepercayaan diri yang jauh lebih kuat dari yang dihasilkan oleh pikiran positif. Anda memiliki kepercayaan diri atau kepercayaan kepada Allah? Alkitab berkata, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan." Kitab Yeremia pasal 17 ayat 7. Pikiran paling positif yang bisa Anda miliki adalah mengetahui bahwa Allah bekerja dalam hidup Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu dan bersyukur karena Engkau mengasihi setiap kami. Apapun tantangan, pergumulan, persoalan dan kebutuhan kami, Engkau sangat peduli. Mari Tuhan, kami minta anugerah-Mu, rahmat-Mu, kasih-Mu, dan pertolongan-Mu untuk setiap

0: Jika seseorang ingin membuktikan rasa terima kasihnya kepada kita, ia akan berkata, "Katakanlah apa yang kau inginkan dan aku akan memenuhi keinginanmu." Akan tetapi, siapa dapat memahami bahwa Tuhan berfirman kepada kita yang telah mendukakan hatinya, mendurhaka kepadanya dan meninggalkan dia? Katanya demikian, "Mintalah maka akan diberikan kepadamu." Oh, alangkah besarnya kasih Tuhan yang dapat menawarkan hal itu kepada kita. Itulah kasih yang timbul dari hati Bapa yang gemar memenuhi keinginan anak-anak-Nya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: Pertama, kita membentuk kebiasaan dan kebiasaan akan membentuk kita. Kalahkan kebiasaan burukmu atau mereka akan mengalahkan kamu. Kebiasaan buruk dimulai dari sebuah kesempatan mudah yang terus datang sampai akhirnya menjadi kebiasaan. Ketika kebiasaan buruk terbentuk secara konsisten, itu akan membuat kehidupanmu semakin buruk. Sama halnya dengan kebiasaan baik. Bila kamu telah menemukan dan menjalankan sebuah kebiasaan yang dapat memperbaiki kualitas hidup, maka hal tersebut akan terus membuat kehidupanmu semakin positif.
1: Betapa agungnya Engkau Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang mengatasi setiap masalah. Terima kasih untuk kasih.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Beberapa pengalaman akan terus teringat di pikiran Anda untuk seumur hidup Anda. Salah satunya terjadi pada saya ketika saya masih kecil. Saya melawan ibu saya, dan ia menampar saya. Saya sangat terkejut, sebab tidak biasanya ia seperti itu dalam mendisiplinkan saya. Saya menelan ludah, dan meninggalkan ruangan itu sesegera mungkin. Malam itu, ketika saya berbaring di tempat tidur menunggu untuk terlelap, ibu saya masuk ke kamar saya, dan tanpa saya duga, ia meminta maaf untuk apa yang ia lakukan. Saya sangat terkesima dengan kejadian ini, sebab sebelumnya ia tidak pernah meminta maaf. Kami berpelukan, dan saya tidak pernah lupa kerendahan hatinya untuk mau meminta maaf. Baikkah untuk mengakui pada anak-anak Anda bahwa Anda salah? Tidakkah itu akan membuat mereka tidak menghormati Anda? Tidak. Untuk keseribu kalinya, jawabannya adalah tidak. Sebaliknya, mereka akan lebih menghormati Anda. Seorang ibu membentak anaknya yang berusia 10 tahun karena ia lupa di mana ia menaruh kunci mobil saat ibunya sedang tergesa-gesa hendak pergi. Kemudian, ia mendapati bahwa bukan anaknya yang melupa menaruhnya, melainkan dirinya sendiri. Untuk pertama kalinya dalam kehidupan keluarga mereka, ia mengakui kepada anaknya bahwa ia salah dan memintanya untuk memaafkan dia. Lalu sang anak memberitahu segala kebencian yang ia tumpuk di dalam hatinya dalam masa hidupnya yang singkat itu. Ibunya sepakat dengannya dalam setiap poin, sebab anaknya memang benar. Akhirnya, sang anak memeluk ibunya dan berkata, "Mah, Mama memang mengasihi saya.

mengampunimu." Sang ibu bercerita bahwa mereka berdua menangis dengan rasa sukacita dan kasih untuk satu sama lain yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Alkitab berkata, "Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian." Coba renungkan pemulihan apa yang dapat terjadi di dalam keluarga Anda. Bila Anda bersedia untuk berkata kepada anak laki-laki atau anak perempuan Anda, "Maafkan saya. Mohon maafkan saya." Lakukan hari ini. Kesampingkan keangkuhan Anda dan ubahlah sakit hati menjadi sukacita. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Barang siapa yang hidup seperti seorang anak yang sepenuhnya bergantung kepada Allah, ia akan mengalami bahwa Bapanya memimpin dia melalui jalan-jalannya yang sangat indah. Bapa berpihak kepadanya di dalam segala perkara serta memeliharanya. Seseorang tidak akan rugi apabila ia meninggalkan segala sesuatu yang dalam pemandangan manusia dapat menjamin kelangsungan hidupnya. Karena ia mencari kerajaan Allah serta kebenarannya dan hal-hal yang berkenan kepadanya. Barang siapa melakukan hal ini, ia akan mengalami segala hal lain akan ditambahkan kepadanya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812

0812-8784-7210 di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autolamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Autolamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

Jika Anda tidak bisa terbang, maka lari. Bila Anda tidak bisa berlari, lalu berjalanlah. Jika Anda tidak bisa berjalan, merangkaklah. Tapi apapun yang Anda lakukan, Anda harus terus bergerak maju. Berjuanglah semampu yang Anda bisa dan jangan lupa serahkan pada Tuhan lewat doa. Ia pasti akan selalu menyertaimu.

pada saat engkau mengalami keadaan yang mencekam, kehilangan pengharapan, mengalami ketakutan, serta kebimbangan. Bahkan tiada lagi kata-kata yang menjadikan penghiburan. Seakan-akan penyakit yang diderita, tidak ada lagi obat yang bisa menyembuhkan. Ingatlah,

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Menantikan Allah. Kita membaca tentang ini di Alkitab Perjanjian Lama. Bangsa Filistin dan Israel akan berperang dan Raja Saul serta tentaranya gemetar ketakutan. Mereka sedang menunggu pemimpin rohani mereka, Samuel, untuk datang dan memohon pertolongan Allah. Namun Samuel tidak datang juga. Jadi berlawanan dengan perintah Allah bahwa hanya imam yang boleh mempersembahkan korban. Saul mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia selesai, Samuel datang dan Saul pergi menyongsongnya. "Apa yang telah kau perbuat?" tanya Samuel. Lalu Saul menjelaskan, rakyat itu berserak-serak meninggalkannya. Samuel belum datang, dan mereka menyaksikan orang Filistin mengumpulkan tentara mereka. "Sebab itu aku memberanikan diri, lalu mempersembahkan korban bakaran," ia menerangkan. "Perbuatanmu itu bodoh," kata Samuel. "Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu." Kitab 1 Samuel pasal 13 ayat 13 sampai 14. Lihat langkah-langkah menuju keruntuhan Saul. Pertama-tama ia berfokus pada situasi, bukan kepada Allah. Lalu ia membiarkan situasi mendorongnya untuk bertindak sendiri. Tentu saja, karena menilai sesuatu yang sudah terjadi itu gampang, mudah bagi kita untuk melihat bahwa Saul seharusnya menunggu dengan percaya bahwa Allah tetap mengendalikan keadaan. Sebaliknya, ia memilih untuk melanggar perintahnya. Namun sebelum kita mengkritik Saul terlalu dalam, mari kita lihat hidup kita sendiri. Saat Allah tidak menolong ketika kita mengharapkan pertolongan, saat dia tidak datang pada waktu yang kita inginkan, tidakkah kita juga cenderung untuk bertindak sendiri? Seperti Saul, kita merasa harus menjawab doa kita sendiri. Terkadang semua masalah itu mungkin kita tidak dapat melihat Allah. Daud pernah meminta kepada Allah, "Mengapa engkau menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan?" Kitab Mazmur pasal 10 ayat 1. Namun tidak lama kemudian Daud mengakui bahwa masa hidupnya ada di tangan Allah. Kitab Mazmur pasal 31 ayat 16. Kiranya Allah memberi kita kesabaran untuk menantikan waktunya di dalam hidup kita. Dia akan menjawab doa-doa kita, kalau saja kita mau menantikannya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1 pukul 6.30 WITA. Ibadah 2 pukul 9.30 WITA. Ibadah 3 pukul 12 WITA. Ibadah Yud pukul 17 WITA. Ibadah keempat pukul 20 WITA. Ibadah kelima pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1 pukul 10 WITA. Ibadah 2 pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1 pukul 6.30 WITA. Ibadah 2 pukul 8.30 WITA. Ibadah 3 pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Yesus berseru kepada kita, ketika ketakutan dan kesusahan mencekam hati kita, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Percayalah akan kuasa Allah, kehadirannya itu dapat mengubah neraka menjadi surga. Anda akan dapat merasa secercah suasana surga di tengah-tengah serangan gencar dari si iblis. Stefanus mengalami hal ini. Demikian pula banyak orang lain sesudah dia. Kita akan mengalaminya juga apabila kita percaya akan kasih Allah.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom, saudaraku dikasihi Tuhan, shalom. Kembali lagi bersama dengan saya, Pastor Apis Rupang, dalam program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata, di episode yang ke-529. Puji Tuhan, saya menyapa Anda yang ada di wilayah Jabodetabek dan juga Samarinda, Kabupaten Sanga-Sanga, Kabupaten Tenggarong, dan seluruh yang terakses melalui live streaming di radio kesayangan Anda. Dan saya bersyukur program ini terus menjadi berkat, dan tak henti-hentinya kami selalu berdoa. Setiap permohonan doa kami selalu bawa dalam doa, dan percayalah, berharaplah kepada Tuhan bahwa mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan masih ada. Dan setiap mata yang memandang kepada Tuhan, saya percaya tidak akan pernah kekurangan kasih setia Tuhan, sebab kami percaya mujizat Tuhan masih ada. 2000 tahun yang lalu sampai sekarang, percayalah, kuasa Tuhan tidak pernah berubah, dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Baik, sudah aku dikasih Tuhan, mari kita kembali di episode yang ke-529. Mari kita melihat satu ayat lagi yang tidak terlalu pendek, tapi juga tidak terlalu panjang. Tapi ayat ini sangat memberkati kita. Pengkhotbah 10 ayat 6. Demikianlah firman Tuhan, kebodohan ditempatkan di tempat-tempat yang tinggi, sedang orang kaya duduk di tempat yang rendah. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita membuka pengkhotbah pasal 10 ayat 6. Ayat ini pendek, seperti apa yang saya katakan, tidak terlalu pendek, tapi pendek. Tapi siapapun yang membacanya atau mendengarnya,

emosi dan uang. Fakta, saudaraku. Kita bisa melihat ini yang terjadi dalam dunia politik di sebuah negara. Jabatan diisi bukan berdasarkan kompetensi, tapi karena kondisi dan uang. Bahkan ketika melihat di dunia kerja, ketika orang yang bekerja keras dan jujur justru tersisi, sementara yang pandai berpolitik kotor di kantor naik jabatan. Kita bahkan kadang melihatnya di dalam gereja sendiri, ini fakta. Siapapun Anda di dalam gereja, kita bisa melihatnya. Ketika posisi lebih ditentukan oleh senioritas atau popularitas daripada kematangan karakter, ini yang terjadi di zaman now di tengah-tengah gereja Tuhan, saudaraku. Di media sosial zaman sekarang ini fenomena ini bahkan lebih nyata, saudaraku. Kenapa? Karena seseorang bisa memiliki jutaan pengikut bukan karena hikmat yang ia bagikan, tapi karena konten yang dia buat menghibur dan viral. Pengaruh besar, tapi substansi yang kosong, saudaraku. Ini yang dikatakan kebodohan di tempat yang tinggi dalam wajah abad ke-21 di zaman now ini, saudaraku. Saudaraku dikasih Tuhan, saya mencatat, perhatikan baik-baik, ada bahaya lain yang lebih personal. Dan ini yang ingin saya ajak kita renungkan. Kita melihat, ketika kita melihat kondisi ini, respon yang paling mudah adalah marah dan frustasi. Kenapa? Ketika kita mengeluh tentang orang lain yang tidak layak, tapi justru sukses, dan dalam kemarahan itu, kita diam-diam mulai mempertanyakan, apakah menjadi orang yang berintegritas itu masih ada gunanya? Bahkan pernahkah kita dengar satu statement, ini salah banget, saudaraku. Percuma jadi orang jujur. Kalau kau jujur, engkau tidak akan sukses. Kalau kau berbisnis, kalau kau jujur, engkau tidak akan berhasil. Sangat mengerikan, saudaraku. Saudaraku dikasih, Tuhan saya mau kasih tahu, saudaraku, dari apa yang kita renungkan, Salomo itu tidak memberi jawaban yang mudah tentang ini. Tetapi Yesus, Tuhan kita Raja di atas segala Raja, memberi arah yang jelas. Dengar baik-baik, jangan kejar posisi, jangan kejar jabatan, jangan kejar terlalu getol dengan karirmu. Kejarlah hikmat, roh takut akan Tuhan. Jangan kejar pengakuan manusia yang sekarang zaman tren, zaman now, dikatakan validasi. Kejarlah pengakuan Allah, kejarlah hikmat, saudaraku. Secara cepat, saudaraku dikasih Tuhan, ada beberapa hal yang saya bagikan pada hari ini. Ada renungannya pertama, saudaraku. Dengar baik-baik, ada tiga hal. Jangan ukur nilai dirimu dari posisi yang kamu pegang. Dari kitab Pengkhotbah ini mengingatkan bahwa posisi dan hikmat bisa berjalan berlawanan arah. Orang yang benar-benar bernilai mungkin tidak selalu berada di tempat yang tinggi menurut ukuran dunia. Tapi dengar, Allah melihat substansi, bukan tahta, saudaraku. Yang kedua, saudaraku dikasih Tuhan, jaga integritas di tempat yang kamu ada sekarang. Respon yang benar bukan kepahitan, dengar. Bukan zamannya sekarang Anda kepahitan, tapi kesetiaan. Saudaraku dikasih Tuhan, Daniel tidak setia meskipun dia berada di bawah raja-raja yang jauh lebih bodoh dan korup darinya. Tetapi Daniel tetap bekerja dengan sepenuh hati. Dan Alkitab mencatat Allah yang pada akhirnya meninggikan Daniel, saudaraku. Dahsyat. Yang ketiga, catat baik-baik. Percayakan tatanan kepada Allah. Magnificat Maria bukan sekedar lagu.

0: Itu iman. Saudaraku dikasihi Tuhan, Allah yang menurunkan yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan yang rendah. Kita tidak harus mengambil alih pekerjaan itu. Percayakanlah semuanya kepada Allah, sebab Allah adalah pribadi yang setia dan adil. Hari ini sudah aku dikasih tahu, mari renungkan apa yang sudah kita dengar pada hari ini. Kalau ada bagian-bagian yang masih ada di hati kita yang harus kita bertobat, kita harus berubah, mari kita berubah, kita bertobat. Percayalah, kuasa Tuhan menjamah setiap kita. Janganlah seperti orang dunia yang mengejar posisi, yang mengejar jabatan, yang mengejar popularitas, yang mengejar kekayaan. Hari ini, mari kita senantiasa hidup di dalam roh takut akan Tuhan. Jangan ukur nilai dirimu dari posisi yang kamu pegang. Jaga integritas di tempat yang kamu ada sekarang ini. Di kantormu, jadilah orang yang penuh roh takut akan Tuhan. Kalau di gereja, haleluya. Di luar juga harus haleluya. Sekali Yesus, tetaplah Yesus. Yang ketiga, percayakan tatanan kepada Allah. Percayalah kepada Allah, jangan takut berbuat jujur. Jangan hidup dalam kebohongan. Jangan hidup dalam kemunafikan. Percayalah, peninggian itu datangnya dari Tuhan. Kalau saat ini hidupmu dalam keadaan terburuk, percayalah, Tuhan yang sanggup mengangkat setiap kita. Karena Tuhan meninggikan pribadi-pribadi yang merendahkan diri di hadapannya. Tetapi justru orang yang sombong di hadapan Tuhan, mereka direndahkan oleh Tuhan. Hari ini firman Tuhan sudah mengajar kepada kita dalam kitab Pengkhotbah yang sungguh luar biasa, mengajar setiap saya dan saudara dimanapun Anda berada. Pengkhotbah pasal yang sudah kita baca, Pengkhotbah 10 ayat 6. Kebodohan ditempatkan di tempat-tempat yang tinggi, sedang orang kaya duduk di tempat yang rendah. Mari kita berdoa. Ramataka masataka dabalaba. Bapa ampuni kami Tuhan, kalau kami tidak mengerti akan rencanamu, sehingga kami tidak hidup di dalam integritas. Kami mengejar popularitas, kami mengejar kekayaan, kami mengejar jabatan, kami mengejar peninggian manusia, kami mengejar yang namanya validasi. Tuhan ampuni kami. Pada hari ini firman-Mu mengajar kami, menegur kami. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang membawa kami. Dan biar Tuhan mengajar kami menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati, pribadi-pribadi yang mengandalkan Tuhan. Dan pada hari ini Tuhan secara khusus buat mereka yang tidak percaya kepada Yesus. Hari ini para pendengar, kalau engkau belum percaya kepada Yesus, hari ini buka hatimu. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam kehidupanmu. Rendahkanlah dirimu. Jangan takut lagi, jangan khawatir dan jangan bimbang. Dan pada hari ini kalau kau datang di hadapan Tuhan, merendahkan diri di hadapan Yesus, maka Allah yang meninggikan engkau. Merendahkan diri di hadapan Dia, Dia yang mengangkat engkau. Dan terimalah Yesus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa Tuhan, cara khusus buat yang sakit. Mari pegang bagian yang saya berdoa pada hari ini. Rabataka masyataka dabaralaba. Aku berdoa Tuhan setiap bagian-bagian yang sakit yang dipegang oleh para pendengar, baik sakit stroke, sakit kanker, bahkan sakit saraf terjepit, apapun bentuknya, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba melepaskan firman-Mu Tuhan, oleh karena bilur-bilur-Mu Tuhan, penyakit mereka sudah disembuhkan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dari kekal sampai kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, Anda bisa mendukung kami, Anda bisa memberikan persembahan dan mendukung pekerjaan Tuhan yang terus kami kerjakan. Dan Anda bisa memberikan persembahan di Bank BCA 735-004-5991 ANGB Rapa Sambarilo. Sekali lagi, di Bank BCA 735-004-5991 ANGB Rapa Sambarilo. Terima kasih semuanya, sampai jumpa di episode yang ke-530. Tuhan memberkati semua. Shalom.
1: Anda baru saja mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil Mujizat itu nyata bersama Esther Apius Rupang, STH, Gembala GBI Rayon 8 Samarinda. Informasi ibadah dilakukan setiap hari Minggu. Ibadah pertama jam 7 pagi, ibadah kedua jam 10 pagi, dan ibadah ketiga pukul 18.30 malam. Untuk ibadah pertama jam 7 pagi, disediakan sarapan setelah ibadah. Apabila Anda mendukung program ini, transferkan dana Anda melalui rekening BCA Rayon 8 Samarinda di 7350045991. Kirimkan bukti transaksi Anda ke nomor HP 0812-6215-5518. Dan kami akan memberikan CD eksklusif khotbah Pastor Apius Rupang dan lagu-lagu terbaik. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempadja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Kemenangan atas musuh adalah tanda bahwa kita sedang mengalami transformasi rohani. Heart listener, setiap kemenangan adalah tanda bahwa kita sedang bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999. Bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812-8765-7581.
2: Radio 4.4 Heartline Radio.

0: Allah itu kasih adanya. Ia bermurah hati dan penuh kebajikan. Ia tidak pernah menahan kasihnya, karena ia sendiri adalah kasih. Kemurahannya selalu melimpah di dalam hidup Anda, dan kemurahannya tidak memandang siapa Anda dan tidak memandang situasi Anda. Percayalah, seberapa buruk pun keadaan Anda, Ia selalu menunjukkan kemurahannya kepada Anda. Jika Anda ingin mengalami kemurahannya, berlakulah murah hati terhadap orang lain. Orang lain akan melihat kasih Allah ada di dalam hidup Anda. Dan dengan demikian, Anda akan membuka pintu hati Allah, sehingga kemurahannya akan semakin mengalir kepada Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu. Sebesar apapun kesalahan yang kamu timpakan ke orang lain, dan sebesar apapun kamu menyalahkannya, hal tersebut tidak akan mengubahmu. Sikap menyalahkan orang lain atau sesuatu yang berada di luar kontrol diri adalah sikap yang dapat menghentikan laju kesuksesanmu. Fokus menerima masalah yang ada. Berhenti menyalahkan orang lain, karena itu tidak akan mengubah dirimu menjadi pribadi yang lebih baik. Usaha mencari pembenaran dalam kehidupan itu adalah sia-sia belaka. Coba berkomitmen untuk mengambil tanggung jawab penuh pada hidupmu dan hadapi setiap masalah yang ada dengan percaya diri.
1: You guys ready? Berikan sorak-sorai paling dahsyat bagi Tuhan.

kembangkan sikap untuk selalu menjadi lebih baik. Membuat perbedaan yang kecil dalam tindakan akan menghasilkan perbedaan yang besar dalam hasil yang diperoleh. Sekecil apapun perubahan yang kamu lakukan, asalkan ke arah yang lebih baik, akan membantu hidupmu menjadi lebih baik. Dengan melakukan perubahan kecil secara rutin dan dengan usaha yang tulus, akan membuat sebuah perubahan yang besar pada kehidupanmu dibandingkan tidak melakukan perubahan sama sekali. Ingat bahwa sekecil apapun tindakan yang membuat kehidupanmu semakin positif akan membawa dampak besar di masa depan.

0: Perhatikanlah tangan Allah Bapa. Perhatikanlah bagaimana tangan itu bekerja dalam kehidupan manusia yang berdosa. Tangan Bapa mengenakan jubah kebenaran dan cincin yang berharga sebagai tanda kasih ilahi kepada mereka yang menghampiri Bapa sebagai anak yang terhilang itu, serta berkata, "Oh Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa." Serahkanlah diri Anda ke dalam tangan Bapa. Maka tangan itu akan menenangkan Anda serta menyatakan keramahan yang lebih besar daripada yang Anda sangka.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Perlindungan terbaik adalah mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Listener, lengkapi diri kita dengan seluruh perlengkapan senjata rohani yang Tuhan sediakan.

Kembangkan sikap untuk selalu menjadi lebih baik. Membuat perbedaan yang kecil dalam tindakan akan menghasilkan perbedaan yang besar dalam hasil yang diperoleh. Sekecil apapun perubahan yang kamu lakukan, asalkan ke arah yang lebih baik, akan membantu hidupmu menjadi lebih baik. Dengan melakukan perubahan kecil secara rutin dan dengan usaha yang tulus, akan membuat sebuah perubahan yang besar pada kehidupanmu dibandingkan tidak melakukan perubahan sama sekali. Ingat bahwa sekecil apapun tindakan yang membuat kehidupanmu semakin positif akan membawa dampak besar di masa depan.

0: Hai pendengar, salam sejahtera buat Anda dan keluarga dimanapun berada. Kembali Anda menyimak program Voice of Yaski, sebuah renungan untuk Anda memulai hari dan pekan yang baru bersama Tuhan Yesus Kristus. Masih bersama dengan Pendeta Wilson Suwanto. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati.
1: Saudara yang terkasih, kita akan bersama-sama membaca Yakobus 3 ayat 17. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Saudara, ada satu ayat di dalam Yakobus 3 ayat 17 ini yang menyatakan tujuh sifat dari hikmat. Minggu lalu kita sudah belajar dan melihat hikmat, jenis hikmat yang menyangkal atau mengkhianati dirinya sendiri. Hikmat duniawi. Hikmat yang kelihatannya rohani, yang terlihat seperti semangat, tetapi sumbernya, akarnya adalah iri hati dan ambisi pribadi. Nah, ini yang disebut dengan hikmat duniawi. Asalnya dari hawa nafsu manusia dan dari setan-setan. Tetapi barusan kita membaca hikmat yang sebaliknya, yaitu hikmat sorgawi, hikmat dari Tuhan, yang benar-benar dari Tuhan, yang digambarkan dengan tujuh kata sifat. Nah, ini adalah suatu gambaran atau potret karakter. Apa yang terjadi kepada seseorang ketika hikmat Tuhan memenuhi dia? Nah, itu pasti akan mengubah cara mereka hidup, cara mereka berbicara dan berinteraksi. Sebelum kita masuk ke dalam ketujuh kata sifat itu, kita perlu jelas satu hal. Apa itu hikmat? Di dalam Perjanjian Lama, hikmat bukan jumlah pengetahuan. Hikmat adalah cara hidup, sesuatu yang praktikal, disebutnya practical wisdom. Hikmat adalah kualitas dari seseorang yang hidup selaras dengan kenyataan yang Tuhan ciptakan dan yang Tuhan atur. Misalnya di Amsal 9 ayat 10 dikatakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Jadi bahkan permulaan hikmat bukanlah hafal banyak ayat, bukanlah permulaan hikmat itu adalah lulus dari studi teologi. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Artinya orientasi atau arah hidup yang menjadikan Tuhan sebagai pusat dan mengakui bahwa kita ini hidup menumpang di dunia yang dimiliki oleh Tuhan, di bawah otoritas Tuhan. Dan kita sudah belajar dan kita masih ingat Yakobus 1 ayat 5 berbicara mengenai hikmat itu dapat diminta dari Tuhan. Apabila kamu kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Tuhan. Jadi hikmat itu bukan pencapaian rohani yang diperoleh setelah bertahun-tahun latihan. Ini benar-benar adalah pemberian yang diberikan oleh Tuhan ketika seseorang meminta kepadanya dengan iman. Nah, ketika pemberian itu, ketika diberikan dan ketika diterima, itu akan menghasilkan buah yang sangat real, sangat kelihatan. Bukan sekedar tutur kata, bukan sekedar retorika, tetapi sangat konkret di depan mata semua orang. Apa yang pertama disebut dari hikmat Tuhan ini, hikmat dari sorga ini? Yang pertama, kata pertama yang digunakan adalah murni. Apa itu murni artinya? Murni di dalam bahasa aslinya artinya tidak tercampur, tidak tercemar atau terkontaminasi, tidak ada agenda tersembunyi. Di 2 Korintus 11 ayat 2, Paulus menggunakan kata yang mirip untuk menggambarkan jemaat itu sebagai perawan yang murni, yang dipersembahkan kepada Kristus, tanpa noda, tanpa kontaminasi, tanpa penipuan. Nah, Yakobus menuliskan murni sebagai kata yang pertama, karena memang ini adalah sumber dari 6 kata berikutnya. Hikmat yang dari atas, dari Tuhan, itu dimulai dengan kemurnian hati, kemurnian motivasi. Bukan kemurnian tanpa, dalam artian sempurna, tanpa dosa. Yakobus sendiri sudah mengakui di dalam ayat-ayat sebelumnya bahwa kita semua tersandung dalam banyak hal. Tetapi kemurnian di sini artinya adalah tidak ada agenda tersembunyi yang sedang dilindungi. Tidak ada kepentingan pribadi yang sedang dijalankan di balik tampilan rohani itu. Jadi hikmat yang murni adalah hikmat yang bisa diperiksa tanpa ada perlu disembunyikan. Jadi yang berbicara tentang kebenaran bukan karena ada agenda tersembunyi ingin menang dalam perdebatan. Yang bicara soal kebenaran karena sungguh-sungguh peduli dengan orang yang dengannya dia bicara. Yang misalnya memberikan koreksi bukan karena ingin merasa superior atau lebih hebat, tetapi karena betul-betul mengasihi orang yang sedang ingin dikoreksinya. Kemurnian motivasi ini memang sulit diverifikasi atau dilihat dari luar, diperiksa dari luar. Bagaimana caranya? Tetapi Tuhanlah yang memverifikasi, Tuhanlah yang melihatnya. Dan orang-orang yang sudah lama mengenal kita juga bisa merasakannya. Itu yang pertama, hikmat sejati, hikmat dari Tuhan. Yang pertama, murni. Yang kedua adalah pendamai. Setelah murni, pendamai. Pendamai, konflik, itu berbeda dengan penghindar konflik. Ada orang yang menghindari konflik. Bukan karena mereka cinta damai, tapi karena mereka takut. Takut ditolak. Takut tidak disukai, takut kehilangan kenyamanan. Itu ketakutan yang memakai topeng. Nah, yang dimaksud dengan pendamai di sini adalah orang yang secara aktif menciptakan kondisi di mana damai bisa tumbuh. Dia tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Dia tahu kapan konfrontasi diperlukan, bagaimana melakukannya tanpa menghancurkan orang yang dikonfrontasi. Dia membawa ketenangan ke dalam ruangan bukan karena dia menekan, berpura-pura tidak ada masalah, tapi karena hikmatnya membuatnya tahu cara mendekati masalah tanpa menambah api baru atau provokasi yang baru. Perhatikan konteksnya, Yakobus ini sedang menulis kepada komunitas yang penuh konflik. Nanti di pasal 4 dia akan langsung bicara tentang pertengkaran dan peperangan di antara mereka. Nah, di dalam konteks itu dia mengajarkan hikmat yang mendamaikan. Bukan hikmat yang diam dan membiarkan semuanya hancur, membusuk, tapi hikmat yang masuk ke dalam situasi yang kacau dengan tujuan untuk menciptakan damai yang sejati. Berikutnya, kata ketiga dan keempat ini jadi satu ya. Lembut dan tunduk, peramah dan penurut. Ini kata yang diterjemahkan peramah, ini sulit diterjemahkan dengan satu kata bahasa Indonesia. Kira-kira artinya seperti ini. Rela mengalah ketika tidak ada prinsip yang dilanggar. Orang yang disebut peramah itu tidak akan ngotot mempertahankan haknya setiap saat. Dia tahu kapan harus bersikeras dan kapan hal itu tidak sepadan, nggak cocok. Nah, Paulus di 2 Korintus 10 ayat 1 menggambarkan sifat sikap ini sebagai salah satu sifat Kristus, yaitu kelembutan dan kemurahan hati Kristus. Sedangkan penurut artinya mudah diyakinkan, bukan dalam artian mudah ditipu atau gampang dimanipulasi, tetapi terbuka. Orang yang penurut itu tidak memulai percakapan dengan tembok yang sudah dia dirikan. Dia datang dengan keinginan, kesediaan untuk mendengar, untuk dipengaruhi, untuk mengubah pandangannya jika argumen yang diberikan memang lebih baik daripada apa yang dia punya. Terbuka, pikiran hati terbuka, besar hatinya. Nah, dua karakter ini, peramah dan penurut atau lembut dan terbuka, ini kebalikan langsung dari orang-orang yang Yakobus tegur dalam ayat 14. Orang yang keras dengan iri hati dan sangat kaku dengan ambisi pribadinya. Iri hati membuat orang lain tidak bisa menerima, membuat orang tidak bisa menerima orang lain itu mungkin lebih benar. Ambisi pribadi membuat orang tidak bisa mengalah. Bahkan ketika mengalah itu hal yang terbaik. Nah, hikmat dari atas membebaskan kita dari dua belenggu ini. Dua belenggu, yaitu iri hati dan ambisi pribadi. Menjadikan kita peramah dan penurut. Nah, berikutnya yang kelima adalah belas kasihan. Jadi Yakobus tidak hanya menyebut belas kasihan, dia menghubungkannya dengan buah-buah yang baik. Ini memang ciri khas Yakobus menulis. Tidak ada perasaan atau sikap yang cukup kalau tidak ada wujud tindakannya. Iman tanpa perbuatan, mati. Belas kasihan tanpa buah-buah yang nyata, itu hanya sentimen emosional. Itu belum bisa disebut hikmat. Nah, apa yang dimaksud dengan belas kasihan di sini? Yakobus sudah sebetulnya menggambarkannya di dalam pasal 2. Yaitu kasih kepada sesama yang berwujud dalam tindakan nyata. Misalnya, kalau ada saudara yang telanjang dan kekurangan makanan, dan kamu cuma berkata, pergilah dengan selamat, Tuhan menyertai kamu. Atau ya pakai saja pakaian hangat. Tapi kamu tidak memberikan kebutuhan itu, pakaian hangat atau makanan, apa gunanya nasihatmu itu? Jadi belas kasihan tidak mungkin berhenti cuma di perasaan kasihannya. Tidak. Itu bukan belas kasihan sejati, dan itu bukan hikmat sejati. Hikmat yang dari atas. Menghasilkan orang-orang yang matanya terbuka kepada kebutuhan orang di sekitarnya. Dan tangannya bergerak. Bergerak untuk memenuhi kebutuhan itu. Nah, yang berikutnya, kata yang keenam adalah tanpa kemunafikan. Ya. Ini dua kata terakhir, 6 dan 7, memang sangat mirip di dalam bahasa aslinya. Tidak memihak, yang pertama. Artinya tidak bersikap berbeda kepada orang yang berbeda status, jabatan, atau kekayaan. Yakobus kan sudah sangat tegas di pasal 2 tentang diskriminasi. Hikmatnya dari atas tidak membeda-bedakan. Tidak menjadi lebih sopan kepada orang yang lebih kaya, dan tidak menjadi lebih kasar kepada orang yang lebih rendah. Setiap manusia dilihat sebagai gambar Allah yang setara. Itu artinya tidak memihak. Berikutnya adalah tidak berpura-pura atau tidak munafik. Dalam bahasa aslinya, bukan aktor. Di atas panggung, seorang hipokrites itu adalah orang yang memakai topeng dan memainkan peran. Nah, hikmat sejati adalah orang yang tidak sedang main sandiwara. Yang di dalam hati dengan yang di luar itu sama. Nah, ini adalah ujian terakhir dari hikmat dari Tuhan. Apakah yang kita tunjukkan kepada orang lain itu sama dengan siapa kita ketika sendirian? Apakah karakter yang kita tampilkan di gereja misalnya sama dengan karakter yang dilihat oleh keluarga kita di rumah? Saudara, ada seorang wanita, seorang jemaat, dia tidak memegang jabatan kepengurusan apapun di gereja, tetapi semua jemaat mengakui kalau berinteraksi dengan ibu ini, selalu ada suasana damai. Ketika ada konflik kecil di kelompok kecil, dialah yang dipercaya. Paling dipercaya untuk diajak bicara. Bukan karena dia selalu punya jawaban atau dia paling pintar, tapi karena dia tidak pernah memperbesar masalah. Dia mendengar dengan baik, lama mendengar, tidak tergesa-gesa, lalu bicara dengan cara yang membuat orang merasa saya didengarkan tanpa merasa dihakimi. Kalau ada keputusan yang dia tidak setuju, ya, ibu ini bisa menyampaikan dengan jelas, tapi tidak memprovokasi. Tidak memfitnah orang lain. Tidak merasa diri paling benar. Dia bisa tidak setuju tanpa melukai orang yang dengannya dia tidak setuju. Tanpa membuat orang yang dia tidak setuju merasa diserang atau direndahkan. Tentu orang bertanya-tanya mengapa karakternya berbeda dari kebanyakan jemaat yang lain. Dia sendiri ketika ditanya, mengapa seperti itu, memang saya seperti ini, saya juga tidak tahu. Itulah bagaimana hikmat Tuhan bekerja. Bukan karena orangnya hebat, sempurna, pintar, terkenal, punya jabatan, Tetapi karena sumbernya itu tidak terkontaminasi oleh iri hati dan ambisi pribadi yang maunya menang sendiri. Dua hal itu yang mengkontaminasi motivasi kita yang paling murni sekalipun. Dan ketika ada hikmat diberikan dari Tuhan, dan di situ kita tidak mengizinkan iri hati dan ambisi pribadi menghalanginya, maka akan ada buah-buah nyata yang baik. Saudara, kalau kita boleh sungguh seperti yang Yakobus katakan, bukan hanya mendengarkan ini, tapi betul-betul mempraktekkan secara konkret. Coba kita lakukan setelah mendengar firman ini. Dari 7 kata sifat yang Yakobus sebutkan tadi, pilih salah satu yang kita rasa ini saya masih kurang. Satu saja. Apakah itu masalah kemurnian, motivasi? Apakah itu masalah peramah, penurut, atau itu masalah kemunafikan, kepura-puraan, atau itu masalah memihak pada orang tertentu, atau masalah belas kasihan? Pilih salah satu dari 7 kata sifat ini. Maka ketika kita sudah pilih, dan kita bertemu dengan orang, satu orang yang real, yang kita ketemu, entah hari ini, besok, atau kapan, coba tanyakan. Ketika kita mendengar sesuatu yang dia katakan, bagaimana saya bisa merespon perkataan dia dengan satu karakter hikmat yang sudah saya dengar dari Yakobus 3 ini? Ini bukan supaya kita langsung berubah total, tetapi supaya kita mulai melatih respons yang bersumber dari hikmat dari atas. Bukan dari bawah. Bukan dikuasai, dibelenggu oleh iri hati dan ambisi pribadi, tapi dari atas, hikmat dari Tuhan. Yang disebutkan adalah murni. Murni. Dan kemudian juga cinta damai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik. Tidak memihak dan tidak munafik. Yang semua adalah karakter Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita memilih dalam minggu ini salah satu saja, dan kita belajar merespon dengan hikmat dari Tuhan itu.
0: Demikian tadi Voice of Yaski bersama Pendeta Wilson Suwanto. Anda bisa kembali mendengarkan episode kali ini melalui Spotify Voice of Yaski, atau Anda juga dapat mendengarkan, membagikan, bahkan mengunduh episode-episode Voice of Yaski lainnya melalui podcast Yaski di podcast.yaski.co.id. Terima kasih sudah mendengarkan, salam sehat selalu, dan Tuhan Yesus memelihara Anda dan keluarga.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Club. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tidores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: Allah Bapa kita di sorga adalah satu-satunya Bapa yang sejati. Hatinya penuh dengan kebajikan dan kasih. Setiap orang yang percaya kepadanya akan mengalami kebajikan dan kasihnya. Akan tetapi, jika kita tidak percaya kepadanya dan kita menyangka bahwa ia tidak akan berbuat baik kepada kita dan tidak akan menolong kita, maka kita tidak akan menerima pertolongan. Ketidakpercayaan akan merusak hubungan kasih di antara Bapa dengan anak-anaknya serta mengikat tangannya. Kita hanya akan mengalami apa yang kita percayai.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lab. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

Ia yang mengerjakan lebih dari apa yang dibayar, pada suatu saat akan dibayar lebih dari apa yang ia kerjakan. Selalulah ikhlas bekerja daripada apa yang dibayarkan kepadamu saat ini. Maka kamu akan meraih sebuah hasil yang berlipat ganda pada masa mendatang. Buat komitmen mulai hari ini untuk selalu memberikan yang terbaik, apapun yang kamu kerjakan setiap hari.

Kemenangan terbesar adalah kemenangan atas diri sendiri. Hal listener, pertempuran terbesar seringkali terjadi di dalam diri kita sendiri. Mari kita terus berjuang untuk menjadi pribadi

0: Anda merasa bahwa Anda telah diserahkan kepada kuasa-kuasa jahat yang diakibatkan oleh dosa-dosa Anda. Jika demikian halnya, maka Tuhan Allah tidak lagi hidup. Ia menunjukkan kepada kita suatu jalan kelepasan dari kuasa jahat itu. Kita dapat bertobat dari dosa kita. Karena pertobatan, maka dosa itu dapat menjadi keuntungan bagi kita. Dalam kebajikannya, Tuhan menganugerahkan karunia tambahan kepada kita, yaitu pengucapan syukur bagi keampunan dosa, kasih kepada Yesus penebus kita, kebencian terhadap dosa, kerendahan hati, iman kepada darah Yesus yang menyucikan kita dari segala dosa. Siapakah yang dapat memahami kasih Tuhan yang penuh rahmat terhadap orang-orang berdosa itu? Maka, marilah kita mempercayakan diri kita kepada kasih-Nya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Jangan tanyakan pada dirimu apa yang dibutuhkan dunia. Bertanyalah apa yang membuatmu hidup. Kemudian kerjakan. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang yang antusias. Sadari kekuatan, talenta, dan minat terbaik dalam dirimu. Dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan atau kekuatan orang lain. Fokuskan energimu untuk menjadi yang terbaik. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang kamu sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekatmu, karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak kamu sadari.

tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan dari Lensala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Online dengan Allah. Beberapa waktu lalu saya merenungkan fakta bahwa otak saya sepertinya tidak pernah berhenti. Saya selalu memikirkan sesuatu. Kalau saya mencoba untuk berhenti berpikir, nyatanya saya cuma berpikir bahwa saya berhenti berpikir. Saya bertanya-tanya, apakah Allah merancang otak kita sehingga tidak pernah berhenti agar kita bisa benar-benar tetap berdoa seperti yang diperintahkan di Kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17. Atau setidaknya memusatkan pikiran kita pada Allah sepanjang hari, tidak hanya di awal dan penghujung hari kita. Jika itu benar, saya jadi sadar bahwa banyak energi otak saya dihabiskan untuk hal-hal yang tidak penting. Allah menciptakan saya dengan potensi untuk bersukutu dengannya, kapan saja. Tapi apakah saya memanfaatkan potensi itu? Tidak sesering yang seharusnya. Betapa beruntungnya saya bisa datang ke hadirat Allah dengan segala kekhawatiran saya dan orang-orang yang saya kasihi. Alkitab memerintahkan kita. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Kitab Ibrani pasal 4 ayat 16. Yang saya khawatirkan adalah kita hanya berdoa saat menginginkan sesuatu. Menurut saya tidak semua doa harus berupa permintaan kepada Allah untuk sesuatu yang kita inginkan. Saya saja tidak senang jika anak-anak saya tidak pernah menelpon saya kecuali mereka perlu sesuatu. Apakah tidak mungkin jika Allah merasa seperti itu juga? Kadang-kadang doa kita harus seperti surat cinta kepada Tuhan. Kadang-kadang doa kita seharusnya adalah wujud dari persahabatan atau persekutuan dengan Allah. Hanya duduk diam dalam hadirat-Nya, menikmatinya, dan mendengarkannya. Di waktu lainnya, kita harus bersujud menyembah dan bersyukur kepada-Nya. Bagi saya, tetap berdoa berarti saya terus-menerus online dengan Allah. Artinya, saya dapat menghubunginya dan dia dapat menghubungi saya kapan saja. Tidakkah Anda senang bahwa internetnya Allah tidak pernah putus? Karena faktanya memang Anda tidak pernah bisa berhenti berpikir. Mari kita gunakan kemampuan itu untuk berkomunikasi lebih sering dengan Bapa kita di surga. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Anda mengeluh. Keadaan di sekeliling Anda sangat gersang dan dingin adanya. Anda merasa kesepian dalam keluarga, dalam kalangan kawan-kawan, dan dalam gereja Anda. Akan tetapi, keadaan semacam itu bukanlah maksud Allah. Tuhan Allah ialah Bapa yang mengasihi Anda. Ia ingin Anda dikasihi dan berbahagia. Ia menunjukkan suatu jalan kepada Anda. Kasihilah orang lain dengan sepenuh hati, dan Anda akan menuai kasih.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Allah ingin menyelamatkan orang-orang dan bangsa-bangsa dari kemalangan dengan memberi ajaran kepada mereka. Akan tetapi kemalangan dan hukuman adalah akibat dosa. Maka hukuman-hukuman Tuhan itu memanggil umat manusia untuk meninggalkan jalan-jalannya yang penuh dosa itu. Ia rindu untuk menyelamatkan mereka. Janganlah menolak disiplin Allah, karena Allah sedang menawarkan kemurahan serta keselamatan yang besar bagi Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

dan tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat memastikan keadaan dan kehidupannya di masa yang akan datang. Dunia yang sudah semakin tua usianya ini, semakin cepat pula proses penuaannya. Perubahan terjadi semakin cepat, saudaraku. Roda kehidupan berputar semakin lebih cepat. Seorang yang sedang berada di puncak sukses, tiba-tiba saja dapat mengalami kebangkrutan dalam sekejap. Keadaan yang serba nyaman dapat berubah seketika menjadi keadaan yang sangat memprihatinkan, menyulitkan, dan sangat menyedihkan. Badai dan goncangan-goncangan semakin hari semakin merajalela dan sangat menakutkan sekali. Akhirnya membuat begitu banyak orang mengalami putus asa, kecewa, menderita, dan kehilangan pengharapannya. Saudaraku, ingatlah janji Tuhan Yesus dalam firman-Nya. Esok penuh harapan bukanlah sekedar impian atau sikap optimis atau suatu keyakinan belaka. Itu suatu kepastian, saudaraku. Harapanmu dan masa depanmu sungguh ada. Datanglah pada Yesus, berjalanlah bersamanya, dan hiduplah di dalam Dia. Maka kemuliaannya dinyatakan kepada kita, dan kita dapat

0: Jendela Hati, sebuah program yang mengungkapkan realita kehidupan manusia di titik nol. Ketika manusia menemukan dirinya hanyalah setitik debu yang mudah ditiup angin. Ketika air mata menetes mengundang iba dan manusia menemukan dirinya tidak berdaya. Dengarkanlah program ini untuk melihat kehidupan orang lain melalui jendela hati Anda. Banyak sesama di sekitar kita yang sengsara dan menderita. Di dalam kesulitan, di dalam kesakitan, di dalam penderitaan. Mereka terus berjuang melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Apakah Anda bersedia menjadi bagian dari jalan keluar mereka? Dengarkanlah program Jendela Hati untuk dapat meneguhkan komitmen Anda menolong sesama. Selamat mendengarkan.
1: Saudara pendengar, saya Sasongko Adiono. Kita berjumpa dalam program Jendela Hati. Melalui jendela hati, Anda dapat mendengarkan pengalaman nyata perjuangan manusia di titik nol, di titik paling bawah kehidupannya, di titik kesadaran bahwa manusia tidak berdaya dan hanya Tuhan yang mampu menyelamatkannya. Pada episode Jendela Hati kali ini, kita akan mendengarkan kesaksian-kesaksian dari hamba-hamba Tuhan di daerah yang hidup dalam kesulitan dan penderitaan, namun mereka tetap semangat terus berjuang melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Berikut ini kesaksian dari Bapak Nofriedi dengan alamat Bapak Musakar Jalur 2/49 Palingkau Jaya Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah 73593. Saya bernama Nofriedi, berusia 35 tahun dan tinggal di Palingkau Asri SP2 dan sudah menikah. Saya bersyukur dapat bergabung di komunitas pendengar siaran rohani Maranatha yang dipimpin oleh Musakar Abdullah. Ternyata Pak Musakar sudah lama mengadakan kontak dengan Yaski sekitar 10 tahun lalu dan pelayanan beliau sangat baik sekali. Ketika saya masuk dalam komunitas pendengar radio Rohani Maranatha, Pak Musakar banyak bercerita bahwa beliau didukung oleh Yaski melalui Ibu Melasari sebagai pimpinan konselor. Dukungan yang diberikan bukan saja doa, tetapi materi dan bimbingan secara rohani dan juga arahan perencanaan ke depan dari komunitas pendengar siaran Rohani Maranatha agar menjadi komunitas yang solid dan membangun anggotanya menjadi mandiri sehingga tidak hanya bergantung sama orang lain. Inilah pengalaman dan kesaksian saya. Apa yang telah dilakukan oleh Pak Musakar kepada saya lewat bimbingan Ibu Mela sekarang, saya boleh menjadi manusia yang berarti. Saya tahun 2009 menganggur karena terkena PHK. Di PHK tanpa pesangon karena saya karyawan kontrak di perusahaan Playboot. Sebagai karyawan kontrak memang tidak jelas hukumnya, tetapi daripada saya tidak bekerja, ya lebih baik saya terima pekerjaan di perusahaan itu. Cukup lama saya jalankan pekerjaan itu. Ternyata kemudian perusahaan Playboot tempat saya bekerja itu tutup total karena tidak ada lagi bahan baku. Sejak saya di PHK, hidup saya tidak bersemangat lagi. Sepertinya tidak ada harapan. Walaupun gaji saya tidak besar, paling tidak dengan penghasilan itu saya bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dan saya juga merasakan ada harga diri sebagai suami dan laki-laki yang bertanggung jawab. Setelah di PHK, saya suka uring-uringan, marah tanpa sebab, padahal saya tidak ada penyakit tekanan darah tinggi. Anak-anak tidak mau mendekati saya. Bahkan teman-teman dan tetangga dekat juga menjauhi saya. Yang lebih buruk lagi, hubungan saya dengan istri tidak seperti dulu lagi, alias tidak harmonis. Muncul juga rasa iba saya sama istri yang menjadi tulang punggung keluarga. Jam 2 menjelang subuh, bangun memasak kue. Jam 6 diantar ke warung-warung. Ya, hati saya hancur dan diam-diam nangis melihat istri saya berjuang untuk kehidupan keluarga. Tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan menjadi stres sendiri. Kemudian ada penatua dan diaken datang menemui saya, mengajak beribadah di gereja. Bukannya saya tidak mau, tetapi saya sudah terlanjur malu, mudah tersinggung, benci dengan keadaan saya. Bahkan saya kumpul-kumpul sama teman-teman yang menganggur juga dan ngobrol di warung kopi sambil bermain catur. Begitulah hari-hari yang saya lalui dengan pikiran yang negatif. Bila malam saya susah tidur, pikiran melayang-layang dan tidak menentu. Saya bukan penjahat atau seorang koruptor, tapi saya merasa telah menyimpang dari jalan Tuhan. Sore itu saya bertamu ke rumah teman, rencana mau mencari kerjaan sambil ngobrol-ngobrol. Kemudian saya dan yang punya rumah mendengar siaran rohani di radio. Besok sore atau menjelang malam, saya mendengar sendiri siaran rohani karena saya penasaran. Ternyata ada siaran penyegaran rohani di radio yang selama ini saya tidak tahu. Sungguh luar biasa firman Allah yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Saat itu sungguh sangat membangun jiwa saya. Mulailah pikiran saya berubah dan Tuhan Yesus memberikan kedamaian di hati saya. Dan saya sadar Tuhan sangat mengasihi saya dan keluarga. Akhirnya saya bantu istri mengantarkan kue-kue itu ke warung-warung. Kemudian saya mencoba membuka usaha bengkel sepeda ontel dan sepeda motor. Saya juga mendapat bantuan dana modal awal untuk mengembangkan ternak ayam kampung dari Yaski lewat komunitas pendengar siaran rohani Maranatha yang dipimpin Bapak Musakar. Bahkan saya juga mendapat kiriman buku renungan rohani, yaitu buku Sentuhan Hati. Saya mendapatkan nats firman Tuhan sebagai pegangan hidup saya di Galatia 5 ayat 16-26. Firman Tuhan itu yang menjadi kekuatan saya, selalu saya simpan di dalam hati. Terima kasih Tuhan Yesus yang menolong saya melalui Yaski.

Demikianlah saudara pendengar, surat-surat dari hamba-hamba Tuhan di daerah yang hidupnya di dalam penderitaan dan kesulitan, namun mereka terus semangat untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Setelah mendengarkan program ini, kami berharap Anda tergerak untuk mendukung pelayanan Yaski.

Anda baru saja mendengarkan program Jendela Hati. Bila Anda ingin merespon program ini, sampaikan tanggapan, pertanyaan, atau komentar Anda melalui surat ke PO Box 489 TNG 15001, SMS atau WA ke 0817-881006 atau email ke tanya@jejakhati.com. Terima kasih atas perhatian Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Harga diri. Harga diri sudah beberapa tahun menjadi topik hangat. Ratusan buku telah ditulis untuk membantu orang merasa lebih baik tentang diri sendiri. Bisnis-bisnis telah menghabiskan sangat banyak uang dalam upaya memperbaiki harga diri para karyawannya. Jadi, apa sih sesungguhnya harga diri itu? Definisi saya sangatlah sederhana. Tanyakan saja kepada diri sendiri, apakah aku pribadi yang berharga? Kalau jawaban saudara ya, saudara punya harga diri. Kalau jawaban saudara tidak, kalau saudara sungguh percaya bahwa saudara kurang berharga di dunia ini, maka hidup saudara akan terus bergumul. Kalau saudara tidak yakin akan nilai saudara, saudara akan seumpama naik kereta luncur. Hari ini saudara merasa baik, besok tidak terlalu baik. Sebagian besar wanita mendapatkan harga dirinya dari salah satu atau lebih dari 3 bidang. Dari penampilan mereka, dari prestasi-prestasi mereka, dan dari hubungan-hubungan mereka. Misalnya, kalau seorang wanita menarik, memiliki gelar PhD, dan menjadi seorang istri dan ibu yang baik, diasumsikan bahwa ia punya harga diri yang baik. Tentu kita semua tahu bahwa kebenarannya belum tentu demikian. Masalahnya adalah bahwa perubahan dalam masing-masing bidang itu terjadi kepada kita semua. Tahun-tahun usia mulai menambahkan kantong-kantong dan keriput-keriput kepada tubuh yang sempurna sebagai seorang model. Datanglah seseorang yang lebih baik prestasinya daripada kita, dan bahkan hubungan-hubungan terbaik pun bisa berakhir. Namun ketika kita mendasarkan rasa diri berharga pada apa kata Allah tentang kita, keseluruhan gambarnya pun berubah. Allah telah menghargai kita dengan nyawa Yesus Kristus, anak-Nya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes pasal 3 ayat 16. Allah mengizinkan anak-Nya disalibkan agar kita boleh memiliki hubungan dengan Dia. Adakah bukti yang lebih baik daripada hal itu tentang nilai diri kita? Saya rasa tidak. Ingatlah sahabat, bahwa penilaian Allah tentang saudara takkan pernah berubah. Kapan saja saudara merasa terpuruk, katakan saja, Allah telah memberikan anak-Nya demi aku. Kalau aku demikian berharga, ada masalah apa lagi? Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Selamat datang di kisah yang sesungguhnya. Inilah episode pertama dalam suatu serial drama tentang nabi-nabi Allah yang mula-mula. Allah tak pernah membiarkan tidak ada saksinya di dunia. Ia memanggil banyak orang untuk melayani sebagai nabi dan menyampaikan pesannya kepada umatnya. Para nabi ini memainkan peran penting dalam kisah umat Allah selama bertahun-tahun. Serial ini memperlihatkan

Enoch hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah lahirnya Metusalah. Ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Itulah saya, Metusalah. Henokh adalah ayah saya, seorang yang agak aneh, tetapi baik. Betul, saya mengatakan 300 tahun. Itulah yang ingin saya ceritakan. Ia masih muda, terakhir kalinya saya melihat dia bertahun-tahun yang lalu. Telah banyak yang terjadi sejak itu, dan sebagian besar tidak baik. Saya sudah tua dan sudah terlalu lama hidup. Saya telah menyaksikan berbagai hal selama beberapa tahun terakhir yang saya sesali. Jelaslah bagi saya bahwa waktunya sudah akan berakhir. Tetapi karena hari yang sudah lama itu, saya menjadi orang yang berubah. Semuanya itu dimulai dengan malam yang resah, suatu mimpi buruk.

0: Henok, Henok, ada apa? Bangunlah, Henok.
1: Tunggu, tunggu, jangan pergi.
0: Henok, bangunlah.
1: Hah, apa? Si siapa?
0: Henok, ini aku Lydia, istrimu. Kamu

0: kamu melihat Allah dalam mimpimu.
1: Itu bukan mimpi.
0: Henok, kamu kan sedang tidur. Jelas itu mimpi.
1: Tapi itu nyata sekali. Aku dapat melihat tangannya dan wajahnya.
0: Kamu melihat wajah Allah. Tidak ada manusia yang dapat melihat wajah Allah.
1: Itu dia, Lydia. Aku tahu itu. Aku melihat wajahnya. Sama jelasnya seperti aku bisa melihat wajahmu kalau hari siang. Entah bagaimana aku bisa melihat wajahnya dalam kegelapan.
0: Ya, tidak tahu sih. Tetapi fajar akan segera menyingsing. Cobalah untuk tidur kembali selagi bisa.
1: Tapi bagaimana aku bisa tidur?

0: Hari terang benderang, Henok sedang bekerja di ladang bersama putranya.
1: Ayah. Ayah tidak lurus menanamnya.
2: Apa, nak?
1: Lihat nih, ya. Ayah menanamnya miring ke kanan.
2: Oh, iya. Maaf, nak. Ayah kurang memperhatikan.
1: Ayah mau istirahat sebentar.
2: Terserah, nak.
1: Ayah? Ayah, bolehkah saya tidak bekerja untuk sisa hari ini?
2: Terserah, nak.
1: Ayah tidak apa-apa. Kelihatannya ada yang mengganggu ayah.
2: Apa, nak?
1: Ayah.
2: Apa?
1: Tanamannya bisa rusak kalau ayah menghantam keras-keras seperti itu. Bisakah ayah berhenti bekerja dan memberitahu aku apa yang sedang menyusahkan ayah?
2: Baiklah. Dari mana ayah memulainya, ya?
1: Apakah karena mimpi buruk itu?
2: Mimpi buruk? Kamu ini bicara apa sih?
1: Ibu menceritakan soal mimpi buruk ayah.
2: Bukan mimpi buruk, justru mimpi yang sangat baik.
1: Ceritakan dong.
2: Betul nih.
1: Tentu, ceritakanlah yang semalam.
2: Semalam?
1: Ibu bilang ibu sampai terbangun.
2: Ayah ingat, nak. Jangan memotong, ya.
1: Maaf.
2: Semalam, Allah menampakkan dirinya kepada ayah.
1: Allah? Sungguh?
2: Betul. Allah menampakkan dirinya kepada ayah lagi. Untuk yang ke... entahlah. Mungkin kelima kalinya. Awalnya kira-kira setahun yang lalu.
1: Tunggu dulu. Ayah sudah mimpi buruk tentang Allah selama lebih dari...
2: Bukan mimpi buruk, nak. Sesungguhnya, ia biasanya menampakkan diri kepada ayah bukan dalam mimpi.
1: Ayah bicara apa sih?
2: Tapi, jangan ceritakan kepada siapapun. Paham?
1: Iya. Ayolah, ceritakan, ya.
2: Ingat tidak? Sewaktu kamu masih kecil, ayah suka menceritakan manusia pertama.
1: Maksud ayah, Adam.
2: Betul, persis sekali. Sebelum mereka diusir dari taman, apa yang ia perbuat ketika hari sejuk pada zaman itu?
1: Ia berjalan-jalan bersama Allah ketika hari sejuk, bukan?
2: Betul, persis. Setiap sore, Adam dan istrinya berjalan-jalan di taman itu di dalam hadirat Allah, berbicara dengan dia berhadapan muka, persis seperti kamu dan ayah sedang berbicara sekarang ini.
1: Lalu, apa hubungannya dengan ayah dan mimpi ayah?
2: Jangan menceritakannya kepada siapapun, ya. Janji?
1: Saya janji, ya. Ceritakanlah.
2: Entah mengapa, nak, tapi Allah telah memilih melakukan hal yang sama dengan ayah. Ayah pernah melihat dia berhadapan muka.
1: Apa? Bukankah hanya dalam mimpi ayah melihat dia?
2: Iya, memang dua kali menampakkan diri kepada ayah dalam mimpi. Tapi pada kesempatan lainnya, Metusalah, ayah melihat dia dengan mata kepala ayah sendiri ketika hari terang benderang seperti sekarang. Baru 6 hari yang lalu kami berjalan di sepanjang bayang-bayang gunung di sana itu, persis sebelum matahari terbenam, membicarakan tentang...
1: Yang benar saja, ya. Masakan ayah melihat Allah dan bercakap-cakap dengannya seperti sahabat lama. Itu gila.
2: Maaf, nak. Seharusnya ayah tidak mengatakan apa-apa. Ayah tahu kamu tak akan mengerti.
1: Apanya yang ku tidak mengerti? Ayah kan bermimpi. Dan entah bagaimana, ayah merancukannya dengan kenyataan. Itu mungkin terjadi. Tetapi Allah kan tidak berbicara lagi kepada manusia. Saya juga tidak percaya Allah pernah berbicara kepada manusia.
2: Jangan mengatakan begitu, Nak.
1: Memang benar sih. Segala pembicaraan tentang Allah ini membuat saya nggak enak ya.
2: Metusalah, dengarlah.
1: Sudahlah. Ayo kita kembali bekerja saja. Kita perlu menyelesaikannya agar saya bisa berjumpa dengan... Ya pokoknya saya perlu pergi dari sini ya.
2: Apakah kamu berencana berjumpa dengan Javan, saudara sepupumu? Ayah khawatir tentang yang satu itu.
1: Ah, ayah tidak perlu khawatir.
2: Ayah memang khawatir, Nak. Ayah sudah mendengar segala laporan buruk tentang dia dan teman-temannya. Ayah khawatir, jangan-jangan kamu...
1: Jangan-jangan apa ya? Terkecoh olehnya dan merampok dari ayah, mencuri ternak ayah. Ah, itu hanya kabar burung ya. Javan kan keponakan ayah. Seharusnya ayah tidak berpikiran buruk tentang dia. Nah, sekarang bisakah kita kembali bekerja saja ya?
2: Baik, Nak. Ayah tidak bermaksud menuduh Javan. Hanya saja, demikian banyak hal buruk yang terjadi belakangan ini. Maaf ya.

0: Sore harinya, Metusalah berkunjung ke rumah Javan, saudara sepupunya.
1: Tadi kulihat kamu dan ayahmu berkeringat di ladang. Buang-buang waktu saja. Untuk apa sih kamu repot-repot dengan orang tua gila itu?
2: Dia kan ayahku. Dan juga pamanmu, Javan.
1: Pamanku? Gila begitu pamanku. Kalau saja kamu menerima tawaranku, kamu tidak perlu bekerja baginya. Bahkan kamu tidak perlu bekerja sama sekali. Kamu sudah bisa hidup sepertiku. Tanpa kekhawatiran dunia, tanpa ada yang mendorongmu ke sana kemari. Masuklah teman-teman. Selamat datang.
3: Salam Javan.
1: Halo Hafila. Halo Ubal. Sudah kenal saudara sepupuku? Metusalah.
4: Rasanya belum. Metusalah ya? Panjang sekali namamu. Dari mana ya asalmu? Metusalah. Nama panjang yang tidak saleh.
3: Jaga sopan santun, Obal. Apakah ini pemuda yang Javan ceritakan?
1: Obal, Hafila, bukankah aku pernah menceritakan kepada kalian tentang saudara sepupuku yang kuat dan tampan?
2: Membuatku malu saja.
4: Tampan sih betul, Javan. Tetapi kuat belum terbukti.
3: Oh, entah ya, Obal. Dari tampangnya, mungkin ia bisa lebih unggul daripada kamu.
4: Jangan optimis dulu, Hafila. Tapi mungkin nanti ada kesempatan untuk membuktikannya. Bukankah begitu, Javan?
2: Aku tidak mengerti apa yang mereka bicarakan, Javan. Tapi aku bisa menjaga diri kok, terhadap siapapun.
3: Tuh kan, Obal. Teman baru kita juga punya nyali. Aku berani taruhan bahwa ia bisa mengungguli kamu dalam berapa lama ya? 3 hari. Dan mungkin sebaiknya kami mengikatmu dan kami berikan pentung kepada dia.
2: Apa-apaan sih, Javan? Memangnya kamu mengundangku kemari hanya untuk mengolok aku di hadapan teman-temanmu?
1: Bukan. Metusalah. Sudahlah, duduklah. Aku minta maaf kalau kamu tersinggung mendengar canda mereka. Mereka tidak bermaksud tidak baik kok.
3: Betul, Metusalah, duduklah. Kami tidak bermaksud buruk.
4: Kami ada usulan untukmu kalau kamu berminat.
2: Usulan apa?
4: Javan, kamu belum menceritakan tawaran kita ya?
1: Secara tidak langsung sih, sudah. Belum rinci saja.
4: Apa yang sudah disampaikannya kepadamu, Metusalah? Maaf, namamu aneh sih. Lalu, apa yang sudah Javan sampaikan kepadamu?
2: Belum banyak sih. Ia hanya mengatakan, aku bisa jadi kaya tanpa banyak usaha.
4: Dan apakah engkau berminat?
2: Ya, tergantung.
4: Tergantung apa?
2: Tergantung seberapa kaya.
1: Tuh kan, apa ku bilang?
3: Kamu benar, Javan. Sepertinya kita telah mendapat orang yang tepat.
4: Aku setuju. Tapi kita bisa membicarakan rinciannya nanti. Sekarang, mengapa kamu tidak menceritakan sesuatu tentang dirimu, Metusalah?
1: Ya, mengapa kamu tidak memberitahu mereka tentang cerita gila ayahmu itu?
2: Oh ya?
4: Ayah gila? Wah, aku sudah suka tuh mendengarnya. Ceritakanlah.
2: Ya, kurasa aku bisa.
3: Sini, geserlah kursimu.
2: Oke deh. Semuanya dimulai kira-kira 1 tahun yang lalu.
4: Ini tentang ayahmu kan?
2: Jangan memotong dong. Semuanya dimulai kira-kira 1 tahun yang lalu.
3: Apakah ceritanya berakhir baik?
1: Shh. Aku mau mendengar tentang pamanku yang gila itu.

0: Henok sahabatku, apa yang engkau lihat?
1: Ya Tuhan, aku melihat lembah yang hijau, kaya dan subur terhampar di hadapan kita. Aku melihat sebuah sungai besar jauh di bawah sana.
0: Apalagi yang engkau lihat?
1: Aku melihat langit biru dan awan putih lewat, diam-diam berubah bentuk.
0: Apalagi?
1: Aku melihat seekor elang melambung tinggi di atas bumi. Aku melihat sinar matahari memantul dari sungai. Aku menyukai ciptaanmu yang indah.
0: Betul, Henok, ciptaanku. Aku membentuknya dengan tanganku. Aku memberkatinya. Aku mengisinya dengan hal-hal yang baik. Aku menghembuskan nafas hidup ke dalamnya. Aku kenal setiap burung yang menekukkan sayapnya, setiap binatang yang mengembara di ladang, setiap ikan yang berenang di samudera raya. Ciptaanku baik dan aku menyukainya. Tetapi coba pandang lagi, Henok. Pandanglah lebih dekat. Apalagi yang engkau lihat?
1: Entahlah. Tunggu dulu. Di lembah sana, ada sesuatu di sana. Ada sesuatu yang bergerak. Tampaknya menggeliat, seperti ular.
0: Apa itu, Henok?
1: Itu... Oh, ternyata itu manusia, Tuhan. Ratusan. Mungkin ribuan manusia kesana kemari di jalanan.
0: Dan sedang apakah mereka, Henok?
1: Mereka sedang... Aku tidak bisa mengucapkannya, Tuhan. Aku tidak bisa menyaksikannya. Terlalu menyedihkan. Dan terlalu memalukan.
0: Engkau melihat apa yang kulihat ketika aku memandang ke bumi, Henok. Ciptaanku yang indah, penuh dengan pertumpahan darah dan kekerasan. Anak-anak manusia telah memberontak terhadapku, Henok. Engkau telah melihatnya sendiri dengan matamu, bukan?
1: Betul, Tuhan.
0: Sesamamu manusia, teman-temanmu, berlaku fasik.
1: Betul, Tuhan.
0: Bahkan sanak saudaramu pun, mereka jijik terhadap aku.
1: Betul, Tuhan.
0: Aku menciptakan manusia dan menempatkannya di bumi untuk memenuhinya dan menikmatinya. Tetapi ia tidak mau mendengarkan suaraku dan mencari kebaikan. Sebagai gantinya, keturunan Adam membunuh satu sama lain hanya karena provokasi sedikit saja. Mereka kejam terhadap satu sama lain. Mereka pendusta dan penggerutu. Mereka mencuri dan menipu. Lalu mereka sesumbar tentang itu. Mereka membenci. Mereka membinasakan. Mereka membunuh. Bumi penuh dengan kefasikan mereka. Segala yang mereka perbuat dan bayangkan jahat. Aku sedih, Henok. Rohku sedih sampai-sampai aku menyesal telah menempatkan manusia dalam ciptaanku. Tetapi engkau, Henok, engkau akan pergi kepada mereka dan memperingatkan mereka.
1: Aku, Tuhan, tapi apa yang akan kukatakan?
0: Pandanglah lagi, sahabatku, apa yang engkau lihat sekarang?
1: Aku melihat manusia masih terlibat dalam kefasikan. Tapi tunggu, apa itu di cakrawala?
0: Apa yang engkau lihat?
1: Awan yang naik, tebal dan gelap. Itu... Bukan. Itu bukan awan. Itu... Itu tentara. Dan sebagai kepala mereka adalah dia yang menunggang seekor kuda putih. Penampilannya sangat cemerlang. Wajahnya bersinar seperti matahari. Itu engkau, Tuhan.
0: Henok, peringatkanlah mereka bahwa aku takkan membiarkan kefasikan mereka meliputi bumi selamanya. Mereka harus berbalik dari kotoran mereka dan mengubah cara-cara mereka yang tidak saleh sebelum aku datang dan membinasakan mereka dalam murkaku. Ingatkan mereka bahwa penghakiman akan datang segera.
1: Tapi Tuhan, bagaimana kalau mereka tidak mendengarkan? Akankah Engkau benar-benar membinasakan mereka?
0: Aku bukan senang akan kebinasaan orang fasik, Enoch. Aku lebih suka mereka berbalik dari kefasikan mereka agar hidup. Jadi peringatkanlah mereka agar berbalik dan hidup.

0: suatu jalanan yang ramai dengan kesibukan.
1: Lewat sini, Javan. Seharusnya ia menjumpai kita dekat pedagang kulit domba di ujung jalan.
2: Apakah ia sudah melakukannya?
3: Shh, Hafila, hati-hati. Kamu takkan pernah tahu siapa yang sedang mendengarkan, khususnya di bagian kota ini.
2: Apakah ia melakukannya?
1: Entah, Hafila. Makanya kita akan menjumpai dia untuk mencari tahu.
2: Apakah kamu melihatnya, Javan?
3: Tidak. Tunggu. Lihat tuh di sana, dekat gerobak sapi. Hafila, jangan melambai kepadanya. Jangan menarik perhatian. Dan jangan mengatakan apapun, oke? Biar aku yang berbicara. Metusala, sahabatku, senang sekali melihatmu.
4: Aku tidak suka ini, Javan.
3: Aku tidak mengerti maksudmu. Coba kemari, sahabatku. Kita bisa berbicara lebih leluasa di sini. Apa katamu tadi, Metusala?
4: Aku tidak suka ini. Kamu tidak memberitahu aku. Aku harus...
3: Hati-hati, sahabatku. Sebaiknya kita tidak membahas rinciannya. Bahkan di sini pun. Apakah kamu mempunyai masalah?
4: Ya, aku tidak benar-benar.
2: Javan, sudah kubilang ia takkan melakukannya.
3: Bagaimana?
4: Aku memang tidak menyelesaikannya.
3: Oh, begitu. Mengapa demikian? Apakah upah yang telah kita sepakati tidak cukup?
4: Bukan itu.
1: Ia tidak punya nyali untuk melakukannya, Javan. Itu saja.
4: Bukan itu.
1: Seharusnya kita tidak mengajak anak kecil penakut untuk sesuatu yang sepenting ini.
4: Oh ya? Seandainya memang sepenting itu, mengapa tidak kamu lakukan sendiri?
1: Mungkin aku akan melakukannya karena engkau terlalu takut untuk...
3: Sudah. Sekarang, Metusala, ceritakanlah apa yang terjadi. Tetapi hati-hati apa yang kamu ucapkan.
4: Ya, aku sudah menunggu hingga hari gelap sesuai perintahmu.
3: Lalu, teruskan.
4: Tapi, suara apa itu di jalanan?
3: Hafila, coba periksa.
2: Ada keributan di seberang jalan.
3: Apa itu?
2: Entahlah, orang banyak mengerumuni sesuatu dekat tembok itu.
4: Astaga, aku kenal suara itu. Tidak mungkin.
3: Metusala, tunggu. Jangan keluar tanpa kami.
1: Terlambat sudah.
3: Sebaiknya kita lihat apa yang membuatnya demikian cemas. Ayo teman-teman, jangan-jangan kita perlu menyelamatkan dia.
5: Metusala! Metusala! Hei! Mengapa kamu berlari meninggalkan kami? Ada apa?
4: Itu ayahku.
3: Siapa? Orang yang sedang berseru-seru itu?
4: Betul.
3: Tetapi sedang apa dia? Mengapa orang-orang ini marah terhadapnya? Dan mengapa ia berseru-seru kepada mereka?
4: Entah. Bisa tolong agar aku lebih dekat?
3: Mungkin sih. Tapi apakah kamu yakin mau lebih dekat? Maksudku, lihat saja masa itu. Mereka marah besar.
4: Javan, tolonglah.
1: Ayo Metusala, ikut aku.
6: Tolong, dengarkan aku teman-teman.
4: Lihatlah mereka, Obal. Mengapa mereka begitu marah terhadapnya?
1: Yang jelas, ia memang membangkitkan emosi mereka.
6: Teman-teman, dengarlah. Aku melihat Tuhan datang di awan-awan dan para malaikat kudusnya menyertai dia untuk menjatuhkan penghakiman atas bumi.
7: Dia kira dia siapa sih? Siapa yang mengangkatnya menjadi hakim kita?
3: Metusalah, kusarankan kamu menurunkan dia sebelum segalanya menjadi tak terkendali.
4: Ayah, hentikanlah.
6: Teman-teman, dengarkanlah. Ia datang untuk menginsafkan orang fasik dari cara-cara mereka yang tidak saleh. Berbaliklah dan perbaikilah cara-cara kalian sebelum terlambat dan disapu dalam murkanya yang menyala-nyala.
1: Jafan, sebaiknya kita pergi dari sini. Lihatlah vila.
7: Tutup mulutmu, orang tua.
6: Untuk apa kalian mati, teman-teman? Berbaliklah, agar kalian hidup.
8: Turunkan dia! Turunkan dia!
1: Jafan, sekarang! Mereka mulai mengambil batu dan mau melempar batu.
3: Metusalah, kami perlu mengeluarkan kamu dari sini. Aku khawatir sudah terlambat untuk menyelamatkan ayahmu.
9: Tapi aku tidak bisa meninggalkan dia. Bisa habis dia dikoyak-koyak mereka. Ayah, hentikan kegilaan ini.
1: Sekarang, Jafan.
6: Tuhan telah berfirman, Ia akan menyapu kalian dalam air bahnya dan kalian pasti mati.
4: Ayah! Ayah!
5: Ayo, Metusalah. Tak ada lagi yang dapat kita perbuat sekarang. Selamatkan dirimu sendiri.
4: Tidak! Ayah!
5: Tolong aku, Obal! Keluarkan kami dari sini!
10: Apa? Apa itu?
5: Entah! Aku belum pernah mendengar yang seperti itu.
2: Obal, di mana dia? Apa yang terjadi pada orang tua itu?
1: Aku tidak melihat dia. Dia lenyap.
10: Apa? Bagaimana mungkin?
1: Entah bagaimana caranya. Tetapi dia sudah lenyap. Lihat saja orang banyak itu. Mereka sama tertegunnya seperti kita.
10: Ia sudah lenyap.
5: Maaf, Metusalah, tapi kelihatannya begitu.

Itulah terakhir kalinya saya melihat ayah. Kami mencari dia. Orang-orang pun mencari dia. Tetapi tidak seorang pun menemukannya. Sebagian orang mengatakan, ayah saya kabur ke padang gurun. Yang lain bersikeras, ia ditangkap gerombolan liar, dibawa pergi, lalu dibunuh. Tetapi saya lebih tahu. Saya menyaksikan dia lenyap dengan mata kepala saya sendiri. Sebentar ia ada, tahu-tahu ia lenyap. Satu-satunya hal yang dapat saya katakan hanyalah Allah sendiri turun tangan dan menyelamatkan sahabatnya, orang yang telah ia kasihi dan dengan siapa ia berjalan-jalan ketika hari sejuk. Saya tidak tahu apakah ada lagi orang yang sempat mendengar peringatannya pada hari itu, atau mengindahkan seruannya untuk berbalik dari ketamakan dan sikap mementingkan diri sendiri dan kejahatan. Tapi saya mengindahkannya. Pada hari-hari berikutnya setelah ayah saya menghilang, saya mulai menyadari kekonyolan berteman dengan Jafan. Seandainya saya mengikuti rencananya untuk merampok tetangga saya sendiri, entah di mana saya berada sekarang ini. Tetapi saya menuntaskannya, dan saya tidak pernah berjumpa lagi dengan Jafan. Saya tidak dapat mengatakan bahwa saya hidup bergaul dengan Allah seperti ayah saya, berbicara dengan dia berhadapan muka. Tetapi saya dapat mengatakan bahwa sekarang saya mau, dan saya telah belajar bahwa disinilah menyenangkan Allah dimulai, dengan keinginan untuk mentaati dan hidup bergaul dengan dia.

sekarang tibalah saatnya kita menanggapi Allah. Sama seperti halnya Metusalah belajar dari Henok, ayahnya, bahwa menyenangkan Allah dimulai dengan keinginan untuk mentaati dan berbicara serta bergaul dengan Dia. Kita pun diundang untuk memulai gaya hidup yang demikian. Allah itu besar dan maha kuasa. Dialah yang menjadikan keseluruhan alam semesta, langit, bintang-bintang, dan planet-planet. Dialah yang menciptakan segala yang dapat saudara lihat maupun yang tidak dapat saudara lihat. Allah mengetahui segalanya. Ia lebih tahu tentang kita daripada yang mungkin kita ketahui tentang diri kita sendiri. Allah juga hadir di mana-mana. Kita boleh mencoba melarikan diri dari Dia, tetapi kita takkan pernah luput dari hadirat Allah. Allah itu pengasih, murah hati, penuh belas kasihan, dan penuh kemurahan. Walaupun kita tidak pantas mendapatkannya, namun Ia sering menunjukkan kasih-Nya, belas kasihan-Nya, dan kasih karunia-Nya kepada kita, karena demikianlah kodrat-Nya. Bagaimana seharusnya respon saudara dan saya kepada Allah yang besar, pengasih dari keseluruhan alam semesta ini? Yesus mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Markus 12 ayat 30. Saya akan memanjatkan doa singkat dari hati saya kepada Allah. Dengarkan doa saya. Setelah itu saya akan memimpin saudara memanjatkan doa yang sama. Ya Allah, aku bersyukur bahwa Engkau besar dan maha kuasa. Aku bersyukur bahwa Engkau adalah Allah yang penuh kasih dan belas kasihan. Aku mengasihi-Mu. Amin. Sekarang ulangi doa saya dengan bersuara. Jadikan doa ini doa saudara sendiri kepada Allah. Panjatkan sungguh-sungguh dengan segenap hati. Ya Allah, aku bersyukur bahwa Engkau besar dan maha kuasa. Aku bersyukur bahwa Engkau adalah Allah yang penuh kasih dan belas kasihan. Aku mengasihi-Mu. Amin. Terima kasih telah memanjatkan doa tersebut. Kita akan belajar lebih banyak tentang Allah dan kasih-Nya kepada kita dalam program berikutnya. Episode berikutnya dari serial Nabi-Nabi Allah yang mula-mula adalah Samuel. Sampai jumpa.

Kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar yang setia, tapi jadi anak-anak-Mu yang melakukan kehendak-Mu setiap hari. Kami mohon, Tuhan, genggam tangan kami, karena kami gak mungkin bisa terus-menerus genggam tangan Tuhan. Hanya Tuhan yang mampu. Hanya Tuhan yang tidak pernah melepas

Juni, saatnya melangkah lagi dengan hati yang penuh energi. Heartline Radio selalu menemani, membawa inspirasi setiap hari. Heartline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Tak ada lagi air mata. Joy O'Connor kelelahan. Ia baru saja pulang dari kebaktian penghiburan sahabatnya yang tewas dalam suatu kecelakaan kapal yang aneh. 600 orang menghadiri ibadah itu untuk mengenang kehidupan orang muda ini yang masa depannya tiba-tiba terhenti. Lelah karena dukanya, Joy membaringkan diri di tempat tidur untuk melewatkan beberapa saat dengan anak perempuannya, Janae, yang berusia 3 tahun. Tiba-tiba Janae mulai bertanya tentang kecelakaan itu dan tentang kematian Joel, dan bertanya, "Di mana surga itu?" "Ayah tidak tahu persis di mana surga itu," aku Joy. "Tapi ayah dapat memberitahumu surga itu seperti apa." Kemudian ia menjelaskan bahwa Alkitab menjanjikan surga sebagai suatu tempat di mana kita akan hidup bersama Allah selamanya, dan tidak ada kematian di surga. Tidak ada rasa sakit atau lutut yang tergores. Dan pada akhirnya, tidak ada tangisan atau air mata di surga, sebab itu adalah tempat yang indah dan bahagia, dan tidak ada apapun yang dapat membuat kita sedih. Tiba-tiba Janae paham. "Ya," ia menjawab, "surga bukanlah tempat untuk menangis." Janae memang benar. Nabi Yesaya mengatakan kepada kita bahwa di dalam kehidupan yang akan datang, Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka. Dan seperti sebuah tanda tangan, ia menambahkan, "Sebab Tuhan telah mengatakannya." Yesaya pasal 25 ayat 8. Kitab Wahyu memberitahu lebih banyak kepada kita tentang kehidupan di sorga. Kitab Wahyu berkata, "Anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka." Wahyu pasal 17 ayat 7. Janji itu diulang kembali dalam pasal 21. "Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Wahyu pasal 21 ayat 4. Air mata adalah sarana yang Tuhan berikan bagi rasa sakit yang kita alami. Namun, teguhkanlah hati Anda. Suatu hari kelak, semua duka akan berlalu selamanya. Itulah janji Tuhan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

kembangkan sikap untuk selalu menjadi lebih baik. Membuat perbedaan yang kecil dalam tindakan akan menghasilkan perbedaan yang besar dalam hasil yang diperoleh. Sekecil apapun perubahan yang kamu lakukan, asalkan ke arah yang lebih baik, akan membantu hidupmu menjadi lebih baik. Dengan melakukan perubahan kecil secara rutin dan dengan usaha yang tulus, akan membuat sebuah perubahan yang besar pada kehidupanmu dibandingkan tidak melakukan perubahan sama sekali. Ingat bahwa sekecil apapun tindakan yang membuat kehidupanmu semakin positif akan membawa dampak besar di masa depan.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, mendoakan orang-orang yang berbeda. Saudara pendengar, ada ungkapan dia hanya sejauh doa. Anda tentu pernah mendengar ungkapan ini, bukan? Ungkapan ini sering dituangkan dalam bentuk lagu. Berbahagialah kita yang mempunyai Tuhan yang hidup. Dia tidak jauh dan tidak sulit untuk kita jangkau. Dia tidak berdiri di suatu tempat yang tidak bisa ditemui. Dia adalah Tuhan yang selalu siap sedia untuk ditemui oleh Anda dan saya. Dia tidak pernah terlalu sibuk di dalam menerima segala keluh kesah umatnya. Bahkan terkadang hadiratnya terlalu sepi, karena sangat sedikit orang yang mau datang kepadanya. Ungkapan ini sebenarnya tidak tepat. Surga itu sangat sibuk dan ramai. Tetapi sayang, banyak orang yang tidak menggunakan hak istimewanya untuk berbicara dengan Bapa. Dia juga tidak pernah pensiun. Banyak orang yang bisa menolong Anda ketika mereka berada di puncak kekuasaan. Mereka bisa membuatkan bagi Anda koneksi yang terhubung dengan banyak tempat. Tetapi ketika mereka pensiun, bahkan mereka tidak bisa menolong diri mereka sendiri. Kekuasaan selalu berganti tempat, dan orang yang menggantikan suatu kekuasaan hampir tidak mengenal siapa pendahulunya. Koneksi Anda hanya akan berhasil melalui dia. Katakanlah dia hanya sejauh doa. Saudara pendengar, ada banyak hal yang bisa dikerjakan dengan doa. Sementara pekerjaan-pekerjaan dan perbuatan kita sangat terbatas. Kita terbatas untuk menolong orang, tetapi doa selalu bisa melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita pikirkan. Doa bisa menembus jarak yang terpisahkan ribuan kilometer. Doa bisa mempertemukan harapan-harapan, di mana banyak orang yang terbelenggu dan terpenjara. Dan doa kita merupakan sahabat yang terbaik bagi orang yang sedang berada di dalam kesepian. Sudahkah Anda berdoa hari ini? Dia hanya sejauh doa. Saat Anda berdoa, Anda sedang menggerakkan tangan Allah. Ketika Anda sedang berdoa, Anda membawa kehendak Allah untuk terjadi di dalam sebuah situasi yang tidak memungkinkan. Segala sesuatu pasti mungkin di dalam doa. Dengan doa, Allah bisa bertindak jauh melebihi kekuatan kita. Sungguh luar biasa. Tidak ada kekuatan yang lebih besar daripada kesungguhan kita berdoa. Dan Anda pun ada saat ini hanya karena ada orang-orang yang mendoakan hidup Anda. Apakah Anda menyadari hal ini? Banyak orang yang tidak kita kenal sedang mendoakan kita. Sebaliknya, doakanlah orang-orang yang tidak Anda kenal, meskipun mereka berada di belahan dunia yang berbeda.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855 885 1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Ketika Tuhan mendengar seruan kita, Ia sudah menyediakan jalan keluar serta pertolongan dan berkat-Nya. Tetapi sebelum semua menjadi kenyataan, Tuhan akan menguji kesetiaan dan ketaatan serta iman kita kepada janji dan firman-Nya.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Bagaimana kita mempengaruhi anak-anak kita? Ketika putri kami dan suaminya menghadapi kemunduran dalam hal keuangan, mereka sadar bahwa penting sekali bagaimana mereka menangani situasinya. Seandainya kedua anak mereka melihat mereka panik, anak-anak mereka akan tertular sikap itu dan menjadi cemas juga. Seandainya anak-anak mereka melihat mereka berpura-pura tidak ada masalah dan tidak membicarakannya, jangan-jangan anak-anak mereka akan berasumsi bahwa cara menangani masalah adalah dengan memendamnya saja dalam hati dan tidak membereskannya. Namun kalau anak-anak mereka melihat orang tua mereka menghadapi situasinya secara realistis, namun dengan iman kepada janji-janji Allah, anak-anak mereka akan memetik pelajaran yang selamanya dapat mereka aplikasikan terhadap kehidupan mereka sendiri. Mereka akan belajar bahwa Allah cukup besar dan cukup dapat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Saudara tidak bisa berpura-pura percaya kepada Allah. Anak-anak bisa melihat kepura-puraan di mana saja. Anak-anak tahu apakah hubungan saudara dengan Allah itu mendalam dan kokoh. Dan sia-sia saja saudara mengatakan saudara percaya kepada Allah, kecuali saudara memang percaya kepadanya. Yang mereka lihat dalam hidup saudara mengajar mereka dengan cara-cara yang takkan pernah dicapai lewat kata-kata saja. Ketika

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Selamat malam sahabat Yaski, bagaimana kabar Anda hari ini? Mungkin hari ini Anda menghadapi banyak masalah, atau mungkin ada banyak yang harus Anda kerjakan hari ini. Tetapi, apapun yang Anda lakukan hari ini, jangan pernah Anda lupakan bahwa Tuhan selalu menyertai Anda. Datanglah kepada Tuhan dan mintalah bantuan dan kekuatan untuk menghadapi hari esok. Saya, Sasongko Adiono, akan menemani Anda dengan berbagai program dan lagu rohani yang menyejukkan hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.
2: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
3: Renungan hari ini berjudul Apa yang Alkitab Ajarkan Tentang Uang. Nats firman Tuhan dari Ulangan 16 ayat 17. Tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ketika berbicara tentang memberi, berikut adalah dua kebenaran penting yang Alkitab ajarkan kepada kita tentang uang. Pertama, Tuhan tidak mengharapkan kita semua memberi dalam jumlah yang sama, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ulangan 16 ayat 17. Paulus menulis, "Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu." 2 Korintus 8 ayat 12. Hal yang kedua adalah Tuhan akan meminta Anda untuk melakukan pengorbanan untuk memenuhi tujuan kerajaannya di bumi. Untuk membalikkan penghakiman Tuhan yang telah menimpa umatnya, Raja Daud diperintahkan untuk pergilah, dirikanlah misbah bagi Tuhan di tempat pengirikan Arauna, orang Yebus itu. 2 Samuel 24 ayat 18. Ketika Arauna melihat kedatangan Daud, ia menawarkan tanah itu kepadanya dengan cuma-cuma. Tetapi Daud berkata, "Tetapi berkatalah Raja kepada Arauna, bukan begitu, melainkan aku mau membelinya daripadamu dengan membayar harganya, sebab aku tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan Allahku korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa." Sesudah itu Daud membeli tempat pengirikan dan lembu-lembu itu dengan harga 50 sikal perak. Lalu Daud mendirikan di sana misbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel. 2 Samuel 24 ayat 24 dan 25. Tuhan tidak meminta kita untuk memberi secara merata. Dia meminta kita untuk berkorban secara merata. Dan inilah kabar baiknya, di balik setiap pengorbanan yang Tuhan minta Anda lakukan untuknya, di sana berkatnya menanti Anda.
2: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

0: Aku diputusin pacar aku. Ih, orang-orang tuh ngeselin banget sih. Aduh, kerjaan numpuk, pusing banget.
1: Han, kamu kok ngeluh terus sih? Coba deh dengerin program Youth Camp di Yaski Radio. Di situ kamu bisa dapat renungan dari firman Tuhan yang bikin hati lebih tenang, belajar sabar, plus ada lagu-lagu rohani yang bisa jadi hiburan dan penguat di tengah sibukmu. Jadi gak gampang burnout lagi. Kamu dengerin program Youth Camp setiap Selasa pukul 12 siang waktu Indonesia Barat, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com.
0: Makasih ya, Sel.
1: Ya, so

0: Christ to the World by Media. Itulah visi Yaski, menghadirkan kasih Kristus kepada dunia melalui berbagai media.
1: Kalau kita dalam persoalan, kita bisa menenangkan diri kita sendiri. Dan lewat yang ada di radio ini, saya ya hidupkan.
2: Bersyukur banget ini aku dikasih radio sama teman dan aku bisa dengerin. Kalau nggak ada hotline kayaknya nggak tahu.
0: Ribuan hati telah disentuh, hidup diubahkan, dan harapan kembali tumbuh. Dengarkan kisah nyata mereka di Cerita Kasih, setiap Kamis pukul 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan YouTube Yaski TV.

Tahukah Anda bahwa Anda memiliki peran penting dalam misi penyebaran kabar baik bagi dunia? Apakah Anda memiliki hati yang siap untuk menjalankan misi tersebut? Kami mengundang Anda untuk mendengarkan dengan sepenuh hati dan berbicara dari hati ke hati dalam program Jalur Hati. Setiap hari pukul 8 pagi dan 8 malam, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan yaskiradio.com. Tuhan memberikan hati kepada kita untuk menjalankan misi bersama. Christ to the World by Media.

membutuhkan kebijaksanaan dalam pemahaman firman Tuhan secara sistematis dan mudah dimengerti bersama renungan sentuhan hati Dr. Charles Stanley. Dibawakan dengan sederhana, setiap sesi akan membimbing Anda menuju kebenaran dan memberikan kekuatan spiritual. Dengarkanlah setiap hari jam 6 pagi di Yaski Radio, aplikasi Jalur Hati, dan website yaskiradio.com. Dan biarkanlah setiap renungan menjadi cahaya dalam kegelapan, membawa inspirasi dan arahan bagi hidup Anda. Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

listener, mari sambut pagi dengan senyum dan mengucap syukurlah untuk rancangan hari ini kepada Sang Pencipta. Dengan itu, kita dapat menjadikan hari ini lebih bermakna bagi kita. Tetap semangat menjalankan aktivitas hari ini. Dan pastikan Hotline FM menjadi sahabat Anda. Keep on growing and never give up.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Ketika saya masih kecil, saya selalu senang mendapatkan pensil kuning baru yang diasah runcing sempurna dan duduk dengan buku tulis baru. Entah bagaimana, tampaknya ada banyak potensi dalam pensil dan kertas yang orisinil itu. Apa yang seharusnya saya tulis? Apa yang bisa saya gambar? Seperti itulah rasanya tahun baru, suatu permulaan baru. Saya ingat, pada suatu kali saya duduk di awal tahun dan berdoa, "Ya Tuhan, aku mau sepanjang tahun ini menghasilkan perbedaan bagimu." Doa yang lumayan tidak bertele-tele. Namun, masalahnya adalah bahwa setiap tahun datang dalam 365 bagian. Masing-masingnya terdiri dari 24 jam atau 1440 menit. Kecuali saya jadikan hari-hari dan jam-jam individual itu berarti bagi Allah. Ketika bulan Desember tiba lagi, tidak ada yang berubah. Mungkin kita takkan pernah sampai berkomitmen 24 jam sehari seumur hidup kita terhadap kehendak Allah. Dalam realitanya, mungkin komitmen kita datang hanya dalam ungkapan-ungkapan ketaatan sesaat. Secara pribadi, saya tidak bermasalah menyerahkan sepanjang tahun saya atau bahkan seumur hidup saya kepada Allah. Namun, momen-momen itulah yang menyusahkan saya. Keputusan-keputusan kecil soal pemakaian waktu saya, uang saya, dan energi saya. Secara umum, saya mau melakukan kehendak Allah. Namun pokoknya, hari ini saya sedang malas bekerja, malas memblokir waktu untuk berolahraga, malas menghabiskan waktu dengan tetangga baru saya, malas makan makanan yang sehat. Setidaknya, jangan sekarang lah. Saudara sendiri, mungkin juga punya momen-momen seperti itu, bukan? Pertanyaannya adalah, apa yang Allah mau saya kerjakan sekarang? Maukah saya mengerjakannya? Ya Tuhan, mulai hari ini, tolonglah aku memandang setiap momennya sebagai penting bagimu. Bukannya berarti bahwa engkau mengharapkan aku untuk terus bekerja, sebab aku ingat bahwa engkau sendiri mengatakan kepada murid-muridmu, "Marilah ke tempat yang sunyi, dan beristirahatlah seketika." Markus pasal 6 ayat 31. Namun pokoknya, tolonglah aku lebih mementingkan apa yang engkau inginkan daripada apa yang aku inginkan. Terima kasih atas pensil dan buku tulis baru. Suatu permulaan baru. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Yang percaya Allah kita Raja Perkasa, boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Come on, louder than that, come on. Woo-hoo. Yes. Hallelujah.
1: Yuk dengarkan terus Radio Keluarga Indonesia. Heartland FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Bapa yang pengasih, amat sangat berduka bila peringatan-peringatan serta pekerjaan penyuciannya tidak berhasil sedikitpun atas hidup kita. Hal ini selalu terjadi bila kita menentang ajaran Tuhan serta melukai tangannya yang membimbing kita itu. Duka cita Allah Bapa karena perbuatan dan sikap kita itu tak dapat terkatakan. Kita merusak pekerjaan yang ingin dilaksanakannya dalam diri kita. Kesalahan kita sendirilah yang membuat Tuhan harus merencanakan cara-cara baru untuk menghajar kita supaya kita hidup dengan benar. Barang siapa merendahkan dirinya di hadapan Allah dapat meluputkan diri dari banyak penderitaan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Kuasai hidupmu, tetapi hadapi dengan iman. Heart listener, iman akan mengalahkan segala ketakutan. Mari kita hadapi setiap tantangan dengan keberanian.

Bukanlah saat kita melihat penyakit disembuhkan atau bahkan orang mati dibangkitkan. Tetapi mujizat terbesar ialah saat kita melihat kehidupan seseorang diubahkan karena ia percaya dan ia menerima Yesus di dalam hidupnya.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Harta yang sejati. Peristiwa ini terjadi di Jerman pada tahun 1141. Sang Duke of Bavaria sedang terkepung di istananya. Pengepungan itu berlangsung lama, dan akhirnya Sang Duke menawarkan diri untuk menyerah. Sang Kaisar memberikan izin kepadanya untuk meninggalkan istana itu dengan aman. Namun, istri Sang Duke tidak mempercayai bahwa Kaisar akan menepati janjinya. Karena itu, ketika Sang Kaisar datang untuk mengambil harta benda istana, sang istri mengirimkan suatu permohonan agar ada keamanan bagi dirinya dan semua wanita di dalam istana. Ia meminta agar para wanita ini dapat membawa serta barang-barang berharga mereka, sebanyak yang mereka dapat bawa. Permohonannya dikabulkan, dan pintu gerbang istana segera dibuka. Lalu keluarlah para wanita-wanita, namun mereka tidak membawa emas ataupun perhiasan. Sebaliknya, setiap mereka menggendong suami mereka di pundak mereka. Para wanita yang gagah berani ini mengetahui harta mereka yang sejati. Sang Kaisar tergugah hatinya dan menangis melihat tindakan yang luar biasa ini, dan langsung meyakinkan para wanita ini bahwa suami-suami mereka dapat turun dan keamanan serta kebebasan mereka dijamin. Sang Kaisar mengundang mereka semua ke acara pesta makan dan membuat perjanjian perdamaian dengan persyaratan yang jauh lebih dermawan dibandingkan yang ia pernah berikan sebelumnya. Sesungguhnya, pasangan kita sangatlah berharga. Raja Salomo, manusia paling bijak yang pernah hidup, berkata, sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Kidung Agung pasal 8 ayat 7. Bukankah

Hari ini adalah saat yang baik untuk mengatakan kepada pasangan Anda betapa Anda sangat menghargai dirinya. Jangan seperti pria yang di hari pernikahan berkata kepada istrinya bahwa ia mengasihi istrinya, dan kemudian menambahkan, "Dan kalau nanti saya berubah pikiran, saya pun akan memberitahumu." Oke, hari ini memang bukan ulang tahun pernikahan Anda. Lalu, apa masalahnya? Pergilah dan belikanlah kado kecil yang memiliki makna. Rayakan kebaikan Tuhan bagi Anda. Bagaimanapun juga, di dalam istana rumah Anda, suami Anda atau istri Anda adalah harta kekayaan Anda yang sesungguhnya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Siapakah yang bersedia bertekad untuk hidup berkenan kepada Allah? Siapakah yang bersedia mendatangkan sukacita kepada Allah? Yaitu anak, yang sama seperti anak yang terhilang itu, dia kembali dan pulang kepada bapanya serta berkata kepada bapanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap Bapa." Dengan kasih dan sukacita yang amat sangat, hati Bapa akan terbuka untuk menyambut mereka yang bertobat. Jadilah seorang anak seperti itu, dan Anda akan berkenan kepada Allah.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Pertama, kita membentuk kebiasaan dan kebiasaan akan membentuk kita. Kalahkan kebiasaan burukmu atau mereka akan mengalahkan kamu. Kebiasaan buruk dimulai dari sebuah kesempatan mudah yang terus datang sampai akhirnya menjadi kebiasaan. Ketika kebiasaan buruk terbentuk secara konsisten, itu akan membuat kehidupanmu semakin buruk. Sama halnya dengan kebiasaan baik. Bila kamu telah menemukan dan menjalankan sebuah kebiasaan yang dapat memperbaiki kualitas hidup, maka hal tersebut akan terus membuat kehidupanmu semakin positif.

menyembah Dia. Firman Tuhan berkata di dalam Zakaria pasal 14 ayat 17, tetapi bila mereka dari kaum-kaum di bumi tidak datang menyembah kepada Raja Tuhan semesta alam, maka kepada mereka tidak akan turun hujan. No worship, no rain. Milikilah hati yang menyembah, sehingga berkat yang melimpah turun atas kita semua, dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Superman. Superman memulai kehidupannya sebagai suatu karakter buku komik pada bulan Juni 1938, yang merupakan ide gagasan satu tim penulis muda dan seniman Jerry Siegel dan Joe Shuster. Digambarkan sebagai sosok berjubah yang luar biasa, Superman semakin populer dari sekedar tokoh buku komik, lalu program radio, komik koran, novel, program TV, film, dan bahkan pertunjukan musikal Broadway. Memakai kostumnya yang terkenal berwarna

Red Krypton yang telah punah. Namun kisah hidupnya terus berganti selama bertahun-tahun, seringkali dicocokkan dengan nilai-nilai budaya pada zamannya, di mana tidak selalu nilai-nilai moral. Dalam beberapa versi, kedatangannya di bumi hampir serupa dengan kelahiran Yesus. Dalam versi layar lebar, ayahnya yang diperankan oleh Marlon Brando mengatakan kepada anaknya untuk memimpin orang-orang biasa kepada kebenaran dengan berkata, "Untuk alasan inilah, yaitu kemampuan mereka untuk berbuat kebaikan, aku telah mengutus mereka kepadamu, anakku satu-satunya." Secara pribadi, saya berpikir bahwa karakter terpercaya seperti Superman ini menarik bagi kita sebab ada rasa lapar di hati manusia akan seseorang yang lebih hebat daripada diri kita sendiri. Kita ingin ada seseorang yang dapat kita kagumi, seseorang yang dapat mencapai prestasi yang kita tidak dapat raih, seseorang yang memerangi kekuatan jahat yang kita lihat sedang bekerja di dunia ini. Beruntung bagi kita, kita memiliki satu pribadi yang dapat melakukan hal-hal tersebut. Namanya adalah Allah. Dengarkan ayat Alkitab ini. Tidak ada yang seperti Allah, hai Yesyurun. Ia berkendaraan melintasi langit sebagai penolongmu, dan dalam kejayaannya melintasi awan-awan. Ulangan pasal 33 ayat 26. Siapa itu Yesyurun? Para teolog mengatakan kepada kita bahwa itu adalah nama puitis bagi bangsa Israel, yang dipakai untuk mengungkapkan rasa kasih sayang, karena kata itu berarti orang-orang benar kesayangan. Lihat Ulangan pasal 32 ayat 15, pasal 33 ayat 5, pasal 26, dan Yesaya pasal 44 ayat 2. Superman tidak dapat berada di banyak tempat pada waktu bersamaan, dan ada banyak hal yang Superman tidak dapat lakukan. Namun Alkitab mengatakan kepada kita, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas pasal 1 ayat 37. Tidakkah Anda senang bahwa Anda mengenal Dia? Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: jangan melewatkan sehari pun tanpa memohon kepada Tuhan agar membimbing kita untuk percaya akan kasih kebapaannya. Kepercayaan akan kasih Allah itulah yang sangat kita butuhkan. Barang siapa percaya kepada Bapa seperti seorang anak, maka ia akan menerima pertolongan di dalam semua kesulitannya. Karunia percaya ini adalah karunia yang teramat berharga, dan Allah Bapa akan mengaruniakannya kepada barang siapa yang memohon kepadanya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Jika Anda tidak bisa terbang, maka lari. Bila Anda tidak bisa berlari, lalu berjalanlah. Jika Anda tidak bisa berjalan, merangkaklah. Tapi apapun yang Anda lakukan, Anda harus terus bergerak maju. Berjuanglah.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, kebenaran Kristus. Saudara pendengar, apakah itu kebenaran? Kita seringkali berbicara mengenai kebenaran dan merasa bahwa kebenaran kita itu adalah hal yang paling benar. Lalu apakah kita mengerti apa yang kita bicarakan itu? Kebenaran bukanlah suatu perasaan. Kebenaran bukan pula sebuah ide saja. Kebenaran terdapat dalam Alkitab. Kelompok pengajar-pengajar sesat telah tersesat oleh karena tidak memiliki kebenaran itu. Yakni mereka memiliki pemahaman yang keliru mengenai Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, serta karya Kristus di kayu salib. Karena mereka keliru dalam hal ini, mereka juga keliru mendoktrin keselamatan. Ketulusan dan pekerjaan baik tidak dapat menjembatani jurang dosa antara Allah dan manusia. Hanya darah Kristus yang dapat membersihkan seseorang. Ketulusan hati dan perbuatan baik hanyalah upaya diri sendiri untuk memperoleh penghargaan dari Allah. Ketulusan hati menjadi kesombongan ketika dipakai untuk memperoleh pembenaran dari Allah. Jika ketulusan hati dan perbuatan baik cukup untuk memuaskan hati Allah, maka Ia tidak akan memberikan kita Alkitab untuk mengkoreksi ide-ide tulus kita yang keliru itu. Dan Ia tidak akan mengirimkan putranya untuk melakukan pekerjaan yang tidak mungkin bisa kita lakukan. Kebenaran adalah apa yang Allah katakan sebagai hal yang benar. Saudara pendengar, tidak ada orang yang cukup layak dan benar di hadapan Allah sehingga bisa dengan yakin menuntut Allah untuk pergi ke surga karena semua yang sudah dikerjakannya. Anda tidak bisa datang kepada Allah dengan segudang jasa dan amal lalu menuntut Allah. Semua ketentuan mengenai keselamatan sudah dinyatakan Allah di dalam Alkitab dan kita tinggal mengikuti ketentuan itu. Alkitab adalah firman Allah yang maha benar untuk manusia bisa mengerti isi hati Tuhan yang sebenarnya. Kata orang dan perasaan kita hanyalah bisa membesarkan perasaan, namun tidak bisa mengubah posisi kita. Umpamanya dalam hal dosa dan kejahatan. Hanya di bumi ini saja ada ukuran kejahatan kecil dan kejahatan besar. Tetapi menurut Alkitab, dosa terbesar adalah dosa tidak percaya. Dosa-dosa lain mengikuti sifat ini. Anda berbohong sama juga nilainya dengan dosa korupsi uang triliunan rupiah. Anda memfitnah sama juga nilainya dengan melakukan kekerasan kepada seseorang. Di hadapan Allah semua dosa itu sama. Dosa tidak pernah bisa membawa Anda dan saya ke depan pintu surga dan memasukinya. Hanya Kristus yang bisa mengampuni dosa.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autolamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Autolamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi. Relay set, angel eyes, demon eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolamp Samarinda, Jalan Belatuk 7, nomor 7 Samarinda.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, Anda belum mengerti kasih karunia Tuhan. Saudara pendengar, setelah Anda menerima damai sejahtera bersama Allah karena beriman di dalam Yesus Kristus, maka Anda harus tahu berkat berikutnya. Sekarang Anda sudah berdamai dengan Allah, dan sekarang Anda sudah menjadi sahabat Allah, maka Anda tidak boleh berhenti sampai di sini. Anda harus mencari tahu lebih banyak lagi apa-apa yang disediakan di dalam pembenaran karena iman di dalam Yesus Kristus. Berkat kedua adalah Anda menerima jalan masuk kepada segala kasih karunia Tuhan. Sungguh luar biasa berkat ini. Siapapun orang di dunia ini pasti menginginkan kasih karunia. Dengan kasih karunia, hidup Anda akan semakin maju dan mengalami kepenuhan. Di masyarakat di mana Anda tinggal, Anda ingin orang-orang di sekeliling Anda menerima Anda. Itulah kasih karunia. Anda juga ingin lebih maju di dalam karir pekerjaan. Itu juga adalah kasih karunia. Dan masih banyak lagi kasih karunia yang kita terima di dalam kehidupan ini. Tetapi dari semua itu, kasih karunia yang paling besar yang bisa kita terima adalah kasih karunia di dalam Tuhan. Dan begitu banyak kasih karunia yang kita butuhkan di dalam hidup ini. Tanpa kasih karunia Tuhan, kita tidak bisa hidup dengan baik di dunia ini. Saudara pendengar, coba ingat-ingat kasih karunia mana saja yang Anda sudah terima dari Tuhan. Coba ingat-ingat kasih karunia Tuhan yang Anda terima ketika berada di dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Kadang-kadang Anda merasa tidak berdaya dan tidak mampu, tetapi melalui kasih karunia Tuhan, semua persoalan Anda bisa diatasi. Sungguh luar biasa, hanya lewat beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, maka jalan masuk ke arah kasih karunia Tuhan terbuka. Inilah yang Tuhan selalu singgung-singgung di dalam firman-Nya, bahwa apabila kita percaya kepada Tuhan, maka kita tidak akan hidup di dalam kekurangan. Benar sekali. Bagaimana kita bisa mengalami kekurangan sementara kita hidup di dalam segala kasih karunia Tuhan? Tidak mungkin orang yang hidup di dalam kasih karunia Tuhan akan menderita kekurangan. Bukankah keadaan ini ibarat suatu peribahasa yang berkata, tikus mati di lumbung padi? Artinya seseorang yang menderita sementara berkat begitu melimpah. Apakah Anda orang yang seperti itu? Apakah Anda menderita sementara Anda hidup di dalam kasih karunia Tuhan? Apakah Anda menderita sedangkan Anda mempunyai jalan masuk menuju segala kasih karunia? Atau Anda belum tahu berkat Tuhan yang tersedia ketika Anda percaya kepada Yesus?
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855 885 1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Jemaat Tuhan yang terkasih, di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Youth, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa?

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Pada mulanya Allah menciptakan. Penulis ilmiah Samuel Albrando mengusulkan sebuah tantangan bagi siapa saja yang kesulitan untuk percaya bahwa Allah menciptakan bumi. Katanya, mari kita buat teka-teki yang besar, dan mari kita batasi, misalnya sampai 1 juta bagian. Bagian-bagian itu mencakup zat kimia, sifat ilmiah, elemen, atom, sel, perubahan cuaca, serangga, ikan, reptilia, tanaman, tanah, mamalia, dan insting. Baik, bisakah Anda menyatukan semuanya sehingga masing-masing tidak ada yang kekurangan apa yang dibutuhkan? Sebenarnya ini termasuk mudah. Anda berurusan dengan hal-hal yang sudah diciptakan. Mari kita menaikkan tingkat kesulitannya. Pertama-tama ciptakan dulu 1 juta benda dan makhluk hidup dari nol sehingga semuanya berfungsi. Anda yang harus menciptakan potongan-potongannya. Berapa hal yang harus Anda ciptakan hanya agar semua potongannya sesuai satu sama lain? Anda tidak bisa hanya menciptakan telinga. Anda harus menciptakan juga suara dan gelombang suara. Anda harus menciptakan otak untuk menafsirkan gelombang suara dan juga kemampuan bagi benda-benda dan hewan untuk menghasilkan suara. Semuanya harus sesuai dan berfungsi. Sekarang setelah tahu betapa luar biasa sulitnya tantangan ini, Anda dihadapkan dengan pertanyaan ini. Berapa kemungkinan semuanya ini tercipta karena kebetulan dan bukannya oleh Anda? Tinggalkan saja 1 juta potongan itu dan tunggu agar potongan-potongan itu menyatu sendiri. Teka-teki yang hanya terdiri dari 5 potong pun tidak akan menyatu dengan sendirinya. Ayat pertama dari Alkitab berbunyi, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kitab Kejadian pasal 1 ayat 1. Saya tidak tahu semua detail tentang bagaimana Allah melakukannya. Namun bagi saya, sepertinya konsep perancang yang arif adalah satu-satunya penjelasan yang logis tentang bagaimana semuanya bisa ada. Hanya berpikir tentang hal itu saja cukup untuk membuat saya mengamini pernyataan penulis Alkitab. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan. Kitab Wahyu, pasal 4 ayat 11. Jika demikian, tidakkah Anda setuju bahwa Dia juga mampu untuk menyatukan potongan-potongan dari teka-teki hidup Anda? Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.